0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan

0: jalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam BIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
1: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak.

0: mendengarkan tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
1: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
0: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir.

0: jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
1: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti

golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chep Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todotua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todotua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para

0: Pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Pendengar, kerap terjadinya kebakaran pada musim panas atau musim kemarau seperti ini. Ada beberapa penyebabnya. Mungkin karena kelalaian manusia diantaranya. Misalnya dengan tidak memperhatikan kondisi api bekas bakaran sampah. Atau juga mungkin karena ada kesengajaan. Atau juga tindakan-tindakan yang lain. Misalnya membakar lahan dan lain-lain yang karena apinya tidak dijaga dengan baik. Dan akhirnya tidak dipadamkan sehingga bisa menjalar dan menyebabkan kebakaran ya. Nah, untuk kesempatan pagi ini pendengar, nanti ada dialog Kupang Menyapa di pukul 9 yang bicara soal kebakaran. Tapi untuk saat ini Anda punya kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat atau tanggapan Anda. Kami buka di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Sejak dari pagi hari di RRI Pro 1 Kupang di Instagram pendengar, sudah ada polling yang bisa Anda ikuti. Untuk saat ini kesempatannya Anda bisa ikuti pendengar di 0380-825-444, di 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Instagram juga boleh ya, RRI Pro 1 Kupang. Menurut Anda pendengar, apakah kebakaran ini perlu diwaspadai di rumah, adalah yang paling mana yang paling tinggi untuk diwaspadai ya? Apakah instalasi listrik atau pemicu api bekas bakar sampah atau areal dapur yang perlu Anda waspadai? Pendapatnya yang bergabung pagi hari ini rata-rata di tiga pendapat pertama atau tiga opsi pertama, yaitu instalasi listrik 33%, pemicu api bekas bakar sampah. Itu yang menanggapi ada 33% dan area dapur 33%. Jadi sebenarnya tiga area ini sama-sama ya. Jadi menurut Anda yang paling tinggi yang mana nih? Yang harus menjadi perhatian ketika musim kemarau seperti ini. Untuk menghindari kebakaran, apa yang perlu Anda waspadai di rumah? Apakah instalasi listriknya kah? Atau pemicu api bekas bakar sampahnya kah? Atau area dapur? Atau tidak ada karena di tempat Anda semua aman, bisa dijaga begitu ya. Termasuk mungkin Anda siapkan kamera CCTV atau alarm tertentu yang ketika ada kebakaran, alarm itu bisa berbunyi sehingga menghindarkan Anda dan keluarga dari kebakaran. Kalau tidak, mana yang paling penting untuk menjadi perhatian Anda atau paling tidak menjadi kekhawatiran Anda soal instalasi listriknya kah, atau pemicu api bekas bakar kah, atau area dapur? Silakan ikut berpartisipasi sampai jam 9 pagi saat dialog kita untuk pagi hari ini.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar memasuki musim kemarau ini, pemerintah kelurahan termasuk di dalamnya kelurahan OTT di Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, mengimbau untuk seluruh masyarakatnya memastikan keamanan rumah sebelum bepergian atau berangkat kerja. Nah, sebelum berangkat kerja atau bepergian diminta untuk memperhatikan terutama di area dapur begitu ya, atau mungkin alat-alat listrik ya yang menggunakan listrik ini perlu diwaspadai atau diantisipasi sebelumnya supaya memudahkan untuk pengontrolan masalah kebakaran. Dan untuk informasi selengkapnya kita simak kembali laporan dari Aris Lake yang menyebutkan bahwa pemerintah Kelurahan OTT Kecamatan Oibobo mengimbau seluruh masyarakat untuk memastikan keamanan rumah sebelum bepergian atau berangkat kerja.
1: Lurah OTT Beni Mudai menyampaikan himbauan tersebut disampaikan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warganya. Menurut Beni, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Beni menegaskan kepada setiap warga untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah warga.
2: Informasi yang kami sampaikan kepada warga melalui RT/RW itu bahwa ketika keluar rumah atau rumah itu kosong, maka segala aktivitas atau listrik di dalam itu, listrik dan kompor itu harus benar-benar steril atau mati. Karena kita tidak tahu bahwa jangan sampai kompor atau listrik masih tercolok atau terhidup, sehingga mungkin itu yang menyebabkan, apalagi dengan keadaan angin dan sebagainya.
1: Lebih lanjut, Beni berharap adanya sinergi antara RT, RW, serta seluruh lapisan masyarakat, sehingga ketika terjadi persoalan, bisa segera teratasi, sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kupang pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi pendapat pagi hari ini terkait dengan area di rumah Anda. Untuk menghindari kebakaran, apa yang menurut Anda perlu untuk diwaspadai? Apakah instalasi listrik atau perhatian Anda pada pemicu api bekas kebakaran, bekas bakaran sampah, atau juga area dapur, atau menurut Anda tidak ada atau semuanya aman? Boleh di 0380825444, 0380843112, atau 0811382094440, dan juga boleh di Instagram.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet atau Setkab terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, isi imbauan Setkab mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Dengan demikian, informasi tentang unggahan Sekretariat Kabinet BMKG itu tupoksi Badan Geologi adalah informasi hoax. Dan informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sejak dari pagi hari Anda sudah bersama kami dan juga sudah terlibat untuk bisa ikutan polling pagi hari ini terkait dengan kebakaran. Dan tadi Anda juga sempat menyampaikan untuk menghindari kebakaran, apa yang perlu diwaspadai di rumah. Ada beberapa pilihan diantaranya instalasi listrik, pemicu api bekas bakar sampah, dan juga area dapur. Dan di antaranya ada 33% yang menjawab instalasi listrik, 33% yang menjawab pemicu api bekas bakar sampah, dan area dapur. Untuk hasil dari polling ini nanti kita akan perbincangkan bersama dengan narasumber kita di Dialog Kupang Menyapa pagi hari ini. Bercermin dari kondisi kita di lapangan pendengar, terutama belum lama ini terjadi kebakaran di satu lokasi yang padat, dan ini tentu menjadi perhatian dan juga awasan dari kita bersama. Kita tahu bersama pendengar bahwa kebakaran di daerah Kuan Yin ini menjadi pengingat bahwa risiko kebakaran itu bisa muncul kapan saja, terlebih ketika Kota Kupang memasuki periode cuaca saat ini. Dan kondisi lingkungan yang kering, aktivitas masyarakat sampai ke penggunaan listrik di rumah maupun di tempat usaha menjadi sejumlah hal yang penting sekali untuk menjadi perhatian kita bersama. Pagi ini kita akan membahas kesiapsiagaan kita menghadapi musim panas dan juga potensi risiko kebakaran bersama dengan narasumber-narasumber yang akan berbagi pagi hari ini. Hadir bersama kita Prakirawan Iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT. Dari BMKG, Pak Muhammad Indra. Selamat pagi, Pak Indra.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, terima kasih berbagi waktu. Lalu kemudian Pak Ima Dede Dikte Satriadi, Manager PLN ULP Kupang. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Pak.
0: Terima kasih, Pak Madi, untuk berbagi waktu. Dan ada Pak Kabid Pencegahan dan juga Peningkatan Kapasitas SDM dari Damkar Kota Kupang, Pak Fritz Ako JSE. Selamat pagi, Pak Fritz.
3: Selamat pagi, Pak Sunyi.
0: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu, Bapak-bapak. Kita bicara sesuatu yang sebenarnya ada kaitan sekali dan baru saja terjadi kebakaran di daerah Kuan Yin. Bagaimana kesiapsiagaan Kupang untuk menghadapi musim panas dan risiko kebakaran. Kami undang Anda pendengar nanti untuk bisa berpartisipasi di paruh pertama untuk kebersamaan kita, atau setengah jam setelah setengah jam pertama Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811 3820 9440, atau juga turut mengikuti polling kita terkait dengan menghindari kebakaran, apa yang menurut

0: musim kemarau itu terjadi di sekitar Agustus hingga September.
1: Yeah.
0: Nah, selain itu ketika kita sudah berada di puncak musim kemarau, kita juga selalu memantau kondisi atmosfer. Nah, kondisi atmosfer saat ini memang saat ini Indonesia khususnya itu kita sedang berada di puncak El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, El Nino itu apa? El Nino itu adalah fenomena global yang dimana ketika terjadi itu tentunya membuat daerah yang dilaluinya itu mengalami kekurangan hujan atau betul-betul mengurangi tingkat intensitas hujan yang terjadi. Jadi saat ini kita sudah berada puncak kemarau dan lalu juga terjadi El Nino, dan saat ini juga prediksi kita untuk 3 bulan ke depan itu juga curah hujannya berada di sekitar 0 sampai 50 mm, artinya itu memang tidak ada hujan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kami juga memantau untuk monitoring hari tanpa hujan. Jadi kita melihat beberapa hari ke belakang itu tidak terjadi hujan. Nah, di situ juga kita juga mendapatkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya, yeah, mengalami kategori hujan yang sangat ekstrim, artinya lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
1: Yeah.
0: Selain itu juga dari peringatan dini kekeringan meteorologis, juga kita melihat bahwa artinya peringatan dini kekeringan meteorologis itu adalah peringatan dini yang tidak kita melihat dari sisi hujannya, meteorologisnya. Nah, di situ juga kita melihat bahwa sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama ada beberapa wilayah Kota Kupang yang memang sudah mengalami kategori awas. Artinya indikatornya itu sudah dari hijau tidak ada peringatan, orange itu kita memperingati bahwa itu waspada, dan kuning waspada, orange siaga, dan merah itu udah awas itu. Nah, sebagian, yeah, besar Kota Kupang itu sudah mengalami kategori awas. Hmm. Mungkin saya bisa sebutkan.
1: Boleh Pak, ya, supaya bisa.
0: Kota, yeah, Kupang itu terutama di yang kategori siaga itu Kelapa Lima, dan awas, yeah, itu sudah di Alak, Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Ebobo.
1: Yeah.
0: Mungkin sementara itu yang dari kita pantau di kondisi atmosfer iklim. Terima kasih.
1: Alak, Kota Lama,
0: Kota Raja,
1: dan Ebobo.
0: Maulava
1: dan Ebobo. Lumayan ini beberapa
0: itu
1: kecamatan
0: mengalami kategori, yeah, awas yang artinya kita perlu menindaklanjuti bersama.
1: Iya, yeah. Pak Indra, ini kalau misalnya puncak musim kemarau tanpa adanya El Nino dan puncak musim kemarau ditambah lagi dengan El Nino, mungkin ada bahaya-bahaya tertentu yang muncul begitu, yang mungkin menjadi awasan dari kita, perlu kita waspadai. Kalau puncak musim kemarau saja mungkin kita bisa tahu bahwa ini juga sudah cukup membuat kita perlu awas, tetapi ditambah lagi dengan El Nino, silakan Pak Indra.
0: Ya, jadi pertama kalau kita lihat dari situ itu tentunya ketika puncak musim kemarau ditambah dengan El Nino, itu juga tentunya akan membuat kita yang tadinya NTT-nya kekurangan hujan, makin, yeah, kekurangan hujan lagi. Itu okay, kalau kita lihat dari sisi hujannya. Dan, yeah, ini pun sekaligus kami menyampaikan bahwa BMKG dan beberapa lembaga institusi dunia memprediksi bahwa El Nino akan terjadi hingga awal tahun.
1: Yeah.
0: Nah, terkait dengan itu ketiga, ketika kelembaban udara dan suhu udara tentunya ketika tidak ada hujan, El Nino pun terjadi. Jadi kelembaban udaranya pun juga rendah. Habis itu juga suhu udara makin tinggi tentunya dari dan yang berikut kecepatan angin juga yeah, makin kencang. Jadi tentunya itu adalah hal-hal yang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi salah satunya itu kebakaran kayak gitu, seperti itu.
1: Iya, kecepatan angin diantaranya menjadi pemicu untuk
0: salah satunya.
1: Terima kasih Pak Indra. Saya beralih ke Pak Frit. Pak Frit, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak soal penanganan kemarin di daerah Kuadino itu seperti apa Pak? Apakah memang salah satu diantaranya adalah misalnya mungkin termasuk di dalamnya penyebab kondisi di daerah Kuadino kemarin kejadiannya itu Pak? Silakan Pak.
2: Iya baik. Terima kasih Pak Sony. Jadi baik, kejadian kebakaran yang terjadi di kompleks Perman Asrama Tentara Kuanino kemarin itu adalah bahwa memang ya terjadi karena analisa itu adalah korsleting, ya.
1: Korsleting
2: penyebab utamanya itu, sehingga ya memang masalah korsleting atau arus pendek ini masih menjadi faktor yang secara nasional masih tinggi sekali ya untuk, yeah, arus pendek ini, sehingga tentu menjadi perhatian seluruh warga masyarakat untuk waspada dan terus berhati-hati,
1: yeah,
2: karena apalagi kondisi bangunan rumah kita kalau sudah di atas 5 tahun dan itu perlu ada pemeriksaan berkala, reinstalasi, lihat kembali ya.
1: Iya.
2: Kabel-kabel listrik kita mungkin ya

0: panas hujan ya, sehingga perlu dilihat kembali karena ini potensi, tambah dengan musim panas, angin dan sebagainya ini sebagai pemicu, sehingga faktor kesiapsiagaan itu dalam hal itu ya tadi kesiapan kita masyarakat itu perlu menjadi perhatian, melihat kondisi itu, jangan sampai kita lalai ya, karena mungkin misalnya sering terjadi korsleting di rumah kita tapi kita anggap biasa-biasa, tidak lapor ke PLN misalkan.
1: Iya.
0: Ini juga akhirnya bisa jadi dampak atau terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian besar, bahkan harta, bukan harta saja tapi bisa saja nyawa dan sebagainya. Iya. Dan di Konino itu kemarin memang kami penanganan hampir 2 jam lebih ya.
1: Iya.
0: Yaitu dari pukul kami dapat informasi 21.43, kemudian kami tiba itu 8 menit kemudian, yaitu dengan penanganan itu pada pukul 21.51.
1: Yeah.
0: Ya, tentu pada umumnya ketika terjadi kebakaran rumah ini memang kami belum bisa bertindak cepat, karena kalau respon cepat tindakan kami di lapangan ya pasti kami butuh juga kolaborasi, interaksi dengan PLN untuk putuskan arus listrik dulu di gardu terdekat sehingga kami bisa lebih efektif, karena faktor yeah. utama kami di lapangan adalah keselamatan itu menjadi prioritas, sehingga butuh kolaborasi itu, sehingga tetap kami secara respon kami tetap ada aduan kami ke lapangan untuk melakukan penanganan.
1: Yeah.
0: Nah, memang yang kami lihat bahwa terjadinya kebakaran di Asten ini adalah ada 3 hal penting. Yang pertama itu tadi saya katakan bahwa respon cepat itu penting, bukan hanya kami dari pemadam tapi dari masyarakat.
1: Iya.
0: Jadi dalam hal ini bagaimana masyarakat ketika ada tanda kebakaran dia cepat menginformasikan kepada kami sehingga kami juga cepat ke lapangan.
1: Iya.
0: Kemudian kolaborasi, saya lihat kolaborasi lintas sektor ini sangat baik sekali. Jadi bukan hanya kami pemadam saja yang bertindak, tapi juga ada dari TNI Polri membantu. Saya pikir ini baik sekali, sehingga dengan keterbatasan kami secara sumber daya maupun secara prasarana, tapi didukung lagi oleh lintas sektor ini, maka semua bisa berjalan dengan baik.
1: Pak Frits, sebagai edukasi bagi kita pagi hari ini, mungkin Pak Frits bisa berbagi dengan kita terkait dengan api itu ya Pak. Api itu kalau dia cepat menyebar itu dalam kondisi seperti apa? Pada saat misalnya letupan pertama setelah misalnya korsleting terjadi, penyebarannya itu apakah juga termasuk dipicu oleh mungkin diantaranya juga cuaca begitu, berpengaruh angin atau mungkin ya yang lain-lain? Silakan Pak.
0: Baik, jadi memang tadi yang saya sebutkan bahwa memang faktor penyebab korsleting ini ya itu tadi. Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami.
1: Yeah.
0: Ya, ini juga masih ada, sehingga kami selalu menghimbau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tadi saya bilang pemeriksaan reinstalasi kabel-kabel kita dengan usia sudah di atas 5 tahun ini juga perlu, karena terpapar panas kemudian bisa saja mungkin isolatornya juga sudah terbuka misalkan.
1: Yeah.
0: Ya, tambah dengan angin dan sebagainya ya bisa terjadi potensi di situ. Sehingga inilah yang kami selalu ingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kondisi ini.
1: Ya, walaupun memang kebakaran itu bisa terjadi kapan saja, termasuk misalnya pada saat musim hujan bisa saja terjadi Pak, tapi sebenarnya peluang untuk lebih cepat menyebarnya apakah memang pada musim seperti ini lebih cepat menyebar ya, gitu ya Pak ya?
0: Iya, lebih cepat. Ya,
1: baik. Terima kasih Pak Frits. Saya beralih ke Pak Made. Pak Made mungkin bisa berbagi dengan kita. Pak Made, tadi sempat disebutkan memang koordinasi dengan PLN juga dilaksanakan dengan baik. Dan juga Pak Frits sempat menyebutkan bahwa misalnya instalasi listrik kita kalau 5 tahun ya harus mendapat perhatian. Nah, seberapa besar instalasi itu berpengaruh terhadap sesuatu misalnya sebagai faktor pemicu kebakaran gitu? Seberapa besar pengaruh instalasi itu sebagai pemicu kebakaran, Pak?
2: Ya. Baik, Pak Sony dan para pendengar. Jadi untuk instalasi memang sebagai salah satu risiko ya, atau sumber dari terjadinya kebakaran ini. Dan kita juga sering menghimbau masyarakat untuk lebih care atau lebih perhatian dengan instalasi-instalasi listrik yang ada di rumah. Yeah. Memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Fri tadi, itu betul sekali Pak. Jadi instalasi ini kalau sudah tidak aman atau tidak standar, mungkin sudah usia, nah itu berpotensinya untuk dia terjadi short atau konslet itu sangat tinggi.
3: Yeah.
2: Dan beberapa penyebabnya itu seperti beban yang berlebih, kemudian kualitas kabelnya juga yang tidak standar, misalnya kabelnya itu kecil sedangkan beban yang digunakan itu besar, nah itu
3: yeah.
2: sangat memicu panas berlebih. Dan juga colokan tadi atau terminal yang bertumpuk, nah itu sangat yeah. mempengaruhi terhadap potensi polusi tersebut. Nah gitu Pak, sih itu instalasi yeah. seperti itu.
1: Iya yeah. Pak Made, apakah memang setiap rumah itu perlu untuk memikirkan begitu bahwa dalam 5 tahun, setiap 5 tahun itu perlu ada pemeriksaan, ada perlu ada perbaikan-perbaikan di dalamnya, dan apakah juga memang ini harus dilayani oleh profesional, misalnya oleh petugas dari PLN, Pak?
2: Oke. Oke, okay, baik, Mas Doni. Jadi untuk instalasi ini memang wewenangnya itu full di pelanggan.
3: Yes.
2: Kalau kami di PLN sendiri itu hanya sampai meteran listrik. Jadi kami sudah memastikan jaringan kami sampai ke meteran pelanggan itu sudah aman. Nah, untuk ke dalamnya ini memang full itu tanggung jawab dari pelanggan okay. dan wewenang dari pelanggan. Nah, kalau kami sering menghimbau juga untuk masyarakat kalau sudah rasa mungkin umur 5 tahun atau lebih belum pernah dicek, itu silakan dicek, hubungi tenaga profesional instalasi yang memang dulu digunakan atau untuk memasang di rumah itu juga bisa dihubungi kembali, atau mungkin dicari mungkin di sekitar kota Kupang, itu saya rasa banyak yang bisa memperbaiki instalasi atau mengecek seperti itu sih Pak.
1: Yeah. Jadi tidak selamanya PLN bukan tanggung jawab PLN, bukan untuk mengurus sampai ke instalasi gitu ya Pak ya.
2: Iya, yeah, jadi memang kami sampai meterannya saja Bapak.
1: Sampai meteran.
2: Nah, yeah. itu juga kami juga sering menghimbau ke masyarakat terkait dengan penggunaan listrik ini, jangan sampai ada penggunaan listrik yang ilegal gitu, atau istilahnya tanpa melalui meter kami ataupun itu di luar yang seharusnya gitu. Nah itu juga yeah. potensinya tinggi sekali terkait dengan, dulu pernah juga Bapak kejadian seperti itu, jadi ada oknum gitu misalnya masyarakat yang mengambil menyadap istilahnya listriknya, nah itu tidak aman dan sehingga bukan percikan-percikan api dan itu juga berpotensi menjadi kebakaran gitu.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Made. Saya beralih kembali ke Pak Indra, perakirawan iklim dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT. Pak, kita juga biasanya mendapat informasi tentang daerah-daerah yang di peta itu kita lihat misalnya di setiap kabupaten itu tandanya merah. Dan ada orang yang menyebutkan bahwa mungkin ini menjadi tempat di mana api akan muncul dengan sendirinya misalnya dari tempat tanda-tanda merah ini Pak. Apakah memang begitu ataukah ini hanya semacam tanda awal seperti yang tadi Pak Indra sebut setiap kali kita melihat apa yang dikeluarkan oleh BMKG. Silakan Pak.
3: Oke, baik. Jadi di BMKG itu memang kita selalu menyajikan informasi berupa peta spasial agar mudah dipahami oleh masyarakat. Yeah. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kita juga kita juga punya beberapa informasi. Jadi kayak misalkan tadi kita bilang bahwa beberapa wilayah dengan indikasi yang sudah warna merah itu kategori awas, dan kita juga punya informasi titik api atau hotspot.
1: Yeah.
3: Jadi itu juga dikeluarkan oleh teman-teman di meteorologi. Uh-huh. Nah, itu jadi diupdate juga tuh titik apinya. Jadi ada potensi titik api. Jadi artinya memang ada wilayah yang memang ini rawan nih ketika yeah. udah muncul hotspot atau titik apinya. Jadi tentunya dengan kita melihat dari informasi titik api dan dengan wilayah yang sudah kering, ditambah dengan saat ini puncak musim kemarau dan angin yang kencang, angin timurannya lagi kencang, monsun Australia lagi aktif. Jadi tentunya itu sangat sudah sangat berpotensi sekali untuk sedikit aja pemicu pasti akan terjadi entah itu kebakaran dan lain sebagainya, Pak.
1: Iya, Pak Indra, ini Agustus sampai September misalnya sebagai puncak musim kemarau, itu artinya bahwa memang puncaknya di sini, tetapi kewaspadaan kita harus tetap setelah puncak ini, misalnya setelah bulan September masuk ke Oktober, masuk ke November, itu juga harus menjadi perhatian kita. Dan bagaimana sebenarnya informasi yang kita bisa dapatkan dari klimatologi terkait dengan ini, apakah setelah puncak ini ada hal-hal tertentu yang harus menjadi perhatian kita ketika membaca atau mengetahui informasi dari klimatologi?
3: Nah, tentunya masyarakat tentunya harus selalu update informasi dari BMKG itu sendiri. Jadi misalkan setelah puncak, untuk puncak kemarau Agustus September ini, dan kita juga sudah memberitahukan bahwa ke masyarakat bahwa El Nino ini terjadi sampai akan terjadi sampai awal tahun. Yeah. Jadi tentunya setelah puncak ini nih, ketika El Nino terjadi ini, apa yang perlu kita tindak lanjuti nih bersama dengan stakeholder atau masyarakat bersama? Karena apa? Karena tentunya musim hujan pasti akan mundur. Yeah. Nah, tentunya musim hujan akan mundur karena El Nino terjadi sampai di awal tahun, jadi musim hujan akan mundur. Nah, ini setelah kita bersama-sama aware terhadap puncak ini, lalu kita bersama-sama juga nih mikir nih, setelah puncak ini El Nino bakal macet sampai akhir tahun dan musim hujan juga mundur. Nah, itu apa perlu kita lakukan tuh? Yeah. Terutama mungkin biasanya kan masyarakat atau terlalu petani Bapak Ibu tuh sudah menyiapkan lahan, di saat mereka menyiapkan lahan tapi ternyata musim hujan ini mundur nih. Nah, itu perlu kita sama-sama untuk memikirkan seperti itu.
1: Update-nya memang harus kita sebagai masyarakat tetap perhatikan begitu ya,
3: selalu,
1: Pak.
3: Selalu
1: karena klimatologi selalu mempersiapkannya secara update. Terima kasih Pak Indra. Saya beralih ke Pak Frit, Pak Kabid Pencegahan dan juga Peningkatan Kapasitas SDM. Pak, tadi kita sudah mendengar beberapa hal yang kemudian menjadi risiko kebakaran di Kota Kupang. Tapi Pak Frit mungkin lebih bisa berbagi dengan kita, selain tadi misalnya kita harus memperhatikan ada kaitannya dengan listrik, ada kaitannya dengan PLN, instalasi di rumah kita. Ada risiko-risiko kebakaran lain yang harus kita perhatikan, atau potensi-potensi kebakaran lain di Kota Kupang yang harus kita perhatikan dan menjadi catatan bagi kita, sekaligus mengedukasi kita apa yang harus kita perhatikan? Karena memang kalau kita tidak hati-hati itu bisa jadi korban banyak hal, termasuk mungkin di dalamnya nyawa. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Jadi memang potensi kebakaran ini bisa disebabkan oleh hal-hal lain ya. Yang pertama yang tadi kita sebut itu ada faktor alam ya, karena kondisi cuaca panas kering ya, kami sebut biasa disebut dengan nyala merta atau penyalaan sendiri, itu bisa ya. Itu di lahan yang terjadi ini di lahan-lahan kering, lahan kosong yang ditumbuhi semak dan rumput kering, yang mana berkontribusi saat ini juga masih tinggi ya di Kota Kupang. Yaitu sampai dengan sekarang itu ada 126 kejadian. Ini lahan ini mendominasi.
1: Yeah.
0: Ya, jadi ini ada, saya pikir ini kebiasaan ya, kebiasaan perilaku kita. Sekarang itu kita harus lihat ya, kebiasaan membakar di musim panas dan angin seperti ini. Tapi kita sudah himbau, tapi juga masih ada perilaku-perilaku dari sebagai masyarakat yang masih melakukan seperti itu, membakar sampah,
1: yeah,
0: ya, yeah. Karena mungkin di lingkungan rumahnya aksesnya atau mobilitasnya terbatas sehingga dia bakar di dalam sekitarnya situ, tapi tidak diawasi,
1: yeah.
0: Sehingga ini akhirnya terjadi kebakaran, sehingga kami selalu ingatkan bahwa mungkin kita manfaatkan ya bank-bank sampah yang sudah ada di lingkungan kelurahan itu, ya kita kumpul dan lebih baik kita bawa ke bank sampah yang ada, jangan kita bakar, apalagi di situasi angin seperti ini. Itu upaya pencegahannya. Kemudian tadi juga pagi saya lewat dari rumah ke kantor itu, ya ini saya bilang tadi perilaku ya, ada tiang listrik tapi ditumpuk sampah dekat tiang listrik lantas dibakar di situ. Nah, saya masih lihat, saya masih aduh ini seperti apa ini, kalau sikap kita seperti ini kita tidak lihat potensinya di situ, bahaya itu, karena ada tiang listrik dengan kabel sementara ada tumpuk kotoran lantas dibakar dekat situ. Nah, ini kan itu saya bilang kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita rubah saat ini ya, supaya jangan sampai terjadi. Karena kalau sudah terjadi ini dampaknya kan luas. Nah, istilahnya kami ya, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Nah, itu maksudnya di situ, sehingga perilaku-perilaku kita inilah sepertinya yang harus kita peka terhadap sekitar kita. Jangan sampai kita sudah tahu dengan kondisi cuaca panas atau seperti ini, kita juga masih membiasakan diri untuk membakar sampah dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih Pak Frit. Pak Frit, tadi Pak Frit sudah menyebutkan beberapa, diantaranya adalah lahan, kemudian membakar sampah, listrik. Diantara hal-hal ini, apakah kemudian kebakaran-kebakaran yang sering terjadi itu karena faktor manusianya begitu Pak, atau karena ya kita sebut tadi kita bahas tentang kondisi alam, kondisi cuaca dan lain-lain sebagainya, lebih banyak kemana Pak?
0: Ya ini faktor kelalaian kita sebenarnya. Kelalaian karena tadi lahan kering, rumput ini, karena mungkin dia mau membuka lahan dan sebagainya untuk persiapan tanam dan sebagainya ya, tapi itu sudah dia membakar dan sebagainya. Ya, sehingga tidak memikirkan dampak di sekitarnya, apalagi di kawasan-kawasan yang padat pemukiman dan sebagainya. Yeah. Ini kan sangat berbahaya sekali. Ini yang perlu menjadi perhatian.
1: Baik, terima kasih Pak Frit. Saya ke Pak Made Didik Satriadi, Manajer PLN dari ULP Kupang. Pak, mungkin sebagai edukasi bagi kita bersama pagi hari ini, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui Pak bahwa instalasi listrik di rumah kita itu memang tidak aman begitu? Apa ciri-cirinya kita bisa tahu bahwa instalasi di rumah kita tidak aman?
2: Ya, baik. Nah, jadi kalau untuk mengecek ya Pak Soni, ya memang instalasi ini kalau sudah tidak aman atau tidak berpotensi bahaya itu, dia sudah menunjukkan gejala-gejala biasanya.
0: Yeah.
2: Memang contohnya itu kayak mulai ada dicolokan itu, mulai ada api-api seperti itu saat kita melepas atau menyolok sesuatu. Terus juga saat kita menggunakan listrik tiba-tiba MCB instalasinya itu tiba-tiba ini trip juga itu. Nah itu juga bisa menunjukkan gejala kalau memang instalasinya itu ada permasalahan. Nah itu juga harus segera dicek itu Pak. Harus segera dicek apanya nih yang memang menyebabkan kejadian seperti itu. Nah kalau sudah kita ketemu, oh ini harus segera diganti, nah itu harus segera dilakukan penggantian. Jadi memang lebih baik kita cegah dulu nih daripada nanti sudah kejadian. Jadi ya itu, kita perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk memeriksa instalasi di rumah itu seperti apa.
1: Pas kita colok dan kita lepas dan dalam kondisi nyala, itu menjadi awasan bagi kita. Tapi ada tidak Pak perilaku-perilaku dalam hal ini kesalahan dari pengguna listrik yang masih sering PLN temukan yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan kebakaran Pak?
2: Ya, itu masih ada sih, masih ada Pak ya. Jadi selain dari di instalasi sendiri, kalau walaupun itu memang tanggung jawab dari pelanggan sendiri, tapi tetap juga pelanggan juga harus menyadari kalau ini tidak digunakan dengan baik, tentu akan menimbulkan potensi-potensi bahaya. Nah, yang sering kami juga temui itu terkait dengan pembesaran daya yang ilegal, yang tidak tanpa pengetahuan kami, Bapak. Jadi, misalnya di rumah tersebut dayanya 900 gitu ya. Tumpin di, pelanggan ada nambah TV kah atau kulkas sehingga daya kurang. Nah, itu karena mungkin tahu sedikit tentang listrik, jadi diutak-atik sendiri di meterannya, kemudian dibuat disambung langsung, kabel kita dipaku, kemudian ditarik kabel sendiri. Nah itu lumayan kita temui di sekitar kami. Jadi itu juga sangat berpotensi terhadap kebakaran ini sih Pak. Jadi itu kita himbau kepada masyarakat, kalau memang dirasa daya kurang, itu tinggal info ke kami untuk mengajukan permohonan tambah daya. Jangan sampai kita melakukan sendiri, apalagi sampai melanggar ketentuan yang memang sudah kami tetapkan. Karena semua peralatan kami itu sudah standar. Jadi kalau itu diutak-atik, nah itu sangat berbahaya. Gitu sih Bapak.
1: Biasanya yang tahu sedikit itu yang berakibat fatal itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Made, Manajer PLN ULP Kupang. Pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi pagi hari ini di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Pak Made, Pak Indra dan juga Pak Fritz, ini ada pendengar, ada masyarakat yang sempat berpendapat terhadap apa yang sebenarnya mereka bisa lakukan untuk mengantisipasi kebakaran yang sudah kami ambil sebelumnya.
4: Ini dengan Bapak Jumadi Soleman yang berada di Kelurahan Kelapa 5 RT 6 RW RW 3. Ya kalau persiapan Bapak itu kemungkinan kita waspada dan kita harus istilah antisipasi lah dengan kebakaran itu. Jadi kita sudah apabila ada satu kebakaran kita harus memadamkan api, melaksanakan penyiraman pakai air ya begitu.
5: Kebetulan nama Joshua Antaful di beta dari BTN. Bagi menurut beta untuk kejadian yang sekarang yang lagi marak-maraknya untuk yang bilang kebakaran di hutan, kalau menurut beta sendiri yang di daerah BTN mungkin warga sekitar belum terlalu paham dengan dampak besarnya ini begitu. Yang sempat baru-baru terjadinya kebakaran itu salah satunya mungkin pembuangan sampah sembarangan sehingga anak-anak mungkin anak-anak kecil yang tidak sengaja mungkin membakar api gitu, itu bisa menyebabkan gitu. Baru-baru kan sempat terjadi BTN.
6: Saya Kenzo, saya dari Nemata, Penfui. Tanggapan saya tentang kebakaran yang sudah cukup sering terjadi di Kota Kupang sendiri untuk dalam beberapa waktu ini, beberapa kali terjadi. Itu menurut saya ada tiga hal yang paling penting. Satu, kesadaran diri sendiri, kesadaran sebagai masyarakat, dan kesadaran dari pemerintah. Satu, kesadaran dari diri sendiri, contohnya kita tahu situasi sedang panas-panas seperti sekarang musim kemarau. Kita bisa mengerti lah kalau misalnya kayak bagi kita yang merokok, taulah tempatnya. Jangan buang puntung sembarangan. Kita buang puntung, salah lalu kita buangnya mungkin ke arah rumput yang kering atau ketumpukan sampah, pasti dengan sendirinya itu bisa jadi titik api yang menyebar jadi besar.
7: Kewaspadaannya begini, kesiapannya begini. Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang duduk bakar. Baik duduk lihat sampai api padam, kalau dia duduk lihat, dia kebetulan ada masak di masa dalam ini barang, ini kan menyala terus nih. Angin datang, tiupin barang. Jadi mitigasi atau antisipasi atau kita punya langkah-langkah itu, jangan biasakan diri untuk sampah pun pakai bakar, tidak boleh juga. Mau di perumahan atau di luar perumahan, sampah itu kalau sampah daun-daun itu jadikan sebagai pupuk. Tampung saja situ, nanti taruh tanah sedikit, siram sedikit, lombok masuk, dia sudah jadi itu. Taruh tomat, dia sudah jadi itu. Di tempat polybag kecil itu, sudah jadi itu. Sampah ini kan dia berubah jadi kompos, jadi pupuk, pupuk kompos.
8: Kupang pagi ini.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita sudah dengar bersama pernyataan dari masyarakat. Ternyata memang juga ada warga yang kita sendiri sadar bahwa ada bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar kita. Tapi memang ini kita harus gerak bersama-sama untuk bisa mengatasi kebakaran. Kadang-kadang kita menyebut kebakaran itu sebagai bencana begitu ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh diantaranya adalah Pak Fritz juga menyampaikan bahwa kecerobohan kita kadang-kadang juga menjadi pemicu dari terjadinya kebakaran. Anda bisa berpartisipasi pendengar kami, buka line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Saya kembali ke Pak Muhammad Indra, Prakirawan Iklim dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT dari BMKG. Untuk bisa berbagi dengan kita Pak Indra, kalau BMKG sendiri memantau dan kasih informasi-informasi cuaca terkait dengan kondisi cuaca kita, bagaimana pantauan dan bagaimana pemberian informasi supaya kemudian kita juga tetap melihat bahwa ini kondisi-kondisi di mana risiko kebakaran harus kita waspadai. Silakan Pak.
3: Ya baik. Jadi tentunya BMKG selalu mengupdate informasi baik itu cuaca ataupun iklim. Nah misalkan kalau cuaca itu selalu diupdate setiap 1 jam atau 1/2 jam ketika ada hal yang perlu diupdate secara segera. Nah itu biasanya kami selalu mengupdate-nya tuh di platform sosial media. Tentunya mungkin secara keseluruhan masyarakat bisa melihat kalau itu di info BMKG. Tapi ketika sudah di daerah masyarakat bisa aja melihat di fanpage atau halamannya Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur ketika ingin mengetahui tentang iklim di Nusa Tenggara Timur, atau bisa melihat juga di Stasiun Meteorologi Altari di sosial medianya itu terkait dengan cuaca jangka pendek seperti, dan juga tentang terkait gempa dan tsunami juga bisa mengupdate informasi di stasiun geofisika. Nah itu selain itu juga kami tentunya selalu mengupdate informasi dari beberapa saluran seperti WhatsApp group atau beberapa stakeholder yang sudah ada dalamnya. Nah itu kita selalu mengupdate gitu. Nah selain itu juga memang kami juga sedikit mengapresiasi ke masyarakat karena memang ada beberapa masyarakat yang memang kayak tadi di siaran kita dengar tuh sudah ada yang mulai aware nih, oh ketika musim kemarau nih apa nih yang kita tidak boleh lakukan gitu. Artinya memang sudah ada yang beradaptasi atau mitigasi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BMKG itu sendiri, Pak.
1: Pak, kalau rilis kepada pengambil-pengambil kebijakan, termasuk di dalamnya misalnya instansi-instansi tertentu untuk terkait dengan misalnya kebakaran atau mencegah kebakaran dan lain-lain, proses rilisnya seperti apa? Atau misalnya disampaikan saja, begitu?
3: Iya, jadi memang ada beberapa tahap. Misalkan kalau itu memang seperti berkesinambungan jangka panjang seperti nanti-nanti mungkin 1 atau 2 minggu ke depan kita bakal rilis prediksi musim hujan untuk 2006-2007. Tentunya kita mengundang semua stakeholder, entah itu baik virtual ataupun memang kita in person atau bertatap muka gitu. Nah, namun ketika ada informasi yang memang harus segera atau bersifat urgensial, nah tentunya kita langsung tektokan atau langsung menghubungi dari atau kita langsung menginformasikan ke stakeholder terkait untuk ini loh informasi dari kami, silakan kita yang lainnya tindak menindaklanjuti apa yang perlu dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing, seperti itu.
1: Jadi rilisnya diikuti oleh instansi-instansi, ya, berbagai instansi. Terima kasih Pak Indra. Saya beralih ke Pak Fritz, Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM dari Damkar Kota Kupang. Pak Fritz, kalau tadi kita dengar apa yang disampaikan masyarakat, tentu ini juga kita kadang-kadang sadar, tapi ya kesadaran ini memang perlu harus diingatkan terus-menerus. Nah, kalau di lapangan, Pak, apa kendala terbesar yang biasanya dihadapi petugas ketika menangani kebakaran, terutama di kawasan-kawasan padat begitu, sehingga kita tadi Pak Fri sebutkan bahwa 8 menit sampai ke lokasi begitu. Lalu kemudian juga tadi sempat disampaikan bahwa salah satu yang penting adalah koordinasi dengan pihak PLN untuk memutuskan aliran listrik ke tempat kebakaran begitu, ya Pak. Nah, kendala terbesar yang biasanya dihadapi petugas ketika menghadapi kebakaran dan secara khusus di kawasan permukiman yang padat. Silakan, Pak.
0: Baik, biasanya petugas kami ketika ke TKP, ke lapangan, memang ada kendala-kendala yang dihadapi juga. Kalau masalah di permukiman padat ini kan identik dengan akses jalan ya yang sempit. Ya, karena biasa pada umumnya di pemukiman padat itu, sehingga mobilisasi kami juga terbatas, sehingga butuh waktu untuk melakukan penanganan. Misalnya lokasi yang padat, aksesnya susah, sehingga ketika kami ke lapangan itu kita harus minimal sudah harus bawa cadangan selang, itu minimal 3 gulungan yang panjangnya 30 meter. Jadi itu kita sudah antisipasi ketika bertemu dengan situasi di lapangan seperti itu, ya memang pasti penanganannya sedikit agak terlambat karena memang akses tadi ya perlu penyambungan, ya perlu beberapa menit lagi untuk kita sambung baru kita lakukan penanganan, ya itu ya. Kemudian biasanya kalau kejadian kebakaran itu kan pusat perhatian masyarakat itu kan lebih banyak pada menontonnya. Kadang-kadang penuh di akses-akses yang kami mau lalui, sehingga kadang-kadang itu juga ya memperlambat kami, sehingga
1: itu terkait dengan ini ya Pak, cuan dari media sosial juga.
0: Ya, kadang-kadang kan itu. Ya mereka lebih banyak nonton live, dan live nonton. Kemudian ya itu sudah. Jadi kami harapkan ketika ada kejadian kebakaran itu di lokasi-lokasi yang aksesnya harus kami lalui, mohon untuk ya kita saling memahami supaya kami juga dari pemadam bisa cepat sampai ke lapangan. Ya, respon time kami itu 15 menit sesuai ketentuan SPM kami, dan memang sampai saat ini kami berusaha untuk mencapai SPM tadi yang saya sampaikan 8 menit itu, ya di bawah 15 menit. Jadi kami berusaha untuk setiap kejadian itu kita bisa mencapai SPM kami 15 menit tadi.
1: Baik. Terima kasih Pak Fritz. Saya beralih ke Pak Made dari PLN ULP Kupang. Pak, dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kita tahu bahwa PLN ini bekerja 24 jam gitu ya, Pak. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, apakah memang ada semacam pengawasan khusus, Pak, soal kondisi cuaca panas? Misalnya gerak cepat dari PLN untuk koordinasi dengan damkar begitu dalam hal pemadaman atau pemutusan aliran listrik ke lokasi pemadaman itu, seperti apa yang dilakukan oleh PLN? Silakan, Pak.
10: Baik, Pak. Nah, jadi untuk
2: kondisi saat ini memang kami PLN tidak mengkhususkan gitu kondisinya yeah. seperti apa, karena memang ya kami siaga, pasti kami siaga 24 jam per 7 yeah. lah kalau bisa dibilang ya. Dan untuk koordinasi Bapak, memang kami rasakan selama ini juga sudah sangat cepat.
1: Yeah.
2: Dan memang laporan yang masuk ke kami terutama terkait dengan kejadian kebakaran seperti itu ya, itu biasanya statusnya berbeda dengan laporan-laporan yang lain. Bisa yeah. dibilang seperti prioritas tinggi atau seperti apa gitu. Jadi itu tentu kami lakukan percepatan atau prioritas yang lebih untuk ke lokasi tersebut.
1: Yeah.
2: Nah, untuk terkait dengan pemadaman ini memang kami harus ke lokasi dulu. Jadi tim kami akan ke lokasi dulu untuk mengecek apakah dampaknya ini ke jaringan yang mana-mana saja gitu.
1: Yeah.
2: Karena kami tidak serta-merta langsung memadamkan satu kawasan di sana itu. Jadi kami harus lihat dulu, kalau emang itu kecil mungkin hanya dua rumah, satu rumah, nah berarti kita lokalisir untuk lokasi tersebut saja. Jadi kami selalu merespon dengan cepat terutama terkait dengan kejadian seperti ini. Tapi untuk mengkhususkan tim ataupun kondisi tertentu di masa-masa seperti ini, itu kami tidak spesifik sih Pak. Tapi tetap kami selalu waspada dengan kondisi cuaca yang memang berpotensi terhadap kejadian kebakaran yang terpengaruh juga dengan jaringan listrik di wilayah kami.
1: Iya, Pak, ada tidak misalnya kanal-kanal tertentu yang oleh masyarakat bisa dimanfaatkan Pak untuk bisa dengan cepat, secara khusus kebakaran akibat korsleting misalnya dengan cepat bisa menghubungi PLN Pak, karena sekarang kita lebih ke, kalau misalnya lebih cepat ditanggapi misalnya lewat mobile gitu ya Pak, kalau PLN mobile wah itu biar tengah malam juga langsung bisa didatang ke lokasi. Nah kalau kebakaran seperti itu Pak, dan kita dalam kondisi apa panik dan lain-lain sebagainya, mungkin ada kanal tertentu atau memang petugas dari PLN sendiri berada di lokasi-lokasi yang hampir semua daerah Kota Kupang ini ada dan dengan cepat sigap bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebakaran karena korsleting ini.
2: Baik, untuk kanal memang saat ini itu ada di kontak center kami Pak, di 123 dan juga PLN Mobile ini. Dan secara respon kami pastikan ini sangat cepat. Karena saat laporan masuk itu bahkan di HP saya pun langsung muncul, entah itu gangguan ataupun keluhan gitu. Jadi memang itu kami tekankan kepada masyarakat semua, ini sangat mudah gitu melapor ke PLN. Melapor ke PLN itu sangat mudah dengan aplikasi ataupun melalui kontak center kami.
1: Yeah.
2: Nah itu Pak. Dan terus juga untuk petugas kami memang saat standby, kadang teman-teman ini ada yang keliling, ada juga yang memang standby di satu lokasi. Dan memang kami, tim kami ada cukup gitu Pak, untuk melayani di Kota Kupang, untuk WP Kupang sendiri. Dan kalau nanti ada laporan itu kita pastikan bisa merespon dengan cepat.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Made. Saya kembali ke Pak Indra. Pak Indra, kadang-kadang kita dapat informasi-informasi karena sekarang ini semua orang bisa mengedit informasi, Pak. Termasuk informasi cuaca dari informasi iklim misalnya terkait dengan yang disampaikan oleh BMKG. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa membedakan informasi cuaca yang resmi dan juga informasi yang tidak bertanggung jawab, supaya informasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain itu bisa bertanggung jawab, secara khusus informasi terkait dengan iklim, Pak. Silakan.
3: Ya, baik. Jadi sekarang ini juga BMKG selain mengeluarkan informasi juga perlu mengklarifikasi informasi tersebut gitu.
1: Iya. Karena
3: banyak sekali yang kita hadapi di lapangan atau kenyataan sebenarnya bahwa informasi yang mungkin kalau informasi resmi dari BMKG itu tentunya tidak akan membuat panik masyarakat. Tapi kalau ketika kita melihat, itu yang pertama, ketika kita melihat informasi di platform sosial media atau di mana atau di WA yang sudah bernarasi seperti seolah-olah besok itu sudah terjadi kiamat dan sepertinya itu mohon tidak usah dipercaya karena itu satu. Yang kedua, dan tentunya memang paling aman adalah ketika kita mendapatkan informasi dari sosial media atau ketika kita scroll-scroll, kita baca informasi seperti itu, kita langsung cross-check di channel sebenarnya, di informasi dari BMKG sebenarnya, apakah ini sesuai apa tidak. Jika memang merasa kok belum mendapatkan jawaban, silakan hubungi BMKG itu sendiri untuk bertanya. Itu seperti itu. Mungkin tulis seperti itu Pak.
1: Jadi memang kita tidak, tugasnya jadi berat ya Pak, tidak saja untuk merilis informasi tapi klarifikasi informasi. Terima kasih Pak Indra. Saya ke Pak Fritz. Pak Fritz, sederhananya kalau kita mau atau prosedur yang benar ketika sebuah kebakaran terjadi? Apalagi misalnya kebakaran yang disebabkan oleh korsleting. Apa sebenarnya prosedur yang harus dilakukan oleh masing-masing orang supaya secara khusus korban itu bisa diminimalisir, Pak?
0: Ya, untuk korsleting ya. Untuk korsleting ini biasanya ya kami lakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat itu. Ketika misalnya terjadi muncul api awal, ya misalnya pada stop kontak misalkan, ya masyarakat bisa secara tradisional juga bisa menggunakan pasir kering misalkan. Yeah. Nah, itu upaya-upaya penanganan dini. Kemudian menggunakan secara portable apar yang ada di, misalnya ada apar, alat pemadam api ringan. Yeah. Sehingga yang dengan klasifikasi ABC atau dry chemical powder, yang bahan pupuk serbuk kimia ini, dia bisa menggunakan itu sehingga ada penanganan awal sebelum kami datang. Yeah. Selain kami sampaikan itu, kemudian paling penting adalah informasi itu, informasi ya, masyarakat boleh melakukan penanganan awal, tapi ketika merasa tidak nyaman atau dia merasa keselamatannya terancam, lebih baik tidak usah ambil risiko, lebih baik makanya lain selalu ada hubungi kami, lain telepon kami itu supaya segera. Ya, kami punya portal digital yang saat ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu, yang salah satunya adalah e-cegah. Yeah. Ya, nanti kami bagikan juga di RRI untuk bagi di komunitas-komunitas yang ada. Yeah. Yaitu edukasi cerdas dan efektif dalam gerakan antisipasi masalah kebakaran. Jadi kami portal ini ada lengkap. Jadi portal ini bersifat edukasi dan informasi. Yeah. Jadi ada media pembelajarannya di situ tentang upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran. Kemudian call centernya kami juga ada. Jadi call center kami ini, hotline kami ada. Ya, juga nomor telepon mobile WA dari tiap-tiap danru itu sudah, itu kami antisipasi supaya ketika ada terjadi kebakaran, ya masyarakat misalnya ada pemadaman listrik, misalnya ada maintenance dari PLN. Yeah. Ya tetap dapat menghubungi pemadam lewat e-cegah tadi dari call center kami, yaitu dengan nomor daripada petugas pemadam yang dengan mobile tadi, jadi bisa pakai itu, Pak.
1: Yeah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Fritz. Saya beralih ke Pak Made, manajer PLN ULP Kupang. Pak Made, api kemudian kompor listrik kemudian kompor gas ini biasanya kita takutkan sebagai pemicu kebakaran, dan orang biasanya takut kalau misalnya apalagi gas ya, ya ibu-ibu sebenarnya memasak pakai gas lebih cepat, tapi kalau mau pasang gas suruh bapak-bapak maju dulu gitu. Nah, ini kita tentu tahu harus kita waspadai terkait dengan ini, Pak. Mungkin kita perlu berhati-hati di sini, Pak, terkait dengan langkah-langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan, Pak, ketika kita menghadapi ini. Apakah ketika apinya sudah mulai nyala, kemudian kita ke meteran, kita matikan begitu di PLN itu seperti apa, Pak? Saran-saran yang bisa Pak Made bagikan ke kita, silakan, Pak.
2: Ya, ya betul, Pak. Istri saya juga gitu.
1: Tapi kan, ya karena suaminya PLN jadi mengerti semua hal gitu. Kalau yang lain, Pak, repot.
2: Dikira gitu mungkin. Iya, baik. Yeah. Untuk saran dari kami, tentu memang semua masyarakat harus paham dulu nih, paham dulu terkait dengan potensi bahaya ataupun risiko-risiko yang ada. Nah, seandainya terjadi gitu, Pak, ya mungkin tadi seandainya terjadi kebakaran ataupun kejadiannya sudah terjadi, nah tentu yang pertama kita lakukan itu selamatkan diri dulu nih, Pak. Yeah. Karena kami pun di PLN sering menyampaikan tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia gitu. Diri, nah, jadi kita selamatkan diri dulu, tapi kalau memang dirasa sudah aman dan bisa menangani, nah itu betul seperti yang sudah disampaikan tadi. Yeah. Listrik bisa dimatikan dulu, dari meteran itu bisa di off-kan ininya, MCB-nya. Nah, dari situ sudah salah satu langkah yang mengamankan kondisi yang menyebar gitu terkait di listriknya. Tapi kalau itu sudah dipadamkan, saya rasa itu sudah bisa dibilang untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.
1: Dia bisa merambat ke rumah lain, Pak, tetangga begitu. Kalau misalnya kebakarannya, korsletingnya terjadi di satu rumah, Pak.
2: Konsleting ini kan untuk merambat listrik ini kan harus ada pengantarnya, ada konduktornya gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada kabel atau besi yang tersambung itu ya tidak ada ini, tidak ada pengaruhnya sih gitu. Mungkin yang merambat itu ya apinya sih.
1: Iya,
2: gitu.
1: Apinya. Iya. Baik, di penghujung kebersamaan kita mungkin saya beri kesempatan kepada masing-masing Pak, mulai dari Pak, kembali ke Pak Indra dulu untuk memberi kepada kita semacam pesan-pesan penting begitu dari BMKG klimatologi tentang kondisi kita saat ini dan mengantisipasinya, Pak. Silahkan, Pak.
3: Oke, baik. Jadi saat ini kita memang sedang berada pada periode yang memang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi daripada biasanya terhadap kondisi kering gitu atau kondisi panas saat ini. Dan tentunya kita tetap pantau informasi resmi dari BMKG agar tidak agar apa kita bisa tahu apa yang kita lakukan ke depannya dan cegah sumber api misalkan dalam kasus kebakaran ini dan segera bertindak ketika melihat ada potensi kebakaran gitu. Dan memang waspada bukan berarti panik, tapi waspada berarti kita siap.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Indra. Ke Pak Fritz, Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM dari Damkar Kota Kupang. Pak Fritz memang sudah beberapa kali juga menyampaikan hal yang sama, tapi ini kita tidak bosan-bosan saling mengingatkan Pak kepada pendengar dan juga masyarakat terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan secara khusus imbauan dari Damkar ke kita semua. Silakan Bapak Fritz.
0: Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh warga masyarakat, yang paling penting adalah tetap waspada ya, waspada, kemudian tetap siaga, kepekaan kita, perilaku kita ini yang tadi dari testimoni warga tadi itu lebih banyak pada perilaku kita. Yeah, jadi yeah, itu yang harus kita berhati-hati ya, jangan sampai dengan perilaku kita ya bisa merugikan diri kita bahkan lingkungan kita yang tadi dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang keliru dan lalai ini yang kita juga harus ke depan kita harus lebih baik lagi sehingga meminimalisir kebakaran yang bisa terjadi. Untuk itu kami juga menitip satu pesan bahwa mencegah lebih baik dari memadamkan. Nah, ini yang tak selalu kami ingatkan, penting sekali untuk masyarakat.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Fritz. Saya ke Pak Made, Manager PLN ULP Kupang. Pak Made, musim panas, puncak musim panas masih ada, musim kemarau masih ada, dan juga disambung dengan El Nino. Untuk masyarakat Kota Kupang, supaya menghadapi musim panas ini, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Made sebagai imbauan untuk kita semua dengan potensi risiko kedepannya? Kita harus hati-hati dalam hal apa? Silakan Pak.
2: Baik para pendengar semua, jadi dari berkaca dari kejadian-kejadian yang sudah ada ya di terutama di Kota Kupang terkait dengan kebakaran. Nah, di sini saya rasa kita semua sadar gitu ya. Kalau kejadian ini itu bisa terjadi dimanapun gitu ya. Entah itu saat musim panas ataupun musim hujan, entah itu dari listrik ataupun dari faktor-faktor yang lain. Nah, saya kira masyarakat juga harus peduli dan juga sadar kalau pencegahan itu memang harus kita lakukan gitu ya, mulai dari di dalam yang dekat-dekat dulu di rumah kita, bagaimana kita melihat situasi rumah kita, bagaimana kita melihat instalasi listrik yang ada di rumah kita, baru kita bisa melihat keluar. Dan kami dari PLN sudah menjamin kalau kondisi jaringan listrik kami sampai meteran itu memang kami lakukan inspeksi secara rutin untuk pemeriksaan, kami lakukan pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kualitas serta keamanan dalam penggunaan tenaga listrik gitu. Nah, jadi pesan dari kami, listrik ini manfaatnya banyak sekali, tapi juga listrik ini juga bahayanya sangat tinggi. Yeah. Tidak hanya kebakaran, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa seperti itu. Jadi pesan kami kepada seluruh masyarakat, gunakan listrik dengan baik dan juga bijak sehingga kita menggunakan listrik ini dengan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.
1: Yeah. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Pak Made, kemudian juga Pak Fritz dan juga Pak Indra sudah berbagi pada saat ini. Kita berharap bahwa apa-apa yang sudah Pak sampaikan ke kita, hal-hal yang sudah dilakukan berbagai instansi ini bisa menolong kita untuk tahu bahwa sebenarnya kita tanggung jawabnya tidak saja pada instansi-instansi kita seperti dan juga misalnya dengan media, tapi juga masyarakat. Seperti tadi juga pendapat masyarakat bahwa kita semua harus memperhatikan kondisi kita saat ini dan berhati-hati terhadap potensi dan juga bahaya kebakaran. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat melanjutkan kembali aktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini. Kalau Anda mau menyimak kembali informasi-informasi dan mungkin ada informasi penting yang Anda lewat, kan bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Sampai di sini Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang

0: kekerasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo, selamat siang pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Halo RRI. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026. Halo RRI memberi ruang kepada Anda pendengar untuk bisa berbagi informasi-informasi dari sekitar Anda, termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi layanan publik atau juga informasi-informasi lain. Sekaligus mungkin ada keluhan yang bisa Anda sampaikan, Anda bisa menyampaikannya di Halo RRI. Dan kesempatan untuk menjembatani keluhan-keluhan dari Anda, lalu kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang kira-kira nanti bisa memberikan jawaban atas keluhan-keluhan Anda. Kami buka line telepon di 0380-825-444. Dan di 0380-843-1152 dan boleh di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Halo, selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di RRI underscore Kupang di TikTok. Selamat pagi untuk Anda. Boleh bergabung untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelayanan publik atau juga masukan-masukan, termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi tentang event yang mungkin nanti saudara-saudara yang lain mungkin bisa juga turut dalam kegiatan-kegiatan Anda, atau juga keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik bisa disampaikan. Sekali lagi, kesempatan Halo RRI adalah waktu untuk Anda bisa bergabung dan juga bisa, bukan untuk berbagi pendapat ya, tetapi atau opini, tetapi juga berbagi kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga keluhan-keluhan dari sekitar Anda. Halo RRI hadir setiap hari Senin, kemudian juga hari Rabu dan hari Jumat, dan menjembatani Anda dengan stakeholder-stakeholder terkait. Salah satu pendengar yang perlu diwaspadai dalam kondisi seperti saat ini adalah tentang kebakaran. Dan kebakaran ini menjadi hal yang mungkin oleh sebagian besar dari kita merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab dari damkar. Kenapa damkar tidak cepat untuk memadamkan kebakaran dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya juga adalah tanggung jawab dari kita bersama untuk bisa menyelesaikan masalah kebakaran. Selain masalah kebakaran, ada juga masalah-masalah lain. Misalnya soal keluhan tentang air minum, layanan dari PDAM atau juga layanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ya, karena ini musim gugur ya. Dedaunan yang gugur di tempat-tempat secara khusus tempat-tempat publik begitu ya. Tempat-tempat wisata atau mungkin di taman-taman yang tidak diperhatikan, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 0380825444, 0380843-1152. Anda yang ingin berkomentar di RRI underscore Kupang juga bisa menyampaikan. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan keluhan terkait dengan rumah ya, tetapi memang kita sudah secara khusus mengontak dan juga sudah bicara dengan stakeholder terkait. Memang rumah ini salah satu yang harus menjadi syarat untuk bantuan rumah ini adalah tanah ya. Jadi harus ada kepastian terhadap tanah tempat rumah ini akan dibangun. Paling tidak ada persetujuan dari RT dan RW bahwa jaminan kepada pembangun rumah bahwa nanti ini akan bisa dibangun rumahnya ya. Nah, silakan Anda bergabung untuk bisa menyampaikan tanggapan Anda, dan waktu kita sampai di jam 11 ya, untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga tanggapan-tanggapan Anda. 0380-825-4444 dan 0380-843-1152 untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI untuk saat ini. Jadi saya buka untuk saat ini, dan silakan Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda sampai di jam 11.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih menyimak Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan juga menyampaikan dari keluhan dari sekitar Anda. Kami buka line telepon di 0380-825-444, line telepon di 0380-843-1152 atau di 0811-3820-9440. Ada Ibu Regina ya. Dari Kelurahan Sikumana, RT 42 RW 17. Ibu Regina dari Sikumana mau melaporkan kalau minyak tanah di sini di RT 42 RW 17 saat ini sangat sulit. Terima kasih untuk Ibu Regina yang mengeluhkan soal minyak tanah ini ya. Lagi-lagi keluhan terkait dengan minyak tanah dan juga soal distribusi minyak tanah ini masih mengemuka sampai dengan saat ini, dan termasuk di dalamnya seperti yang terjadi di Kelurahan Sikumana RT 42 RW 17. Di tempat Anda pendengar, apakah Anda juga mengalami keluhan yang sama terkait dengan minyak tanah ini? Boleh berbagi di line telepon ya, dan juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Ada Nita di Kelapa Lima yang juga menyampaikan bahwa tadi sempat berbelanja ke Pasar Oiba. Saat belanja, beta lihat ada jual minyak tanah. Beta coba tanya harganya satu jirgen itu Rp45.000. Karena biasanya beta beli Rp30.000 di tempat yang lain. Saat beli sayur, beta lihat ada ibu-ibu bawa minyak tanah. Beta tanya beli di mana? Ternyata ada pangkalan minyak tanah di Pasar Oeba ke arah TPI. Beta tanya masih ada minyak kosonde. Ibunya jawab minyak tanah sekarang ini tidak bisa untuk orang luar. Pangkalan harus menyerahkan nama-nama pembeli. Jadi setiap pangkalan itu sudah dapat jatah sesuai dengan nama-nama pembeli yang dikirimkan. Apakah memang ada peraturan baru seperti ini? Ini pertanyaan dari Ibu Nita di Kelapa Lima yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan minyak tanah ya. Jadi satu jirgen itu dijual dengan Rp45.000 karena biasanya dibeli Rp30.000. Jadi waktu beli sayur juga ternyata ada pangkalan minyak tanah di sana. Kemudian ditanya apakah ada minyak tanah, ibunya menjawab minyak tanah sekarang itu tidak bisa untuk orang luar ya. Pangkalan itu memberi minyak tanah hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, apakah termasuk dalamnya Anda juga mengalami kondisi yang sama, keluhan terhadap kelangkaan minyak tanah atau juga penyaluran minyak tanah dari pangkalan kepada berbagai konsumen, ini juga biasanya terjadi. Dan keluhan-keluhan ini disampaikan oleh banyak orang, termasuk mungkin Anda di dalamnya ya. Siapa tahu Anda termasuk di dalamnya, boleh sampaikan keluhannya. Dan kita berupaya nanti untuk mengontak pihak yang akan memberikan jawaban. Pertanyaan dari Ibu Nita tadi, yaitu satu jirgen minyak tanah itu ada yang dijual Rp45.000. Tapi karena Ibu Nita ini tidak puas, karena biasanya dia membeli Rp30.000. Lalu ketika ditanya ke pangkalannya, katanya pangkalan itu sudah menyerahkan hanya nama-nama orang tertentu saja yang boleh untuk membeli atau mengambil minyak tanah di situ. Jadi pangkalan menyediakan minyak tanah hanya untuk nama-nama yang dikirimkan. Pertanyaan dari Ibu Nita tadi, apakah memang pangkalan punya aturan seperti itu ya. Jadi hanya nama-nama yang dikirimkan saja yang bisa mendapat penyaluran minyak tanah. Ya, pertanyaan ini nanti kita akan mencoba untuk mencari tahu timnya. Ada Mbak Arum di depan saya sana nih, ya, yang siap untuk memberi juga menolong untuk koordinasi apakah memang ada jawaban terkait dengan ini. Boleh ya disampaikan. Ada yang bergabung di line TikTok ini, alasannya minyak tanah langka karena apa? Mohon Pertamina bisa jawab ya soal kelangkaan minyak tanah ini. Terima kasih untuk Pak Alex Kapitan sudah bertanya. Mohon untuk Pertamina menjawab soal kenapa minyak tanah ini langka. Sudah 3 bulan lebih ini, kata Pak Alex Kapitan. Terima kasih untuk Pak Alex Kapitan yang sudah menyampaikan ya. Langka sudah 3 bulan lebih. Penanganannya kali lalu kita sudah melihat bahwa beberapa kali ini Disperindak Kota juga sempat berbicara tentang penanganan dari masalah minyak tanah ini. Disperindak juga menyampaikan bahwa ada tim khusus atau semacam satgas yang memang ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan juga penertiban terhadap soal minyak tanah ini. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa Pak Wali sendiri melakukan sidak di beberapa tempat. Pak Wali sendiri melihat dan juga ikut melihat penyaluran dari minyak tanah di beberapa tempat. Tapi sampai saat ini masih ada keluhan juga ya, seperti yang disampaikan. Tadi ada dari Sikumana juga disampaikan terkait dengan minyak tanah. Kemudian dari Kelapa Lima mempertanyakan bahwa ini sekalipun di pasar, di pangkalan, tetapi dia masih menemukan bahwa ada pangkalan yang menyebutkan nama-nama yang mendapatkan minyak tanah ini adalah nama-nama yang sebenarnya sudah dijatah begitu ya, nama-namanya sudah disiapkan. Apakah ada peraturan begitu? Itu pertanyaan dari Ibu Nita di Kelapa Lima dan juga ada pertanyaan dari Kelurahan Sikumana ya, RT 42 RW 17 yang juga mempertanyakan atau melaporkan minyak tanah di sana sangat sulit ya. Banyak kesempatan Halo RRI juga kalau Anda lihat juga sempat menyampaikan pertanyaan yang sama yaitu terkait dengan kelangkaan minyak tanah. Dan konfirmasi beberapa kali sudah disampaikan. Apakah memang kita harus juga lebih tinggi lagi konfirmasinya kepada stakeholder yang lebih tinggi lagi kah? Begitu yang bisa memberi kepastian kepada kita soal minyak tanah ini. Nanti kita mencoba ya, Mbak Arum sedang pusing untuk mencoba. Ya, kita mencoba untuk nanti kita memberikan jawaban. Kalaupun jawabannya tidak dapat diberi sekarang, ini bisa dalam produk yang lain ya. Misalnya dalam berita atau juga di dalam ROS dan lain-lain. Terima kasih untuk Anda yang ikut juga menyampaikan Pak Alex tadi. Juga ada Giver 007, orang sudah dijatah. Ini betul ya kata Giver 007. Memang orang sudah dijatah ya. Terus mereka jual lagi Rp15.000 per botol. Oh begitu ya. Ini praktik yang kemudian bisa menjadi informasi yang penting ya dari Giver 007 ya. Bahwa memang minyak tanah ini orang sudah dijatah, nama-nama orang sudah dilaporkan, tetapi setelah mereka dijatah mereka jual lagi, kata Giver 007, dijual lagi Rp15.000 per botol. Benarkah demikian? Anda juga pernah mengalami kondisi yang sama? Boleh sambil berbagi informasi pagi hari ini. Informasi tidak sekedar soal minyak tanah, tapi juga keluhan-keluhan lain yang terjadi di sekitar Anda. Soal musim kemarau, air minum ya, atau mungkin pasokan air minum di tempat Anda, distribusi air minum di tempat Anda juga, atau informasi-informasi lain. Termasuk mungkin informasi soal Kamtipmas ya, boleh ya disampaikan. Kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga ya masukan-masukan dari Anda kepada stakeholder terkait untuk memberikan jawaban. Kita tahu sekarang pendengar salah satu hal yang terkait dengan Kamtipmas yang menjadi perhatian adalah soal balapan liar pada malam hari. Tapi belakangan ini balapan liar di malam hari di daerah seperti di Katedral, Tedis dan lain-lain itu, atau di daerah Eltari dan lain-lain itu sudah mulai ditertibkan. Media sosial dari kepolisian, lantas setempat Kota Kupang itu menunjukkan bahwa ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan, atau bukan penangkapan yang kita sebut, ada penertiban-penertiban yang dilakukan terhadap mereka yang menggunakan jalan tidak semestinya, ya misalnya dengan balapan liar di jalan, ya dengan diam-diam itu mereka diambil gambarnya, setelah itu dikejar, kemudian meminta untuk mempertanggungjawabkan, lalu dinasihati bahwa jalan itu sebenarnya bukan tempat balapan liar dan karena itu perlu tertib di jalan sehingga harus disidang, ya. Dan ada satu yang cukup menantang, yaitu bagi mereka yang melakukan balapan liar, salah satu diantaranya adalah harus ada keterangan dari orang tua, ya. Jadi kalau mau ambil motor harus bawa orang tua begitu, ya. Nah ini memang tantangan besar bagi keamanan, ya, ketertiban di Kota Kupang, dan polisi juga berjaga sampai subuh dini hari menjelang orang akan ke gereja, ya, pada beberapa titik secara khusus untuk yang dini hari pada malam minggu, ya, itu biasanya orang akan polisi juga berjaga di sana. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, boleh ya menyampaikan keluhan Anda di line TikTok juga boleh, RRI_Kupang, dan kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Giver 07, kemudian juga disampaikan oleh Pak Alexander tadi, kemudian juga disampaikan oleh Ibu Regina, ya. Ibu Regina di RT 42 RW 17 dan juga yang disampaikan Ibu Nita di Kelapa 5 soal pertanyaannya, apakah memang ada peraturan bahwa pangkalan itu sudah ada nama-nama pembeli. Jadi setiap pangkalan itu sudah dapat jatah sesuai dengan nama-nama yang dikirimkan. Boleh menyampaikan pendengar, kita tampung apa yang sudah disampaikan ini dan nanti kita akan mencoba untuk meneruskan ke stakeholder terkait dan kita berharap bahwa akan mendapat jawaban. Selanjutnya ada Johan yang tinggal di Wali Kota, ya. Johan yang tinggal di Wali Kota, di tempat tinggal saya ada pipa PDAM yang bocor juga di dekat jalan raya. Saya pernah mengajukan perbaikan ke pihak PDAM Kota Kupang, tetapi dari pihak PDAM tersebut minta saya yang tanggung biaya perbaikan dan penggantian pipa. Apakah jika PDAM yang bocor di luar meteran kita, bahkan dekat dengan jalan raya, yang menanggung perbaikan itu adalah konsumen yang dekat dengan pipa tersebut? Padahal kerusakannya bukan karena kesalahan saya. Terima kasih RRI. Terima kasih untuk Pak Johan dari Wali Kota yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi ini Pak Johan mengeluhkan soal ada pipa yang bocor di dekat tempat tinggalnya Pak Johan, tapi ini bukan di rumahnya, di jalan raya. Waktu dilaporkan, diminta untuk menanggung biayanya, ya. Pihak PDAM meminta untuk menanggung biaya perbaikan dan juga penggantian pipa. Padahal ini tidak terkait paut langsung dengan Pak Johan, ya, karena ini di jalan raya. Sudah dilaporkan untuk ada perbaikan, tapi pihak PDAM meminta untuk perbaikan dan penggantian pipa ini biayanya ditanggung oleh Pak Johan. Oke, ini ada dua instansi berarti, Mbak Arum, yaitu terkait dengan minyak tanah tadi, lalu kemudian terkait dengan pipa PDAM, ya. Kami mencoba pendengar untuk memberikan jawaban terkait dengan ini. Tadi pagi juga pendengar ada berdasarkan informasi dari masyarakat atau juga berdasarkan informasi itu ada masyarakat, kita juga diimbau untuk tetap berhati-hati soal kebakaran ini. Dan suara masyarakat yang sudah diambil sebelumnya mengingatkan kita tentang kesadaran yang harusnya kita bangun untuk menjaga tidak terjadinya kebakaran lagi. Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan pendapat dari Pak Jose soal kebakaran ini, ya, yang perlu kita waspadai.
3: kewaspadaannya begini, kesiapannya begini. Kebiasaan masyarakat, baik itu di kampung-kampung maupun yang ada di kompleks perumahan seperti di BTN sana, dorang kalau sapu habis dorang perumah, dorang kumpul aja, dorang duduk bakar. Baik duduk lihat sampai api padam, kalau dia duduk lihat, dia kebetulan ada masak di masa dalam ini barang, ini kan menyala terus nih. Angin datang, tiupin barang, jadi mitigasi atau antisipasi atau kita punya langkah-langkah itu, jangan biasakan diri untuk sampah pun pakai bakar, tidak boleh juga. Mau di perumahan atau di luar perumahan, sampah itu kalau sampah daun-daun itu jadikan sebagai pupuk. Taruh tampung saja situ, nanti taruh tanah sedikit, siram sedikit, lombok masuk, dia sudah jadi itu. Taruh tomat, dia sudah jadi itu. Di tempat polybag kecil itu, sudah jadi itu. Sampah ini kan dia berubah jadi kompos, jadi pupuk, pupuk kompos.
4: Ini dengan Bapak Jumadi Soleman yang berada di Kelurahan Kelapa 5, RT 6, RW 3. Ya kalau persiapan Bapak itu kemungkinan kita waspada dan kita harus istilah antisipasi lah dengan kebakaran itu. Jadi kita sudah apabila ada satu kebakaran kita harus memadamkan api. Melaksanakan penyiraman pakai air ya begitu.
5: Beta nama Joshua Antafuli, beta dari BTN. Bagi menurut beta untuk kejadian yang sekarang yang lagi marak-maraknya untuk yang bilang kebakaran di hutan, kalau menurut beta sendiri yang di daerah BTN mungkin warga sekitar belum terlalu paham dengan dampak besarnya ini begitu. Yang sempat baru-baru terjadinya kebakaran itu salah satunya mungkin pembuangan sampah yang sembarangan sehingga anak-anak mungkin anak-anak kecil yang tidak sengaja mungkin membakar api gitu, itu bisa menyebabkan gitu. Baru-baru kan sempat terjadi BTN.
6: Saya Kenzo, saya dari Nemata, Penfui. Tanggapan saya tentang kebakaran yang sudah cukup sering terjadi di Kota Kupang sendiri untuk dalam beberapa waktu ini, beberapa kali terjadi. Itu menurut saya ada tiga hal yang paling penting. Satu, kesadaran diri sendiri, kesadaran sebagai masyarakat, dan kesadaran dari pemerintah. Satu, kesadaran dari diri sendiri, contohnya kita tahu situasi sedang panas-panas seperti sekarang musim kemarau. Kita bisa mengerti lah kalau misalnya kayak bagi kita yang merokok, taulah tempatnya. Jangan buang puntung sembarangan. Kita buang puntung, salah lalu kita buangnya mungkin ke arah rumput yang kering atau ketumpukan sampah, pasti dengan sendirinya itu bisa jadi titik api yang menyebar jadi besar.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih bersama di Halo RRI pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda, termasuk masalah distribusi minyak tanah dan juga masalah yaitu terkait dengan pipa PDM ya. Jadi ada terjadi masalah kebocoran pipa PDAM di jalan, tetapi minta diselesaikan oleh PDAM. Hanya PDAM minta bahwa orang yang melaporkan itu yang harus menanggung biaya. Terima kasih untuk tim Halo RRI, Mbak Arum sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari PDAM dan juga sudah mencoba untuk mengontak pihak dari Disperindak untuk memberikan jawaban terkait dengan keluhan yang Anda sampaikan. Tapi sampai dengan saat ini kita sementara menunggu untuk konfirmasi dari pihak-pihak yang akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Johan di Wali Kota, kemudian juga untuk Ibu Nita di Kelapa 5 terkait dengan minyak tanah. Ibu Nita ini bertanya apakah memang ada peraturan baru seperti itu. Peraturan baru di mana pangkalan harus menyerahkan nama-nama pembeli. Jadi pangkalan itu sudah dapat jatah sesuai dengan nama-nama pembeli. Ya, jadi setiap pangkalan itu jatahnya sudah ada. Nama-nama yang ini yang nanti ambil di pangkalan itu di luar itu tidak boleh. Kemudian ada Ibu Regina di RT 42 RW 17 di Sikomana yang mengeluhkan terkait dengan masalah kelangkaan minyak tanah di lokasinya. Masih ada kesempatan pendengar untuk beberapa menit lagi bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan, pertanyaan atau juga keluhan-keluhan Anda. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab oleh pihak terkait. Kalaupun tidak diselesaikan hari ini pendengar, nanti masih ada kesempatan Halo RRI berikutnya atau juga produk-produk berupa berita yang bisa Anda simak dan juga jawaban-jawabannya bisa disampaikan melalui itu.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 03808.

0: 2544. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih Anda masih bersama di Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan atau juga masukan. Kami sudah mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan Anda ke Disperindak atau juga terkait dengan Disperindak Kota ya, untuk aduan Anda. Pertanyaan terkait dengan apakah ada aturannya bahwa semua nama yang ada yang diajukan oleh pangkalan itu yang mendapat jatah begitu ya. Apakah ada aturan itu? Lalu kemudian ada pertanyaan untuk PDAM yaitu ada laporan yang disampaikan oleh orang tertentu, Pak Johan tadi ya, yang menyampaikan aduan terkait dengan pipa ya, yang bocor di jalan raya dekat dengan tempat tinggalnya. Tapi setelah diadukan, pihak PDAM meminta supaya biaya perbaikan dan juga biaya alat ditanggung oleh Pak Johan tadi. Nah, sudah dikonfirmasi. Tetapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang pasti yang nanti kami akan teruskan ke Anda. Hanya saja kami mau informasikan ke Anda pendengar bahwa selama ini memang Disperindak Kota Kupang sudah punya nomor aduan ya. Kalau ada temuan atau juga ada penyimpangan terkait dengan distribusi minyak tanah bersubsidi, diminta untuk bisa menyampaikan aduan. Ya, kontak dari Disperindak Kota Kupang kami sampaikan kembali nomornya 0851-9937-4262. Sekali lagi, ini kontak yang Anda bisa menyampaikan aduan kalau Anda menemui penyimpangan distribusi minyak tanah. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita mendengar suaranya untuk berbicara secara langsung di Pro 1 ya, di Halo RRI. Kalau hanya jawabannya sepintas, laporan-laporan Anda juga akan dijawab oleh nomor ini ya. Sekali lagi, kalau Anda mendapat temuan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi, silakan kontak Disperindak Kota Kupang. Kontak Disperindak Kota Kupang dapat dilakukan di 0851-9937-4262. Sekali lagi, 0851-9937-4262 untuk pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan distribusi minyak tanah bersubsidi. Dua pertanyaan ini kami keep dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk kesempatan hari ini. Nanti kita akan melanjutkan berupaya untuk mencarikan solusi untuk pertanyaan-pertanyaan. Baik itu dari Ibu Regina di Kelurahan Sikumana, selanjutnya Pak Ibu Nita di Kelapa Lima, dan juga Pak Alex dan Pak Giver yang bergabung untuk bertanya terkait dengan minyak tanah atau juga memberikan pendapat terkait dengan minyak tanah ini, dan juga pertanyaan dari Pak Johan tadi di Wali Kota terkait dengan kebocoran pipa PDAM yang sudah dilaporkan tetapi kemudian diminta untuk biaya perbaikan dan penggantian pipa diberikan kepada orang yang menanggung. Terima kasih ya sudah bergabung dan juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dengarkan kembali Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Nantikan jawabannya di hari berikutnya, Halo RRI berikutnya. Kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan atau juga hal-hal yang Anda butuhkan jawabannya dari stakeholder, silakan bisa mengunjungi media sosial kami dan menyampaikan pertanyaan Anda, mencantumkan pertanyaan Anda di sana, atau boleh langsung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya tutup Halo RRI untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas di pagi ini di Halo RRI. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 5 tadi pagi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama sampai dengan saat ini. Rekan Linda akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Waktunya saya Sony pamit, selamat siang. Sampai jumpa.

0: FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00, pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.
1: Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahannya.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau arda nari, ya. Darinya terciptalah wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz. Mendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Ya, selamat siang pendengar. Di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Fatah, Kampung Solor.

0: الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء يحبون العالية ويذرون امرأة اليوم الثقيلة. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الحق فلا تغرن بكم الحياة الدنيا ولا تغرن بالله الغرور. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جمعة السورة رحمكم الله، patutlah kita naikkan syukur dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang kita sembah, yang telah memberikan kesempatan kepada kita usia sehingga kita masuk ke hari Jumat hari ini, yang mana telah mengarahkan kita untuk mendatangi masjid yang mubarak ini di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita berupa sholat Jumat seminggu sekali kita lakukan. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam masjid ini akan menumbuhkan suasana baru untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian daripada itu, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, ayat yang saya baca kepada khutbah tadi, inna ha'ula yuhibbunal ajalat wa yadawunal ra'um yawman istatila. Ayat ini merupakan sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang mana dikatakan bahwa inilah mereka yang begitu sangat amat mencintai kehidupan dunia, dan mereka melupakan hari di mana hari itu sangat menyakitkan. Ayatnya pendek, tetapi justru apabila kita menggali lebih lanjut tentang isi dan makna ayat ini, maka betapa Allah memberikan satu teguran kepada kita melalui sindirannya, bahwa kemenyakan manusia itu begitu mudah sekali, begitu terbawa oleh arus kehidupan itu sehingga mereka melupakan hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Mereka lupa tentang dari mana datangnya dan kemana mereka akan pergi. Mereka berpikir bahwa dalam usia yang muda belia, mereka berpikir bahwa dalam usia yang remaja, mereka berpikir bahwa mereka sementara ini kuat perkasa, pasti mereka akan tidak mendatangkan merapatkan sesuatu hal yang akan memulai nilai kehidupan mereka ke dunia. Segala hal itu diukur dengan dunia, masalah kepangkatan, masalah harta, masalah kehidupan sosial, itulah yang menjadi ukuran. Dan mereka mengabaikan tentang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melupakan hari yang sakit. Istilah hari yang melelahkan ini, tadi menyakitkan ini, ada banyak sekali. Kita temui tentang masalah sakaratul maut. Pada ketika itu, kita hanya sendiri merasakannya, tidak kita bagikan kepada orang lain, hatta kepada anak-anak kita sekalipun. Kemudian dalam perjalanan kita di waktu mahsyar, waktu kita dihisap, kita pun tidak dapat dibantu oleh siapapun, melainkan diri kita sendiri. Begitu pula, apabila memang kita bernasib sial, apabila kita memang dari golongan orang-orang yang bertengkiri, yang mendapatkan surat kitab-kitab itu tentang kiri, maka kita adalah ahli neraka belaka. Dan kita tidak akan menyeret siapapun, walaupun anak kita sendiri tidak akan memberikan bantuan kepada kita. Oleh karena itu, maka dalam hal yang seperti ini, tidak tentu membedakan tingkat usia siapapun dia. Apakah tua, dewasa, muda, remaja, waktu perempuan, kita memiliki hak yang sama dan kehidupan sama untuk dapat menatap kehidupan ini sebagai suatu bentuk kehidupan yang Allah titipkan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kita yang lebih lanjut, yang kekal abadi nanti. Ini soal.
1: Oleh karena itu, maka dalam hal yang seperti ini, Allah pun selalu bertanya kepada kita dalam pertanyaan yang lain. Ya ayyuhal insan madrata birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya'a rakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Masyaallah. Wahai hamba-hambaku manusia, begitu kata Allah, apa gerangan yang telah mendorongmu sampai kamu mengabaikan Tuhanmu? Kamu melupakan Tuhanmu. Kamu mengabaikan kehidupan yang kekal nanti. Apakah memang karena kamu orang kaya? Apakah memang karena kamu orang berpangkat? Ataukah memang karena kamu orang yang ganteng, yang gagah, sehingga kamu mengabaikan Tuhanmu? Padahal Dia menciptakan kamu dalam bentuk yang Dia kehendaki. Dia bentuk kehendaki itu apa? Kalau memang kita pintar sekali, kita menjadi profesor, menjadi guru besar. Kalau kita ganteng, cantik, kita menjadi artis. Kalau kita ahli ekonomi, kita menjadi kaya raya. Dan sebagainya. Dan semua itu merupakan bentuk yang Allah kehendaki dalam penciptaan kita. Tapi Allah berkata,

kita dalam hal untuk mendudukkan dunia. Tapi ingat, kita ini tetap berstatus sebagai hamba Allah. Maka bagaimanapun kita, tinggi apapun pangkat kita sedang, kaya apa kaya apapun yang kita kumpulkan, tapi justru kita harus terus menunduk ke dapat. Merunduk untuk dapat mendikin Allah. Dialah Tuhan yang kita sembah. Karena memang dialah segala asal. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, maka kepada siapapun di antara kita dalam masjid ini, tentu ada para pedagang, ada pegawai, ada pensiunan. Kita berbeda-beda dalam usaha ini, tapi justru kita punya status yang sama, yaitu hamba Allah yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Dia. Umma khalqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak makhluk lain kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah kepada. Ini masalah. Oleh karena itu sendiri, maka di dalam menapaki perjalanan hidup kita ini, bahwa cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Kalau Tuhan Allah memberikan umur kita, Allah sayang kepada kita memberikan usia sampai dengan 70 tahun, 80 tahun, alhamdulillah. Tapi tidak semua kita sampai usia itu. Maka kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada para remaja, hatta dimanapun, apapun usia kita, apakah itu belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetap kita mawas diri untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan ingat selalu kita di mana saja kita berada. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, hadirin, di dalam hal yang seperti ini, Allah memberikan tip kepada kita untuk kita menjadikan itu menjadi pegangan. Dalam semua firman, Allah berkata dalam semua firman yang lain, "Qul ya ibadilladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang putih, yang hitam, yang sawo matang, hamba-hamba Allah, janganlah kamu sampai berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa apabila kamu mau memintakan ampun kepada Dia secara baik. Dan Dia akan, Dia itulah Maha Pengampun penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab. Maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kalau tadi kita begitu jauh menyimpang, kita kembali kepada jalannya. Kita kembali kepada Tuhan kita. Dan berserah dirilah kamu kepadanya. Sebelum datang azab, di mana azab itu kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Itu. Yang kedua, oleh Allah dikatakan, wattabi'u ma anzalallahu dalam rabbikum ilaik min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghdatan antum la tashurun. Dan ikutilah petunjuk kitab yang Allah turunkan kepada kamu berupa Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad, kemudian penjelasannya berupa sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Ikutlah itu secara baik sebelum datangnya azab, yang mana azab itu datang kamu sendiri tidak menyangkanya dan tiba-tiba. Itu memang cepat atau lambat memang seperti itu. Oleh karena itu, maka ini pun seruan Allah yang seperti ini. Karena ada rasa kasih sayangnya kepada kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Rahman kepada hamba-hambanya. Maka seruan yang seperti ini perlu kita dengarkan. Hal yang ketiga, yang oleh Allah dikatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa syaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa mardudu wa jazin Allah di syiar. Inna wa'dallahu haqqun fala taghurrannakum bikumul hayatid dunya wala kunnakum bil hayatil ghurur. Wahai manusia, hendaklah kamu takut, bertakwa kepada Tuhan. Dan takutlah kamu pada waktu suatu waktu nanti kamu akan dihadapkan dengan perhitungan di depan Allah Tuhan. Dan pada ketika itu kamu tidak dapat ditolong oleh siapapun. Seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Dan seorang anak tidak dapat menolong ayahnya. Maka Allah katakan, "Fala tughrannakum hayatid dunya wa la billahi al-ghurur." Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh indahnya kehidupan ini sehingga kamu sempat melupakan Tuhan. Masya Allah. Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahim. Sehingga seruan ini seperti ini sampai kepada kita. Jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai kita terperdaya.
diperdaya oleh bentuk tuntutan kehidupan ini. Kita bisa menikmati ajubnya khalqu hal tuntun ilaika. Dunia kuciptakan untuk kamu wahai manusia, tapi diri kamu kuciptakan untuk mengabdi kepadaku. Begitu kata Allah dalam sebuah hadis kudsinya. Ini. Oleh karena itu, maka kalau memang seperti ini, Allah memberikan kehidupan kepada kita, bentuk kehidupan itu apa saja. Menjadi pegawai, menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi petani, menjadi nelayan, silakan. Menjadi pengusaha. Tapi ingat, kita jangan sampai tergoda dan terperdaya oleh bentuk kehidupan, karena tuntutan kehidupan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lantas kita melupakan Allah Tuhan. Itu jangan. Semakin tinggi kita, semakin merunduk kita dapat Allah. Ini. Dan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha waqtu nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kallazina sulufu ansahu anfusahum ulaika hum fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah ada selalu menerpa untuk menghasabah diri sendiri, selalu evaluasi pada dirimu sendiri tentang sejauh mana dosa-dosa telah anda lakukan, tentang penyimpangan telah anda lakukan, tentang kelupaan dan pengabaian telah anda lakukan kepada Allah. Perhatikan tentang persiapanmu untuk menghadapi kematianmu kelak. Dan jangan sampai, jangan sekali-kali kamu lupa pada Allah Tuhanmu. Nanti Allah akan membuat kamu menjadi lupa pada diri sendiri. Lupa apa betul lupa pada diri sendiri? Itu kita terus terbawa oleh godaan dunia dan kita merupakan hakikat manusia sebagai hamba Allah. Ini masalahnya. Oleh karena itu, maka ada mimbar yang berpakaian ini. Sekaligus saya selalu menyuruhkan kepada kita sekalian. Mari kita meletakkan diri kita sebagai orang yang sukses, sebagai khalifah di atas bumi. Kita melakukan dunia ini, kita melakukan kehidupan ini. Tapi semakin kita takluk, semakin kita mencapai kemenangan, semakin kita merunduk kepada Allah Tuhan yang menciptakan kita dan tempat kita akan kembali. Kalau dengan demikian, maka insya Allah kita akan hidup atas dunia ini sebagai hamba yang sejahtera. Dan telah kemudian di akhirat nanti, kita pun akan menjadi hamba yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni bihi ibnil ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tawlatan innahu ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقام لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الكرار عباد الله اتقوا الله من سمع الله وخذوا للخبر وانتم أمانكم أنه وجزار واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة مصابيه وقصيه وصلاه أيها المؤمنون من بريات الجن وإنسي فقالت على مخبيرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أخرجنا الكفرة المرتدين المشركين، اللهم شتت سمعهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واهدم من ضل المسلمين، واكتب لهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والحجاج في بروك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله أكبر. أقيموا الصلاة.

publicum, vamos embora.

Allah. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Thank you.

104,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: Satukupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang siang ini.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Matupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 18 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Melki Lakalena terima dua penghargaan terbaik, satu untuk NTT dari pemerintah pusat. Gubernur Melki kawal 15.376 program bedah rumah untuk NTT. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menerima langsung dua penghargaan terbaik, satu regional Maluku dan satu Nusa Tenggara dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di batch tahun 2026 batch 2 regional Maluku dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara Jakarta Kamis 17 September 2026. Dua penghargaan yang diterima pemerintah Provinsi NTT masing-masing untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan serta kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan diserahkan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda sekaligus disertai bantuan senilai 2 miliar rupiah. Sementara penghargaan untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat dengan bantuan senilai 2 miliar rupiah. Dengan demikian NTT menerima dua penghargaan terbaik, satu sekaligus dukungan bantuan dengan total nilai 4 miliar rupiah. Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Gubernur juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi menjaga lingkungan NTT tetap bersih, hijau, asri, dan lestari. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh kepala daerah, tenaga kesehatan, pengelola lingkungan, dunia usaha, aktivis, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Secara khusus Gubernur memberikan apresiasi kepada para pengelola sampah dan petugas kebersihan yang setiap hari bekerja menjaga kebersihan lingkungan di berbagai wilayah di NTT. Dua penghargaan ini menjadi bagian dari apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadomo menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kukak Klasis Sulamu Kabupaten Kupang pada Kamis 17 September 2026. Kegiatan ini diawali dengan ibadah bersama jemaat. Kehadiran Wakil Gubernur juga menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap pembangunan kehidupan keagamaan, sekaligus penguatan peran gereja di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Joni Asadomo mengajak seluruh jemaat untuk memaknai pembangunan gereja sebagai bagian dari pelayanan dan persekutuan umat. Wakil Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan gereja dilakukan dengan perencanaan yang matang, tidak sekedar mengejar kecepatan penyelesaian. Gereja yang dibangun saat ini perlu diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan jemaat dalam jangka panjang. Menurutnya, pembangunan Gereja Gemit Immanuel Kukak diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan jemaat saat ini, tapi juga mempertimbangkan pertumbuhan jumlah jemaat pada masa mendatang. Karena itu, ia mendorong panitia dan jemaat untuk menyusun perencanaan pembangunan secara baik, termasuk memperhitungkan perkembangan jumlah jemaat dari tahun ke tahun. Dengan perencanaan ini, bangunan gereja diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain pembangunan fisik, Wagub Joni juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh jemaat dalam kehidupan gereja. Ia mengingatkan agar pembangunan gedung yang megah harus diikuti dengan meningkatnya kehidupan persekutuan dan pelayanan. Ia mendorong agar aktivitas gereja tidak hanya berlangsung pada hari Minggu saja. Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT. Berikut laporan Ricardus Kota.
2: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
3: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
2: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
4: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
2: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia

Kupang, aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades

0: pemukiman Republik Indonesia secara daring pada Kamis 17 September 2026 malam. Rapat dipimpin langsung Menteri PKP Marwar Sirait untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat implementasi program perumahan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Rumah dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara II, Balai P3KP Nusa Tenggara II, Sumin Kase melaporkan terdapat peningkatan signifikan alokasi program BSPS untuk NTT di tahun 2026 ini. Pada tahun 2025, NTT memperoleh alokasi BSPS sebanyak 436 unit rumah. Jumlah ini meningkat menjadi 15.376 unit rumah pada tahun 2026 yang dialokasikan untuk mendapatkan dukungan peningkatan kualitas menjadi rumah layak huni. Menteri PKP Marwar Sirait meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di NTT memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut agar kuota yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan manfaatnya segera diterima masyarakat. Menanggapi dukungan tersebut, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP terhadap kebutuhan perumahan masyarakat NTT. Menurut Gubernur, peningkatan alokasi BSPS menjadi sangat penting bagi NTT, terlebih di tengah kondisi Pulau Flores yang sedang menghadapi dampak bencana gempa bumi. Kerusakan rumah akibat bencana menambah kebutuhan masyarakat terhadap dukungan perumahan yang layak dan aman. Sekolah Keberbakatan Olahraga Flobamora Kupang berasrama gratis dibiayai oleh pemerintah Provinsi NTT fokus pada 60% latihan olahraga dan 40% akademik. Sekolah ini diperuntukkan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki mimpi meraih prestasi olahraga di tingkat daerah nasional dan internasional. Kepala SKO Flobamora Kupang Hironi Muspati kepada RRI per telepon mengatakan SKO yang berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini telah mencetak atlet-atlet hebat dan berbeda dengan sentra pembinaan atlet lainnya. Terpantau banyak siswa-siswi sudah tampil pada event olahraga nasional maupun internasional.
1: Dalam pengelolaan sampai sejauh ini, atlet-atlet hebat banyak dilahirkan dari rahim SKO dan berkecimpung di kecabangan olahraga masing-masing dan sudah berprestasi baik di kancah nasional bahkan internasional.
0: SMA Keberbakatan Olahraga Flobamora atau Kupang secara legalitas telah diakui sehingga sekolah ini telah menerima siswa dan telah terjadi aktivitas belajar-mengajar. Diakui cabang-cabang olahraga yang diajarkan kepada siswa meliputi atletik, sepak bola, dan bela diri. Sekolah ini juga didukung tenaga pendidik dari kota Kupang. Sedangkan untuk instruktur dan pelatih cabang olahraga disiapkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. SMA Keberbakatan Flobamorata Kupang merupakan sekolah dengan fasilitas pendidikan dari pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena terima dua penghargaan terbaik, satu untuk NTT dari pemerintah pusat. Gubernur Melki kawal 15.376 program bedah rumah untuk NTT. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, masih sama Linda dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Dan selamat siang ya di saat ini untuk yang mungkin masih istirahat siang. Ya, adakah yang istirahatnya kan waktu istirahat tuh biasanya tuh di jam 12 sampai jam 1 ya, tapi mungkin ada yang sedikit terlambat waktu istirahatnya sehingga masih bergeser sampai dengan saat ini. Ya, selamat menikmati waktu istirahatnya ataupun mungkin baru juga menikmati makan siangnya. Have a nice lunch. Ya, di saat ini informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Informasi ini dari CNN Indonesia tentang Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang mengungkapkan banyak kasus keracunan yang terjadi usai konsumsi makan bergizi gratis itu ternyata berkaitan dengan kondisi makanan, terutama lauk dan sayuran yang rusak. Ya, jadi lauk dan sumber protein hewani itu menjadi jenis makanan yang paling banyak ditemukan dalam kasus itu. Ya, jadi untuk faktor rusaknya makanan ya, ini lauk dan juga sayur, lebih banyak lauk ya, lebih banyak didominasi oleh protein hewani ya, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya ataupun olahan-olahan yang lainnya. Jadi kondisi bahan baku ini menjadi salah satu hal yang perlu diperketat dalam penyelenggaraan MBG. Ia juga menilai proses memasak yang sudah sesuai prosedur tetap tidak akan mencegah gangguan kesehatan apabila bahan makanan yang digunakan sejak awal sudah dalam kondisi yang buruk. Ya, jadi karena itu Badan Gizi Nasional mulai menerapkan pemeriksaan ya saat bahan baku diterima oleh dapur MBG, dan BGN juga tengah menyiapkan sistem semacam marketplace ya untuk pengadaan bahan baku khususnya untuk protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus. Jadi sistem ini ditujukan untuk memastikan ya kualitas bahan yang diterima itu sesuai dengan yang dibeli, sekaligus mengawasi harga pengadaan agar tidak terjadi adanya markup.

0: lagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 14.00.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar. Anda dalam Beranda Asa Cita pada sore hari ini bersama saya Cantika Anjali dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu untuk menghadirkan berbagai informasi, inspirasi dan dialog menarik seputar pembangunan serta dinamika masyarakat Sumba. Nah, pendengar, pada sore hari ini kita akan berbincang mengenai persiapan Festival Matawai kolaborasi desa dan panitia pastinya. Festival ini tentu tidak bisa berjalan sendiri, tapi membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah desa, panitia penyelenggara, serta dukungan masyarakat itu sendiri. Untuk itu, hari ini telah hadir bersama kita di studio narasumber yang akan berbagi informasi mengenai berbagai persiapan yang sedang dilakukan menjelang pelaksanaan Festival Matawai. Yang pertama ada Bapak Melkianus M. Nanga selaku Kepala Desa Waimangoma Kecamatan Manukaka. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Bu.
0: Apa kabarnya, Bapak?
1: Baik, Bu.
0: Iya, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada juga Bapak Nita L. Waturangi Kawale KSH selaku Panitia Koordinator Umum Seksi Festival Matawai. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Iya, kita kembali lagi bertemu ya.
2: Iya, kita ketemu lagi.
0: Baik, saya sapa dengan Pak Teni ya. Sama Bapak
1: Pak Melki.
0: Iya, Pak Tini dan Pak Melki, sore hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih persiapan Festival Matawai yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 21 Maret nanti ya, 2026. Nah, pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Temi dulu ya sebagai panitia. Sebenarnya boleh dijelaskan sedikit tidak Festival Matawai itu apa sih? Kenapa mau dilakukan seperti itu? Silakan.
2: Jadi baik, terima kasih. Festival

0: itu manusia, baik itu tanaman, baik itu hewan, itu semua membutuhkan air. Jadi dasar itulah kami bersama-sama dengan pemerintah desa, karena tingkatan paling bawah yang bisa menjaga itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Okay. Nah, jadi kami turun sampai ke tingkat terbawah dalam hal ini di desa, bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan bapak desa, sehingga mari kita menjaga, mari kita melestarikan air, sumber air yang ada.
1: Oke, berarti itu ya tujuan untuk dilaksanakan festival ini. Baik, itu penjelasan sedikit ya tentang festival yang akan dilaksanakan nanti, ternyata untuk menjaga air itu, dan mereka turun sampai ke tingkat paling terendah dalam hal ini adalah desa. Nah, kita beralih ke Pak Melki nih sebagai kepala desa. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya mengapa festival ini penting untuk terus dilaksanakan saat ini, Bapak?
2: Ya, baik. Bahwa festival ini dia ada kaitannya dengan budaya, di mana budaya-budaya para leluhur kita yang dulu ini untuk sekarang hampir tidak muncul lagi. Lewat festival ini, terlebih khususnya di mata air ini, Bu. Mata air sekarang ya, karena ada bantuan pemerintah air-air leading, itulah yang digunakan sekarang. Sehingga sumber-sumber air yang sebenarnya yang sudah dikukuhkan oleh para leluhur kita, ada tumbuh sudah rumput-rumput di dalamnya, sudah tidak benar lagi. Karena itu barangkali lewat festival ini kami masyarakat di bawah sangat berterima kasih untuk dapat menghidupkan kembali apa yang menjadi sumber air para leluhur kami yang mereka buat dulu. Itu salah satu awal kenapa kami terima ini festival ini berada di Desa Wemangoma.
1: Oke, berarti Matawai ini tepatnya berada di Desa Wemangoma ya. Pemilki boleh tahu sebenarnya dahulu apa sih makna kata Matawai itu sendiri, Pak, dalam bahasa Sumba? Boleh dijelaskan kepada pendengar?
2: Matawai dalam bahasa Sumba ini, Bu, yang bahasa Indonesianya adalah sumber air. Bahwa sumber air itu adalah komponen fundamental yang terhinggakan untuk kebutuhan manusia, makhluk hidup, baik tumbuhan. Itu sangat penting sekali untuk dipelihara dan dilestarikan.
1: Baik. Dan nanti pasti akan mengundang banyak stakeholder atau banyak pihak yang akan hadir ya. Nah, Pak Temi, bagaimana sih tahapan persiapan festival ini akan dilaksanakan pada nantinya selaku panitia? Silakan, Bapak.
0: Jadi baik.
3: The new 17th edition of the Uniconverter is out with amazing upgrades, so let's check them out. The converter tool now processes ProRes files 2 times faster and offers AI format recommendation. When converting files, you have the option to save chapters and metadata, which is very useful. Then you also get support for high-res audio files. Moreover, you get FFV1 encoding that's good for professionals, and also AMV format for archiving maybe. On Mac, there is also live photo conversion available now. The good old compressor has a 2-pass encoding that serves the purpose of compressing at an even higher quality.
0: Terima kasih. Jadi selaku panitia, kami beberapa waktu ini, beberapa waktu kemarin, sampai dengan terakhir kemarin, kami sudah turun ke desa berkoordinasi dengan masyarakat desa, terutama itu rato-rato di kampung Kandoku, tempat pelaksanaan festival. Jadi festival ini dipusatkan di kampung Kandoku.
1: Begitu.
0: Jadi kami sudah berkoordinasi dengan para rato, dengan bapak desa, dengan aparat desa, dengan masyarakat. Jadi persiapan-persiapan itu sudah telah dilaksanakan. Sementara dilaksanakan, salah satunya itu yaitu membersihkan lokasi kantor desa, mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini.
1: Iya, ini persiapannya sudah berapa lama, Pak, kalau boleh tahu?
0: Kurang lebih 2 minggu lah dari tahapan perencanaan ini, mungkin 1 bulan.
1: 1 bulan ya. Dan kemarin sudah diadakan konferensi pers ya, untuk memberitahukan akan adanya festival.

0: Ini baik, kita menunggu sekali ya Pak untuk hadir nanti pastinya, karena ini sangat menarik, karena di Sumba ini sudah jarang sekali orang menggunakan mata air dan kita sudah lupa dengan kebiasaan-kebiasaan nenek moyangnya kita dulu ambil air langsung seperti Pak Kades bilang tadi, sekarang sudah banyak leading ya Pak di Wanokaka itu sendiri. Nah Pak Kades, kalau saat ini sejauh mana pemerintah desa terlibat dalam perencanaan festival ini? Apakah turut menjadi panitia atau mungkin membersihkan lokasi atau seperti apa Bapak?
1: Ya baik, kemarin setelah kami dari Yayasan Seni Wanu ini menetapkan bahwa Festival Matawai ini berada di desa kami, di Desa Wimongoma, kami pemerintah desa mengundang seluruh masyarakat baik setiap kolder sama para ratu untuk melakukan kerjasama dan sepakat bersama di kantor desa bagaimana kita menerima ini festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 nanti yang akan datang.
0: Oke, adakah ritual-ritual tertentu mungkin ini agak masih marapu yang harus dilakukan agar nanti festival tetap dilaksanakan Pak Kades? Kita penasaran nih.
1: Baik, dari hasil apa kemarin ini, dari hasil pendekatan dari para ratu bahwa ada 25 buah rumah yang nanti membawa sirih pinang kepada tamu-tamu sebagai tanda berterima kasih atau tanda menerima bagus datangnya para tamu yang hadir pada saat itu. Lalu lalu dengan kehadiran tamu nanti mereka menerima dengan bagus untuk masuk dalam kampung Kedoku.
0: Oke. Berarti ini sangat menarik ya nanti ya untuk didatangi, untuk ditonton secara langsung pastinya. Pak Temi, kami penasaran, kenapa panitia memilih Desa Wimongoma sebagai tempat untuk festival ini sendiri? Apa yang menarik dari desa ini, Pak?
2: Jadi baik, terima kasih. Salah satu yang membuat kami menentukan bahwa kenapa di Wimongoma. Yang pertama, Sumba ini dikenal karena budaya.
0: Iya.
2: Kenal karena budaya. Kenapa orang luar mau datang ke Sumba? Karena budayanya, adat istiadatnya, alamnya. Nah, di Wimongoma itu di situ ada hotel. Jadi mari konsep-konsep ini, hotel ditambah dengan budaya kita terutama di Kampung Kanduku yang memang 100% penduduk di situ tuh masih beraliran kepercayaan Marapu.
0: Marapu ya, wow.
2: Nah, ini adalah salah satu daya tarik untuk wisatawan. Kemudian kita bungkus itu dengan menjaga kebiasaan kita. Jadi ketika kita melaksanakan ritual, di satu sisi kita menjaga budaya kita, adat kita yang diwariskan oleh leluhur, di satu sisi juga menjadi daya tarik wisatawan.
0: Iya, betul.
2: Yang tentunya ketika wisatawan itu datang, itu akan berdampak ekonomi kepada masyarakat sekitar dan kepada Kabupaten Sumba Barat pada umumnya.
0: Nah, Mbak Iya ya, dengan mungkin menjual sarung atau yang lain-lain. Nah, ini yang harus ditanyakan kepada Pak Kades nih. Bagaimana persiapan masyarakat Desa Wimongoma untuk menyambut festival ini? Apakah mereka excited Bapak atau mereka takut ini nanti banyak orang yang datang atau seperti apa Pak Kades? Yeah.
1: Jadi baik, berdasarkan hasil pendekatan daripada para ratu bahkan seluruh masyarakat, kami selaku pemerintah desa di situ, mereka menerima bagus, mereka bahkan antusias ini, mereka bertanya pada saya, bisa tidak Pak Kades kita jual sarung, kain dari hasil tenun kami, kami bisa jual patung-patung dari hasil karya kami. Saya bilang sangat-sangat bisa, karena ya kami juga dari pemerintah desa sudah berkoordinasi langsung dengan hotel terbaik dunia pada saat itu, Nihiwatu, dalam hal ini Nihiwatu, untuk mereka hadir nanti pada festival dan mereka menerima bagus dan mereka minta brosurnya bagaimana dia punya cara, apa dia punya acara-acara, mata acara nanti yang dibuat dan kami sudah kirim dan mereka menerima bagus dan untuk siap hadir nanti.
0: Oke, baik. Iya ya, seperti Pak Temi bilang tadi, menambah perekonomian masyarakat desa di sekitar situ. Nah Pak Temi, nanti siapa saja sih yang hadir di festival ini yang dipersiapkan dan konsep apa saja yang akan kami nonton ketika kita sebagai penonton mau pergi nih, apa sih yang kita dapatkan ketika kita hadir di festival itu?
2: Jadi baik, yang pertama yang hadir di sini kami mengundang itu banyak pihak, tentunya masyarakat Desa Emongoma itu sendiri selaku tuan rumah, kemudian ada pemerintah daerah dalam hal ini bupati, wakil bupati, ketua DPR, dan juga tentunya kami mengundang itu Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian gubernur, wakil gubernur, dan juga anggota DPR RI untuk bisa hadir. Hanya sampai dengan saat sekarang kami masih menunggu konfirmasi kehadiran dari para petinggi-petinggi kita. Nah, kami masih menunggu konfirmasi kehadiran. Kemudian dari pihak hotel itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Desa bahwa sudah ada komunikasi sehingga ada kerjasama dengan desa mewajibkan setiap tamu yang nginap di hotel itu untuk harus hadir. Untuk harus hadir. Jadi mereka ini akan ketika pulang ke negaranya mereka akan bercerita bahwa yang Emongoma itu seperti apa, kampung Kandoku itu seperti apa. Itu mereka akan menjadi bercerita sehingga menjadi daya tarik untuk wisatawan-wisatawan lain bisa kembali. Nah, kemudian terkait kegiatan pada saat festival. Yang pertama itu akan ada kegiatan talk show, yaitu kita dengan bupati dan yang kami undang untuk hadir. Kemudian akan ada kegiatan lomba melukis mata air. Untuk kategori pelajar, siswa pelajar SMP, SMA sederajat, sedaratan Sumba. Nah, jadi kami akan hadir. Tujuannya untuk kita dari sejak dini itu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap alam, untuk kita punya adik-adik, kita punya anak-anak untuk menjaga alam ini. Kemudian akan ada kegiatan pajura. Itu di tanggal 20. Nah, kemudian di acara puncaknya di tanggal 21 itu ada yang namanya pengkeramatan mata air, Pawiri Mata WE. Itu di situ akan ada pelepasan belut, akan ada pelepasan burung, penanaman pohon. Kemudian kita akan membagikan pohon gaharu, pohon gaharu untuk ditanam. Kenapa kami memilih pohon gaharu? Karena pohon ini selain dia pohon, dia punya nilai ekonomis. Dia punya nilai ekonomis.
3: Di video kali ini kita akan belajar cara untuk generate banyak video affiliate sekaligus pakai AI dengan workflow yang nantinya akan saya tunjukin pada video kali ini. Nah, pastinya cara ini biayanya jauh lebih hemat dan bisa hemat waktu juga karena untuk proses generate-nya ini cepat banget, teman-teman. So, di video kali ini saya akan tunjukin workflow untuk bikin video UGC pakai AI. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen bikin video produk, video affiliate, atau konten promosi dengan jumlah banyak, teman-teman. Nah, jadi caranya nanti simple banget. Pertama kita cukup masukin gambar modelnya, masukin gambar produknya, siapin scriptnya, dan setelah itu terusnya nanti bakalan bantu generate videonya secara otomatis. Oke, jadi untuk workflow-nya di sini kita akan menggunakan si Dance 2.0 API, teman-teman. Nah, kenapa sih kita mesti pakai API? Ya, alasannya ya tentu saja biar workflow kita ini bisa lebih fleksibel. Misalkan si Dance 2.0 API teman-teman integrasikan ke tools atau aplikasi seperti video kali ini, atau ini bisa juga kita integrasikan misalkan ke workflow N8N misalnya. Selain itu kalau misalkan pakai API, di sini biayanya juga jauh lebih hemat gitu ya dibandingkan kita langganan langsung ke platform AI visual. Untuk sistem pembayarannya juga pay as you go, artinya di sini kita cukup bayar sesuai apa yang kita pakai. Nah, jadi di sini kita nggak perlu kayak langganan bulanan, teman-teman. Kelebihan lain kalau misalkan pakai API, di sini speednya juga udah enterprise grade, artinya di sini nanti untuk proses generate-nya bakalan cepat banget dan tanpa antrian, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk workflow kita kali ini, di sini kita menggunakan si Dance 2.0 API karena ya untuk
2: Kurang lebihnya seperti
0: itu. Nanti bisa bermanfaat untuk para masyarakat desa kedepannya. Dan ternyata banyak kegiatan ya dengan tujuan agar masyarakat Sumba itu tetap mencintai budayanya kita sebagai orang Sumba dan tidak lupa dengan identitas kita pastinya. Nah, untuk Pak Kades lagi, Pak Melki ini. Bagaimana Bapak Desa memastikan semua masyarakat nanti ikut terlibat dalam festival? Jadi mereka bukan cuma penonton, Bapak. Karena ini mereka tuan rumah ya istilahnya kalau tanda kutip. Seperti apa, Bapak?
1: Baik. Dalam rencana festival ini yang direncanakan kami pemerintah desa tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pertama sebagai tanda tanda menerima tamu-tamu kita. Ada beberapa mata acara yang kami buat, yaitu salah satunya pembersihan jalan. Ada partisipasi gotong royong masyarakat yang dilakukan nanti mulai hari Jumat kemarin sampai nanti pada tanggal 18. Kami sudah persiapkan dengan matang. Ada penjemputan kuda sebagai simbolis pesola nanti dilakukan oleh masyarakat. Ada penjemputan tari-tarian Kataga dan tari-tari yang dilakukan oleh muda-mudi. Lalu ada partisipasi ibu-ibu untuk melayani nanti tamu, dan bahkan kami persiapkan piring-piring nanti yang sudah dibuat dulu itu, yang dari kayu, untuk kita layani secara budaya yang ada di Sumba dan khususnya di Kampung Kedoko.
0: Wow, seru sekali ya nanti ya. Jadi semua dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak semua ikut berpartisipasi langsung untuk menyambut Festival Matawai ini. Dan menurut Pak Kades sendiri, apakah memang ini cocok untuk Pak Kades sekaligus mempromosikan potensi wisata yang ada di Desa Wemangoma atau seperti apa, Pak?
1: Jujur Ibu, memang kami sangat bangga sekali dengan adanya festival ini. Kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Seni Wanu ini Ibu, untuk menghidupkan kembali lagi tadi ini Kampung Kedoko yang sudah punah ini, di mana Kampung Kedoko di situ 20 buah rumah belum ada yang menganut agama. Mereka masih dalam kepercayaan Merapi.
0: Iya, mungkin nanti itu tugasnya Pak Kades ya. Secara pelan-pelan untuk mengajak masyarakatnya untuk mempunyai agama ya, pendengar. Tapi Maropu juga merupakan kepercayaan yang diakui di tempat kami di Sumba. Mohon maaf. Nah, kita kembali ke Pak Temi. Tantangan nih sebagai panitia dalam melaksanakan festival ini nantinya, apa yang sudah dihadapi selama persiapan ini?
2: Ya, jujur terkait persiapan ini lebih banyak terkendala itu masalah anggaran. Masalah anggaran. Tetapi kami dari panitia punya suatu keyakinan bahwa anggaran itu bukan menjadi suatu persoalan. Karena sifat gotong royong, kebersamaan kita orang Sumba itu pasti ada. Dan itu yang menjadi salah satu ciri khas, menjadi satu nilai jual. Yang kami percaya itu bahwa kegiatan ini akan sukses. Jadi apapun kendala, kami yakin bahwa tetap kami akan lewati itu.
0: Dapat berjalan dengan lancar. Iya, Pak Temi, bagaimana saat ini panitia itu menjalin komunikasi atau mengkoordinasikan festival ini dengan banyak pihak? Apakah langsung mengunjungi atau mengirimkan surat atau seperti apa, Bapak?
2: Banyak cara yang kami pakai. Ya, salah satunya kami secara pribadi, ya secara ini kami bersurat. Kemudian secara mungkin kita berteman, kita melakukan kontak person. Kemudian kemarin itu sudah dilakukan konferensi pers. Itu di situ yang hadir Bapak Desa, ada Kepala Dinas pariwisata, kepala dinas kehutanan. Di situ. Jadi memang kami sudah menjalin kerjasama komunikasi dengan berbagai pihak.
0: Untuk mempromosikan festival ini nantinya. Baik, dan ini festivalnya sekali lagi ya pendengar, ini tanggal 20 hingga 21 Maret 2026 nanti dari pagi ya sampai pagi. Selesainya mungkin pada malam hari. Dan tempatnya mungkin dekat ya Pak Kades ya, di Wonokaka. Apa aksesnya sudah lancar Pak Kades?
1: Sudah bagus, sudah aspal semua.
0: Nah, Pak Kades sendiri apa harapannya dengan adanya Festival Matawai ini nanti, khususnya untuk Desa Wemangoma, Pak?
1: Jadi harapan saya, kami khusus masyarakat baik pemerintah, harapan pertama bagi pemerintah ya, bagaimana dari Kementerian Kebudayaan dapat hadir pada festival nanti, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, juga Bapak DPR RI yaitu Bapak Rudi Kabunang Sarjana Hukum bisa hadir sebagai putra wilayah putra Sumba. Juga Bapak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati. Kenapa saya mengharapkan mereka hadir sehingga dapat menyaksikan sendiri bagaimana masih ada kampung di sana yang belum sama sekali ada bangunan-bangunan tokoh yang dipakai di situ. Masih asli, okay. Masih asli dengan tiang kayunya, dengan alang-alangnya dan okay. lain sebagainya.
0: Listrik belum masuk, Pak?
1: Belum, enggak boleh masuk di situ,
0: oh, tidak
1: dilarang
0: boleh.
1: Keras.
0: Okay.
1: Dilarang keras. Lalu harapan bagi masyarakat, terlebih khususnya bagi kaum muda, dapat melestarikan ini agar festival ini dapat diketahui oleh tamu-tamu mancanegara di luar yeah. sana. Itu harapan utama sehingga bahwa pariwisata ini adalah salah satu penggerak utama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Itu sebuah harapan sehingga kalau ketika berjalan nanti pada saat itu jangan hanya sekedar berjalan saja, tetapi ada hal-hal inti yang perlu kita terapkan sehingga tamu-tamu dari luar dapat mengenal kampung kami dan terlebih desa kami.
0: Ada hasilnya ya, Pak
1: ada
0: Kades.
1: Hasilnya.
0: Nah, seperti Pak Tami bilang tadi, Pak Kades akan ada penanaman pohon gaharu nih. Bagaimana Pak Kades nanti memantau itu secara apakah bukan cuma ditanam saja ya? Semoga nanti bisa berkepanjangan itu.
1: Lalu harapan berikut lagi, Mbak Ibu, bahwa kampung-kampung Kedoku ini ada rumah-rumah tertentu di situ yang memang tidak bisa dibangun dengan kayu-kayu biasa, tiang-tiang biasa.
0: Oke.
1: Okay. Itu harus ada majelanya, ada kewihunya, dan lain sebagainya yang tidak ada di lokasi kami. Kami harapan kami pemerintah desa dan masyarakat situ, bagaimana pemerintah dapat melihat dalam pembangunan rumah budaya ini, rumah adat di situ, dengan ya kalau dipaksakan kami dari pemerintah desa untuk membantu, ya dana rehab ada 10 juta tetapi tidak bisa mampu membangun itu sebuah rumah
0: semua.
1: Adat yang
0: okay.
1: semua yang biayanya sesungguhnya kurang lebih 50 juta.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu harapan kami karena rumah-rumah sudah mulai rusak juga di situ.
0: Oke, okay, baik. Harapan kami. Ya. Semoga didengar ya oleh pemerintah atau stakeholder atau siapapun yang dapat berkolaborasi pada nantinya. Nah, Pak Temi tadi kan Pak Karis bilang belum bisa masuk paku seperti itu ya dalam kampung. Belum. Bagaimana di panitia mengantisipasi itu? Sedangkan nanti festival pasti membutuhkan alat-alat seperti mic atau audio dan bagaimana panitia mengatur itu agar nanti tetap berjalan dengan lancar, Bapak?
2: Jadi kemarin di hari kemarin kami sudah koordinasi bersama-sama dengan para rato di Kampung Kedoku bersama Bapak Desa, para desa, masyarakat kami ada pertemuan di Kampung Kedoku sehingga hal itu sudah bisa diatasi,
0: okay.
2: ada strategi lapangan yang kami pakai sehingga yang berbau bunyi-bunyian itu nanti akan ada di sebelah kampung.
0: Oke.
2: Ada di, kalau bahasa Sumba, orang Sumba bilang di sebelah kangali. Jadi sound systemnya ada di sebelah kangali, tempat kegiatannya ada di dalam kampung. Kira-kira itu strategi yang kami pakai.
0: Berarti masih bisa diatasi ya dan akan tetap berjalan pada nantinya. Nah, pendengar, kita masih akan dalam dialog Asta Cita, Beranda Asta Cita sore ini bersama kedua narasumber setelah iklan yang satu ini.

0: Baik, FM 96,9 MHz pendengar, terima kasih masih bersama kami ya dalam Beranda Asa Cita. Kita membahas tentang persiapan Festival Matawai dengan kolaborasi desa dan panitia. Masih bersama kedua narasumber kita pada hari ini, ada Bapak Melki sebagai Kepala Desa Wemangoma dan ada Pak Timi sebagai panitia ya, koordinator ya, Pak. Ya. Oke. Okay. Koordinator wilayah Festival Matawai ini. Kita sudah berbincang di mana tempatnya, apa saja yang dilakukan persiapan selama ini, dan ternyata banyak sekali masyarakat desa excited dan panitia juga merasa terbantu dengan kolaborasi yang terjadi. Nah sekarang untuk pertanyaan masing-masing ya dijawab masing-masing oleh Pak Temi dan Pak Melki. Pak Temi dulu nih, bagaimana bentuk komunikasi dan koordinasi antara panitia dan pemerintah desa yang dilakukan selama ini kalau dari panitia?
1: Jadi baik, jadi bentuk komunikasi kami panitia dengan pihak desa, dalam hal ini masyarakat desa, kepala desa dan aparat desa, itu minimal satu minggu itu dua kali kami turun langsung ke ke desa. Jadi kami turun sampai kepada tingkat terbawah, yaitu dengan masyarakat kami menyampaikan, berkomunikasi. Kami mendengar apa yang menjadi maunya mereka, begitu.
0: Ya, betul. Nah,
1: salah satunya itu apa yang mungkin menjadi larangan, yep. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu kami dengar sehingga bisa kami ramu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian bersama Bapak Desa, kami sering komunikasi via telepon. Kami membentuk satu grup, ada grup WA,
0: okay.
1: Antara kepala desa, panitia. Kami panitia yayasan dan panitia desa itu ada grup.
0: Oh, ada.
1: Jadi
0: juga
1: di grup
0: ya?
1: Itu komunikasi selalu intens. Begitu. Itu bentuk-bentuk komunikasi yang kami bangun selama ini.
0: Okay. Berarti begitu juga dan kepala desa ya, mungkin apapun yang dibutuhkan langsung di grup ya, atau langsung di telepon langsung. Ya, jadi kok iya, jadi ada apa ya, segala kekurangan atau hal yang dipersiapkan bisa berjalan ya, dengan baik. Ya. Oke, ini masih punya waktu 2 minggu lagi ya, Bapak ya.
1: Ya, belum 2 minggu.
0: Kurang lebih festival. Nah, Pak Melki sebagai ya, kepala desa, apakah ada dukungan dari komunitas pemuda sekitar atau komunitas budaya dalam festival ini berjalan, dan tadi panitia desa ya, ternyata sudah terbentuk, itu seperti apa Bapak? Boleh diceritakan.
2: Jadi, dukungan daripada generasi muda khusus Ibu ya. Sekarang mereka setiap sore sudah melakukan latihan-latihan penjemputan.
0: Asik.
2: Caranya contohnya tarian kataga, tarian-tarian dari adik-adik anak muda, muda-mudi. Ada sudah persiapan untuk penjemputan kudanya, itu mereka sudah buat. Sekarang tadi pagi saya ke Kampung Kedoku untuk memastikan para ratu, mungkin para ratu sekitar 2-3 hari lagi mereka berkumpul sendiri ke tempat sakral itu, untuk bagaimana cara kita izin kepada leluhur sehingga tamu-tamu kita yang datang ini dapat ya sedikit tidaknya ada berkat dari leluhur.
0: Itu izinnya itu seperti apa sih Bapak kalau boleh tahu, kayak apa itu, potong ayam dulu atau
2: mereka harus berkumpul nanti dari sekian rumah budaya itu yang sekian banyak, hampir 50 buah rumah nanti di tempat ada istilahnya kita bahasa sana telora, tempat pertemuan. Lalu ada salah satu yang juru undang memang para ratu di situ, yang sudah undang. Ya, rencana mereka tadi ini 2 hari lagi untuk persiapan-persiapan menjemput ini tamu kita yang ada. Jadi keterlibatan daripada kaum muda-mudi dengan masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun para ratu, mereka sangat antusias.
0: Sangat banyak ya. Wah, ini berarti akan menjadi acara yang sangat besar tahun ini di Sumba ya, tahun 2026. Amin ya, Kak. Nah, Pak Temi, menurut Pak Temi sebagai panitia, apa sih kunci utama agar kolaborasi antara panitia dan desa, apalagi kalau mengadakan festival seperti ini itu, agar berjalan lancar tuh, kuncinya apa sih yang harus dipegang, Pak?
1: Jadi yang pertama itu kemauan.
0: Oke.
1: Kalau kami panitia berprinsip, kalau di mana ada kemauan pasti ada jalan.
0: Oke.
1: Itu yang pertama, niat. Kalau ada niat pasti. Kemudian yang berikut itu komunikasi.
0: Oke.
1: Setelah kita berkomunikasi, kerjasama. Setelah kerjasama itu berjalan, transparansi.
0: Okay.
1: Mungkin kunci-kunci itu.
0: Oh, menarik ya. Kalau menurut Pak Kades apa saja, Pak? Apakah sama?
2: yang membuat kemarin para ratu dan bahkan masyarakat merasa senang, seperti yang Bapak bilang tadi, keterbukaan dan transparansi berapa anggaran yang dipakai pada saat itu, yeah, pada saat nanti,
0: okay,
2: dan biaya apa-apanya semua dibicarakan semua di situ, sehingga para ratu mereka merasa memiliki ini festival.
0: Iya, dilibatkan ya,
2: melibatkan.
0: Oke, okay, nah iya betul. Menarik ya, kerjasama, niat, setelah itu transparansi yang paling penting agar semua berjalan. Mungkin boleh disapa panitia-panitia yang siapa saja nih yang ikut berkolaborasi sedang menonton sore ini.
1: Ya, untuk ketua panitia Om Isto, selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman panitia semua, selamat sore.
0: Kalau dari Pak Kades, panitianya siapa saja mungkin?
2: Ya, panitia saya rasa dari
0: para, aparat desa ya,
2: para panitia yang ada di Kampung Kodoku yang kami sudah bentuk kemarin, tentunya sore hari ini mereka bisa menonton dan melihat
0: iya,
2: rencana kita.
0: Iya loh semuanya. Sampai bertemu nanti di festival. Nah, saya penasaran dari panitia dulu ya Pak Temi ya. Bagaimana cara tadi Pak Temi bilang keterbatasan anggaran ya, tantangannya. Bagaimana cara panitia itu untuk mengatasi hal-hal itu, Pak?
1: Jadi kegiatan festival kami ini, kami mendapat dukungan anggaran itu dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana.
0: Oke.
1: Okay. Hanya memang anggaran yang diberikan itu ketika sampai di lapangan itu ada berbagai macam hal situasional yang terjadi.
0: Iya, betul-betul. Hal-hal tidak terduga ya, Pak.
1: Panitia itu harus mensikapi itu dengan ya banyak cara lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pada intinya bahwa itu untuk mensukseskan kegiatan ini.
0: Iya. Begitu. Oke, okay, baik. Kalau Pak Melki, tantangan dari masyarakat desa itu sendiri apa saja? Mungkin ada yang belum bisa berbahasa Indonesia, Pak, atau seperti apa itu
2: ya,
0: susah tantangannya?
2: Satu tantangan setelah kalau saya pikir-pikir ya di Kampung Kodoku, apalagi kita ya anggaplah di hutan di sana, Bu. Tantangan tentang kebersihannya.
0: Oh.
2: Itu saja. Kalau masalah bantuan pemerintah di situ bahwa untuk buang air besar apa WC-nya kami sudah siapkan, cuma membudayanya di sana yang agak susah.
0: Oke, okay, oke, okay. Kebiasaannya ya.
2: Ya, kebiasaan membuang apa air besar itu saja, tentang kebersihan kampung yang memang agak susah, sebuah tantangan.
0: Iya.
2: Lalu kalau ketika dari para tamu nanti datang bahwa ya istilahnya tidak seperti di kota-kota besar, ada AC dan lain sebagainya. Duduk kayaknya di rumah-rumah yang kumuh.
0: Okay.
2: Tapi harapan kami biar melihat langsung apa yang ada di desa-desa terus.
0: Iya, tapi wisatawan itu lebih suka yang asri-asri, Pak. Mereka suka melihat begitu. Yeah. Oke, okay, baik. Memang setiap kegiatan pasti ada tantangan dan pasti tetap dapat teratasi ya. Oke, okay, nah ini masing-masing sekarang dari Pak Temi dulu. Harapannya Pak Temi sebagai panitia terhadap pelaksanaan festival Matawai nanti itu seperti apa, Pak?
1: Jadi baik, harapan kami panitia yang pertama, melalui kegiatan ini kita mari kita jaga lingkungan, mari kita jaga mata air yang ada, mari kita lestarikan apa yang menjadi ajaran leluhur kita, apa yang menjadi budaya kita. Seperti kata orang bijak, kita dikenal karena adat istiadat, kita dihargai karena budaya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kemudian yang berikut, mari kita sukseskan kegiatan festival ini dengan cara kita semua di tanggal 20-21 untuk bisa hadir, kita saksikan bersama di Desa Wemongoma kegiatan festival ini. Ketika kita hadir itu adalah bentuk bahwa kepedulian kita terhadap budaya dan lingkungan, dan juga itu menjadi simbol sehingga kalau kita sendiri orang Sumba tidak ini, bagaimana kita mau mempromosikan wisata kita ke orang-orang luar. Kemudian yang berikut, melalui momen ini bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan sumber daya manusia, generasi-generasi muda kita ke depan, sehingga dengan masuknya wisatawan-wisatawan asing mungkin saya ini bahwa Sumba ini kalau Bali itu masa lalu, Labuan Bajo itu masa kini, maka Sumba itu masa depan.
0: Masa depan.
1: Bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia? Itu mungkin harapan kami.
0: Oke, amin ya. Dan ini terbuka untuk umum ya. Berarti ya Pak? Terbuka untuk umum festival ya. Kalau dari kepala desa nih, harapannya untuk festival Matawa ini nanti seperti apa Bapak?
2: Jadi harapan kami kalau untuk masyarakat, baik pemerintah desa, bagaimana pelaksanaan festival Matawa ini nanti dapat berjalan dengan bagus dan dihadiri seluruh masyarakat. Bila perlu seluruh masyarakat Desa Wimongoma, baik Desa Hobowayu dan juga Desa Rua, di situ tiga desa ya, yang dulunya pada zaman Suopraja masih satu kampung sentral, yaitu Kampung Kedoku. Itu Kampung Kedoku dapat hadir semua, dapat melihat dan menjunjung tinggi ini apa nilai-nilai budaya yang di apa buat oleh leluhur kita yang sangat bagus. Dan harapan berikutnya kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dapat hadir, dan setiap dinas terkait untuk hadir dan merayakan bersama hari festival nanti pada tanggal 21 yang akan datang.
0: Oke, luar biasa ya. Itu ya, semoga semua masyarakat Sumba Barat yang ya, mungkin libur nanti ya, itu hari ya, libur. Ya,
1: libur.
0: Hari libur, hari raya Lebaran Idul ya, Fitri ya sudah selesai. Jadi bisa sekalian kalau tidak ada tempat libur bisa ke festival ya. Matawai ini gratis ya, Pak?
1: Gratis.
0: Tidak pungut biaya apapun.
1: Tidak pungut biaya.
0: Oke, nanti akan disambut oleh kedua bapak ini ya. Oke, nah ini yang paling terakhir, harapan masing-masing untuk kedepannya, mungkin ada rencana ke depan lagi selain Festival Matawa itu apa saja, Pak ini Temi silakan.
1: Jadi memang
3: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Pro.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wai, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bautang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Kata Wai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Wai Kabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat.

hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat, cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Saya Cantika Anjali dari pukul 15:08 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik pastinya tentang Mustopo Jelajah Nusantara Hadir Tingkatkan Kesehatan Gigi Masyarakat Sumba. Nah pendengar, di Sumba sendiri ini kesehatan gigi dan mulut seringkali dianggap sepele ya bagi kami orang Sumba. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, mulai dari tubuh kembang anak, kepercayaan diri, hingga nanti kesehatan secara keseluruhan, kesehatan tubuh. Dan pendengar, hari ini sudah hadir di sebelah saya narasumber kita yang sangat cantik hari ini. Ada Ketua Mustopo Jelajah Nusantara. Kita akan dengarkan sendiri ya untuk perkenalan. Silakan Kakak Cantik.
1: Oke, makasih Kak Cantika. Ya, halo pendengar dan pemirsa, perkenalkan saya Nur Afra Fadila, biasa dipanggil Afra. Saya di sini sebagai Ketua Mustopo Jelajah Nusantara 2026.
0: Oke. Kakak Afra. Terima kasih sudah hadir di sini, Kak. Sudah sampai kapan ini sampai ke Sumba kalau boleh tahu?
1: Kemarin kita baru sampai ke Sumba hari Minggu.
0: Oh oke, okay. Hari Minggu ya. Baru 2 hari yang lalu ya?
1: Iya, baru 3 ya.
0: 3 hari. Oke, untuk kegiatan ini ya Kak, Jelajah Nusantara. Dan pendengar, kita akan tanya-tanya nih kepada Kak Afra, apa sih yang mereka lakukan di Sumba? Sudah hadir dari hari Minggu kemarin dan akan berlanjut nanti sampai tanggal berapa? Dan untuk pendengar yang ingin tanya-tanya, boleh langsung ketik di kolom komentar di YouTube, akan langsung dijawab oleh Kak Afra. Kak Afra sebagai pembuka ya hari ini, bisa dijelaskan apa sih Mustopo Jelajah Nusantara? Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi adanya program ini Kak?
1: Baik, jadi Mustopo Jelajah Nusantara ini merupakan program kerja dari Senat Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo, Kakak. Jadi kita dibawahi dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Jadi kegiatan kita ini merupakan kegiatan sosial, di mana kita mengadakan bakti sosial ke daerah-daerah yang emang menurut data yang kita cari itu membutuhkan. Seperti itu. Jadi memang kita setiap tahun dari dulu pun sudah ada gitu.
0: Ini dari 2001 ya Kak ya. Dan menjangkau memang banyak daerah di Indonesia. Nah Kak, perjalanan program ini hingga sekarang apakah lancar saja, dan apa saja sih program-program yang dilakukan Kak oleh Mustopo Jelajah Nusantara?
1: Sebenarnya program ini dari awal pasti banyak banget sih Kak. Maksudnya kayak halang rintangnya pun ada karena kita kan dari Jakarta ya, jadi kita ke Pulau Baru pun banyak sekali tantangannya dan perlu mengenal banyak hal gitu jadinya. Sebenarnya kalau misalnya buat dari dulu, apa yang membuat kita sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satu apa ya Kak, dasarnya juga di kampus kita tuh ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi salah satunya kita juga perlu melakukan kegiatan sosial, bakti sosial kepada masyarakat. Jadi dari kita sendiri, kita tuh berharapnya kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas, khususnya ke orang-orang memang membutuhkan seperti itu. Apalagi di dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut di daerah itu yang memang masih bisa dibilang masih kurang.
0: Masih kurang ya.
1: Iya.
0: Kak Afra udah berapa kali ke Sumba nih Kak?
1: Berarti terhitung 2 kali sama Februari kemarin.
0: Oh iya, Februari.
1: Iya.
0: Kak Afra, Universitas Dr. Mustopo ini berada di mana sih Kak? Kita ini buat diperkenalkan juga kepada anak Sumba ya. Siapa tahu mau melanjutkan kuliah di sana nanti Kak.
1: Kita ada di Jakarta Selatan sih. Iya, kita di Jakarta. Cuman kita emang enggak Fakultas Kedokteran Gigi doang, ada banyak. Ada dari FISIP-nya, ada FIKOM-nya juga ada beberapa.
0: Beberapa banyak ya berarti.
1: Ada banyak.
0: Oke. Kak Afra, kita mau tahu kenapa sih Sumba dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program ini di tahun 2026 Kak?
1: Ya, jadi kenapa kita memilih Sumba itu kita berdasarkan dari Riskes Das 2018 sih. Jadi kita lihat dari prevalensi kesehatan gigi dan mulut masyarakat Sumba itu ada 50% masyarakat yang mengeluhkan adanya penyakit gigi dan mulut. Tapi yang cuma mendapatkan pelayanan hanya sekitar 10% Kakak. Jadi masih banyak banget masyarakat Sumba yang mungkin ada keluhan kah atau ada emang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Jadi dari Mustopo Jelajah Nusantara beberapa pertimbangan juga menentukan Sumba sebagai tempat kita untuk bakti sosial, mengadakan pengobatan gratis seperti
0: itu. Iya sih, karena kami orang Sumba kalau sudah makan sirih pinang ya Kak Frey tidak terlalu mempedulikan kesehatan mulut dan gigi. Dan kami terima kasih sekali nih ada program ini sekarang. Flyernya sudah mulai bertebaran di grup-grup.
1: Iya, alhamdulillah kalau seperti itu.
0: Iya, pasti nanti banyak sekali ya, Kak ya.
1: Amin.
0: Oke, okay, amin. Menurut riset nih, Kak, sebenarnya kenapa sih kondisi kesehatan gigi dan mulut di masyarakat Sumba saat ini itu berkurang? Apakah apa yang kurang kalau menurut riset yang dikaji saat ini, Kak?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita udah menelaah lebih lanjut, itu jumlah dokter gigi di Sumba pun sangat sedikit, Kakak. Terus juga kebiasaan masyarakatnya mungkin, karena tadi seperti yang disampaikan, masyarakat Sumba itu banyak sirip inang. Iya, terus jadi mereka merasa kayak, oh gigi mereka kuat-kuat saja. Terus kalau misalnya ada keluhan sedikit ngilu atau gimana, dianggap normal sampai sakit banget baru ke dokter gigi. Terus ketika ke dokter gigi, mungkin beberapa, kadang ke dokter gigi nggak sekali langsung selesai kan, Kak? Kayak kadang disuruh datang lagi, Kak, besoknya. Terus ketika udah sekali ke dokter gigi tapi disuruh kontrol, tidak kontrol, terus jadinya karena ngerasa udah baik-baik aja, terus jadinya makin parah giginya, kayak gitu sih kadang.
0: Iya, iya, tapi betul sih, Kak. Kalau kami orang Sumba itu menyikat gigi adalah hal yang paling kita anggap berarti gigi kami sudah sehat, seperti itu. Jadi kalau untuk mengontrol seperti itu, karena kekurangan juga ya dokter gigi, apalagi spesialis tentang gigi di sini. Nah, Kakak, kami kan sering menyepelekan ini kesehatan.

0: bilang udah nggak ada ganti, maksudnya nanti akan kesulitan juga dalam beraktivitas, mengunyah makanan, itu akan terganggu juga, estetikanya juga akan terganggu. Jadi menurut aku itu kayak bekal bisa jadi investasi sampai ke depan ke depannya sih sebenarnya. Sebenarnya itu penting, cuman memang mungkin di beberapa pemikiran masyarakat banyak yang berpikir masih banyak yang lebih penting daripada gigi mungkin.
1: Iya, disepelekan ya kak ya.
0: Iya, jadinya masih ya udah seperti itu sih kurang lebih.
1: Iya, kebanyakan kalau kita taunya kesehatan gigi itu terganggu karena makanan manis ya kak.
0: Iya.
1: Apakah itu memang benar atau ada hal-hal yang lain kak yang kita tanya ke spesialis giginya ya pendengar jadi lebih jelas seperti itu kak.
0: Sebenarnya ya itu ada salah satunya sih kak. Sebenarnya tuh kebiasaan menyikat giginya. Sebenarnya sikat gigi juga ada cara yang benarnya.
1: Okay.
0: Kadang orang-orang kalaupun sikat gigi misalnya udah 2 kali sehari tapi caranya salah pun percuma rasanya kayak gitu. Jadi kalaupun emang suka makanan manis itu jangan lupa minum air putih yang banyak. Terus juga sikat giginya harus selalu 2 kali sehari kayak gitu. Terus flossing gitu. Terus juga kalau misalnya suka minum kopi itu biasanya bikin gigi suka ada kuning
1: kerak ya.
0: Kerak juga itu dari kopi itu juga bisa. Jadi kayak harus sering-sering periksa ke dokter gigi sih walaupun enggak ada keluhan sebenarnya gitu sih.
1: Minimal berapa bulan ya Kak kalau
0: minimal 6 bulan sekali.
1: Nah, kita orang Sumba jarang sekali nih Kak. Jujur saya pribadi juga karena kita kebiasaan kalau sudah sikat gigi pagi dan malam ya sudah itu dianggap paling sehat Kak. Seperti itu.
0: Jadi walaupun enggak ada keluhan harus tetap sikat gigi, tetap ke dokter gigi.
1: Okay. Dan di sini banyak juga kak takut kalau misalnya periksa gigi nanti berhubungan sama saraf. Itu banyak sekali pemikiran orang Sumba seperti itu kak. Nanti takutnya nanti sarafnya terganggu sakit kepala. Nah itu banyak sekali sih kak yang terjadi seperti itu. Makanya adanya podcast ini semoga bermanfaat untuk teman-teman atau pendengar yang mendengar saat ini ya. Kami masih mempersilakan yang ingin menanyakan tentang kesehatan mulut dan gigi kepada Kak Afra saat ini di kolom komentar. Iya, konsultasi langsung. Oke, Kak Afra, apakah sendiri kesini atau boleh menyapa teman-teman mungkin yang nanti akan bertugas juga di Masa Penjelajah Nusantara, siapa tahu menonton saat ini.
0: Benar-benar. Halo teman-teman MJN di sana ya.
1: Cuman kayak gitu ya. Ini ketua ya. Tidak mau menyebut satu-satu.
0: Ada banyak banget kak. Makanya semua orang sangat berjasa. Jadi kita semua satu. Jadi nggak ada beda-beda kayak gimana. Jadi teman-teman MJN aja.
1: Oke. Berapa orang nih kak kira-kira nanti?
0: Kalau yang berangkat nanti panitia ada 20. Cuman di Jakarta timnya banyak banget kak.
1: Oke.
0: Jadi kita nggak bisa jalan ber-20 doang kan sebenarnya. Kita jalannya banyak banget panitianya.
1: Oke. Persiapannya saat ini sudah seperti apa nih kak? Dan kegiatannya kalau boleh tahu nanti kapan agar kita masyarakat Sumba siap-siap untuk ikut kegiatannya, di mana saja lokasinya kak?
0: Jadi kalau misalnya buat persiapannya sih sampai sekarang karena awal kegiatan baksosnya itu nanti tanggal 20 teman-teman. Jadi sekarang tuh dari kami masih tahap persiapan ke setiap lokasi. Terus juga kalau misalnya nanti kegiatannya kayak gimana, jadi nanti kita bakal ada perawatan gratis, pengobatan gigi gratis. Jadi ini diutamakan untuk pencabutan gigi sederhana dan juga penambalan. Jadi kalau misalnya masyarakat Sumba ada keluhan gigi yang ingin dicabut, ada gigi berlubang yang ingin ditambal, itu bisa datang kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk lokasinya, kita sebenarnya ada di 2 kabupaten. Ada di Kabupaten Sumba Barat Daya sama Kabupaten Sumba Barat. Kalau misalnya di Kabupaten Sumba Barat Dayanya itu ada di 3 kecamatan. Ada Kecamatan Lamboya, terus juga ada Kecamatan Loli, ada Kecamatan Kodi Utara sama ada Kecamatan Loura.
1: Itu tanggal berapa kan di sana?
0: Kalau beda-beda. Jadi kalau misalnya di
1: SBD
0: di Sumba SBD ya. Jadi itu nanti tanggal 20-21-nya ke WW Selatan dulu kak. Iya, di WW Selatan dulu itu 20-21. Terus nanti 22-23-nya kita ke Kodi Utara, tepatnya di Puskesmas Kori.
1: Dicatat
0: ya. Terus kalau misalnya tanggal 24-26-nya itu di kantor Kecamatan Loura. Kalau di Sumba Barat Daya itu kita 20-21-nya itu di kantor Kecamatan Lamboya.
1: Sumba Barat.
0: Oh tadi aku Sumba Barat ya?
1: Iya.
0: Oh mohon maaf, ya, Sumba Barat.
1: Namanya Jakarta ya, tidak hafal tentang Kabupaten Sumba. Aman-aman kak.
0: Iya, kalau di Sumba Barat itu tadi di kantor kecamatan Lamboya, terus tanggal 2-2-2-3-nya di kantor kecamatan Loli.
1: Oh iya, dekat sini.
0: Iya, dekat sini. Sama

0: 24 sampai 26 nya kita di kantor kecamatan Waikabubak.
1: Waikabubak, oke, itu ya pendengar dicatat dan langsung pergi jam berapa kak, kalau boleh tahu?
0: Sekitar jam 9
1: sampai selesai.
0: Sampai selesai.
1: Karena kemarin sudah pada ada banyak yang tanya, nanti antriannya pasti panjang ya, ini seperti apa seperti apa. Tenang saja.
0: Iya, datang saja.
1: Datang saja dulu seperti
0: iya,
1: itu.
0: Dan semua gratis. Mm-mm. Jadi cuman masyarakat diimbau untuk bawa identitas diri aja. KTP, oh, iya. Kalau anak-anak yang mau datang KTA atau ya bawa apa saja untuk
1: identitas. Kartu keluarga seperti itu ya.
0: Iya,
1: sebenarnya wajib ya, Kak.
0: Kalau bisa dihimbau,
1: oh,
0: cuman
1: okay,
0: kalau misalnya okay, emang tidak ada, tidak apa-apa.
1: Iya, seperti itu sebagai identitas dan nanti kan akan menulis nama untuk pendaftaran.
0: Betul,
1: seperti itu ya,
0: iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Oke, okay, administrasi ya pendengar ya. Jadi ini harus dimanfaatkan sekali karena sepertinya baru pertama kali untuk kesehatan gigi dan mulut ini diadakan di Pulau Sumba ya. Oh. Atau pernah mendengar mungkin Kak?
0: Aku sering dengar sih sebenarnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya, cuman kayaknya lewat komunitas-komunitas juga sebenarnya.
1: Oh,
0: sama
1: iya.
0: Cuma mungkin beda lokasi ya,
1: iya,
0: ini aku
1: lokasi.
0: Sumba Barat Daya, mungkin kemarin aku lihat di Sumba Timur kalau nggak salah.
1: Iya, kalau di Sumba Barat, Sumba Barat Daya kayaknya belum pernah. Terima kasih sekali. Oke, okay, Kak, kita mau tahu tantangan apa sih yang Kakak dan tim apa ya hadapi ketika mempersiapkan program ini pasti ya. Dari Februari sudah kesini nih pendengar untuk mensurvey dan saat ini sudah kembali lagi. Apa sih tantangan dan bagaimana cara Kakak dan tim menghadapi itu Kak?
0: Apa ya tantangannya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan karena kita dari Jakarta dan kita kesini jadinya kayak nggak tahu apa-apa sih Kak.
1: Oh, okay.
0: Kita semua by riset internet, jadi benar-benar ngetok satu-satu, mulai dari ke
1: wow,
0: Pemda, terus juga ke Dinkes, kita ngetok satu-satu buat minta saran dan segala macamnya, sampai udah sampai di hari ini sebenarnya kayak gitu.
1: Okay.
0: Tapi memang karena dari jauh dan kita dari Jakarta, kita perlu ngeraba-raba kalau misalnya Februari kemarin seperti itu.
1: Oke, okay, tapi berarti sekarang sudah lancar ya Kak?
0: Iya, tinggal pematangan kalau misalnya sekarang.
1: Oke, okay. Kalau kerjasamanya sama pemerintah saja Kak atau ada dari LSM mungkin?
0: Kalau misalnya kerjasama kita, pemerintah pasti mendukung kegiatan
1: iya, mendukung
0: kita. Iya,
1: mendukung.
0: Iya, karena kita awal pun ke Pemda, Pemda Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, dari Dinkes juga mendukung kegiatan kita, dari instansi-instansi juga mendukung. Kita juga ada kerjasama sama komunitas di Sumba.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Banyak ya, Kak?
0: Iya, lumayan. Sebenarnya ada tapi mungkin
1: iya, lupa namanya.
0: Ada banyak, terima kasih banyak teman-teman yang mau mendukung kegiatan Mustafa Jelajah Nusantara ini.
1: Nah, Kakak, ini siapa saja sih yang menjadi sasaran program ini? Sasaran utama? Apakah orang tua, anak-anak atau seperti apa nih? Semua umum.
0: Semua umum, Kak. Jadi targetnya itu untuk masyarakat, semua lapisan masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mau itu orang tua, kakek, nenek, ibu, bapak, itu anak-anak pun bisa menjadi pasien kita.
1: Oke. Okay. Sekitar berapa ribu nih nanti targetnya Kak? Maunya seperti apa nih?
0: Sebenarnya target yang kita taruh di 6.000 sih Kak.
1: Wow.
0: Iya. Jadi harapannya dari setiap kecamatan tuh bisa menyumbang 1.000 pasien. Karena kita total berarti ada 6 kecamatan.
1: Iya, 6 kecamatan.
0: 3 di Sumba Barat Daya sama 3 di Sumba Barat.
1: Iya, amin ya Kak ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau Kakak sendiri sebagai ketua, apa sih ada strategi sendiri tidak agar target ini tercapai nanti Kak Afra?
0: Sebenarnya kalau dibilang strategi sendiri lebih ke ikhtiar sih Kak jadinya.
1: Banyak berdoa ya Kak.
0: Iya, banyak berdoa. Jadi kita minta tolong ke teman-teman kemarin ke dari kecamatan juga, dari instansi juga minta tolong untuk disebarluaskan karena berita ini. Tapi alhamdulillah ternyata beritanya sudah sampai juga ke Kak Cantika.
1: Iya, sudah Kak, sudah banyak yang tanya-tanya, malah tadi ada yang bilang kalau kami ke RRI langsung periksa gigi boleh. Mohon maaf,
0: saya nggak bawa apa-apa kesini.
1: Nggak bawa apa-apa ya. Ini sekarang untuk dialog saja. Iya nggak, ini serius banyak sih.
0: Oh, iya.
1: Kayak boleh kita langsung periksa ke RRI. Aduh, nanti itu program lain, semoga ya bisa kerjasama dengan RRI lagi. Oke, okay. Nah Kak, nanti apakah memang masyarakat hanya memeriksa gigi atau ada evaluasi lain atau edukasi apa yang diberikan oleh Kak Afra dan tim nanti pada kegiatan yang berlangsung?
0: Sebenarnya kalau dari kita nantinya juga rencananya mau ada edukasi untuk sirip pinang sih, karena kebiasaan masyarakat di sini kan kayak biar tahu efeknya. Cuma nanti yang akan menjelaskan dari dokter spesialis yang ada di sana.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Udah ada spesialisnya ya, Kak ya. Karena memang kami orang Sumba, Kak. Kalau makan sirip pinang itu kami menganggap gigi kami akan kuat, Kak.
0: Tapi beneran gigi orang Sumba kuat-kuat ya, aku dengar-dengar. Iya.
1: Kalau cabut gigi aja kak di apa? Dipakai benang,
0: yeah.
1: Terus nanti di pintu ditutup jadi tercabut sendiri.
0: Oh.
1: Terus nanti giginya harus dibuang di atas genteng.
0: Iya. Oh iya, itu sama aku juga kecil
1: sama kan. Iya. Nanti enggak tumbuh katanya. Oh, ternyata sama ya.
0: Sama.
1: Oh, saya pikir cuma di NTT pendengar dan pemirsa.
0: Nasional ya kayaknya kalau kayak gitu.
1: Oke. Nah, Kak Afra sendiri kan ini sebagai sarjana spesialis apa?
0: Aku sarjana baru.
1: Sarjana untuk kesehatan gigi ya?
0: Iya, SKG, kedokteran gigi.
1: Kedokteran gigi.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya apa sih pesan Kak Afra untuk guru orang tua untuk membentuk kebiasaan menjaga kesehatan gigi pada anak itu harus seperti apa sih Kak?
0: Jadi kalau misalnya aku percaya orang tua tuh kan kayak sekolah pertama.
1: Ya, ya betul.
0: Terus guru itu jadinya kayak orang tua keduanya dari adik-adik sis, pokoknya anak-anak kecil itu kayak mereka adalah pondasi lah menurut aku. Jadi kalau misalnya dari aku nitip pesan untuk anak-anak, untuk orang tua minta tolong untuk dijaga gigi anak-anaknya karena tadi yang seperti aku bilang, menurut aku gigi itu merupakan investasi untuk masa depan yang akan terus terpakai, karena akan terus terpakai pastinya ya kalau misalnya gigi. Terus juga kalau misalnya emang ada baru sakit terasa apa, itu lebih baik langsung datangin ke dokter gigi karena ibaratnya kalau misalnya apa ya, ada lubang kecil itu lebih gampang kalau misalnya kita benarkan. Kalau misalnya masih kecil kak, kalau misalnya makin besar kayak bisa makin banyak lagi,
1: makin banyak.
0: Iya, makin susah dicabut. Kayak gitu, iya, bisa dicabut. Jadi mending dari awal aja kalau misalnya ada keluhan kecil ya langsung ditangani saat itu kayak gitu.
1: Tidak sakit saja harus kita kontrol ya, apalagi
0: betul,
1: rasa apalagi, sakitnya kayak apa ya.
0: Jadi kalau bisa jangan sampai nunggu sakit dulu.
1: Tolong ya orang tua kita di Sumba ini. Dan pendengar, kita akan masih dengan Kak Afra ya dalam Mustopo Penjelajah Nusantara, hadir tingkatkan kesehatan gigi masyarakat Sumba setelah yang satu ini.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam ini.
4: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi super banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Masuk di New luar biasa.
1: Aku baru aja di Pro 2.
2: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dia di New
1: luar biasa.
2: Aku baru aja
0: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: né?
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: dia di New
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik, FM 96,9 MHz, pendengar Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita. Masih bersama saya Cantika Anjali bersama Kak Afra ya. Kita masih membahas tentang program Mustopo Jelajah Nusantara, tentang pemeriksaan gigi dan mulut secara gratis. Kalau tadi Kak Afra sudah jelaskan di mana kegiatannya, bagaimana tantangan yang mereka hadapi, setiap hari apa saja kegiatan berjalan, dan masih banyak lagi ya. Untuk Anda yang masih mau tanya-tanya di kolom komentar, silahkan langsung dijawab oleh Kak Afra. Nah, Kak Afra, kita lanjut bincang-bincang kita pada sore hari ini. Nah, Kak, sebenarnya bagaimana sih apa harapan atau keberlanjutan program kesehatan gigi ini setelah nanti berjalan? Apa sih yang diharapkan oleh tim Kak Afra sendiri?
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya dari kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara Pulau Sumba ini, kita berharapnya setelah kita pulang, masyarakat Sumba lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Iya, terus juga harapannya bisa membawa apa ya, dampak baik sih kegiatan ini untuk masyarakat Sumba secara luas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat.
0: Amin, amin Kak. Kalau manfaat nih, kita mau tahu Kak, manfaat yang diperoleh oleh Kak Afra ya, mahasiswa kedokteran gigi melalui keterlibatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sampai di Sumba, datang ke Sumba itu apa sih Kak yang kakak mereka dapatkan?
1: Jadi kalau misalnya manfaat yang kita dapat, lebih ke kita kan di sini masih banyak belajar ya Kak. Maksudnya jadi teman-teman yang ikut nanti sekitar 58 orang yang datang pun, mereka kesini bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Maksudnya mereka bisa ngelihat masyarakat untuk senyum, mereka bisa lihat masyarakat untuk senang, dan itu nggak semua bisa kita dapat di kota besar seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi kayak harapan kita juga ya tadi kayak kita mendapat kesan yang baik juga, terus juga kita berkesan juga buat masyarakat.
0: Okay.
1: Terus kalau misalnya manfaat dari mahasiswa pun, mahasiswa pasti dapat ilmu Kak.
0: Oke.
1: Karena keberagaman, mungkin keberagaman yang nanti akan kita lihat di lapangan kerja itu bisa menjadi pengalaman yang berharga buat mereka, dan ilmu yang bisa mereka bawa sampai mereka nanti jadi dokter gigi hebat.
0: Amin. Oke. Okay. Nah, Kak Afra, ini berarti mahasiswanya ini apakah memang dipilih dari kampus atau memang yang mau mengabdikan diri ini ke Sumba?
1: Mereka yang mau mengabdikan diri ke Sumba.
0: Wah, keren ya. Terima kasih ya sudah mau datang ke Sumba. Kak Afra, boleh promosikan flyernya bersama, mungkin ada yang dikerjasama ya, selain pemerintah pastinya banyak yang mendukung kegiatan ini, silakan Kak Afra.
1: Oh iya, jadi ini adalah jadwal untuk pengobatan gigi gratis di Mustopo Jelajah Nusantara. Dan kegiatan kita ini disponsori oleh beberapa pihak Kakak.
0: Iya,
1: jadi ada Formula, ada Walubi dari Teater Blues, Ciptaden, Sinarmas, BNI, Maybank, GC, Meditrust, kemudian ada Oxyfresh, Avoclar, Thomasong dari Kemenkes juga, dan Cobra. Kemudian kita juga ada supporting dan media partnernya, itu ada Cititex, ada Sari Roti, ada Moon, ada Sumba Terkini, ada Galeri Sumba, Menyapa Sumba, dan pastinya ada RRI Sumba.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Betul.
0: Oke, itu ya tadi. Ini pendengar masih kami cantumkan, kami masih tampilkan maksudnya flyer yang di mana-mana saja kegiatannya, tanggal berapa dan jam berapa. Jangan lupa hadir. Nah, Kak Afra, kita mau tahu Kak Afra, pesan dari Kak Afra sendiri untuk generasi muda agar lebih peduli nih terhadap kesehatan gigi dan mulut, karena banyak sekali kami anak muda yang yang penting nggak sakit gigi, yang penting tidak permisi bau mulut. Berarti mulut dan gigi kami sehat. Silakan.
1: Ya, sebenarnya pesannya udah tersampaikan dari tadi
0: ya,
1: sih Kak. Iya, udah banyak banget. Jadi ya harapannya untuk generasi muda itu lebih diperhatikan lagi untuk kesehatan gigi dan mulutnya, karena kebiasaan yang memang udah kita bawa itu akan berlanjut. Misalnya nanti kita punya generasi lagi ke bawah, itu akan berlanjut juga. Terus juga orang-orang terdekat kita akan ikut terbawa kalau misalnya kita kebiasaannya baik terhadap gigi dan mulut.
0: Betul,
1: iya, kita harus selalu menjaga gigi dan mulut karena itu sangat penting untuk kita juga sih, karena gigi juga sebenarnya kalau misalnya enggak diobati Kak, penyakit gigi dan mulutnya itu bisa jadi penyakit sistemik. Jadi itu bisa ngaruh ke jantung.
0: Wow.
1: Itu benar, itu benar. Jadi lebih banyak orang yang nggak paham terhadap itu dibanding kayak mereka takut untuk cabut gigi karena saraf. Padahal itu nggak benar. Itu,
0: iya. Itu hoax ya kak.
1: Justru kalau misalnya tidak terobati giginya itu bisa jadi penyakit-penyakit lain dalam tubuh.
0: Sampai ke jantung ya kak ya?
1: Bisa.
0: Nah ini yang perlu diketahui. Kalau kami orang Sumba tuh harus ditakuti dulu kak, baru mau ikut aturan-aturan. Oke kak, mungkin ada media sosial atau akun yang kami boleh kunjungi untuk melihat progres atau kegiatannya berlangsung seperti apa?
1: Boleh banget. Jadi media sosial kita ada Instagram, ada YouTube sama TikTok. Itu namanya Mustopo Jelajah Nusantara. Mustopo Jelajah Nusantara. Itu bisa dicek aja, di situ ada kegiatan kita dari yang setahun terakhir sampai kebawa-bawa kemarin ada banyak di situ.
0: Jangan lupa di like ya.
1: Iya, jangan lupa di like, di follow.
0: Oke. Nah Kak Afra, terima kasih sudah hadir di RRI hari ini ya Kak Afra ya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan mungkin kami nanti RRI dapat hadir juga untuk meliput kegiatannya berlangsung Kak. Dan terakhir pastinya kita mau tahu harapan terbesar Kakak sebagai Ketua Mustopo Jelajah Nusantara untuk masyarakat Pulau Sumba dalam program ini berjalan. Silakan Kakak untuk menutup sebagai closing statement dari Kak Afra.
1: Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada pihak dari Sumba, dari manapun itu asalnya, karena telah menerima kami sejauh ini dengan baik, dengan sangat diterima. Kami juga berharapnya dari kami akan terus memberikan kesan yang baik untuk masyarakat Sumba, karena kita harapannya kita ingin memberikan senyum yang baik juga kepada masyarakat Sumba ketika selesai dari acara kami. Dan seperti yang tadi saya bilang, harapannya setelah kami nanti pulang, masyarakat Sumba dapat lebih khawatir, lebih apa ya namanya, dapat lebih memahami gitu pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
0: Amin. Terima kasih Kak Afra.
1: Terima kasih banyak.
0: Salam
1: Kak Cantika.
0: Buat teman-temannya dan sehat selalu sampai kegiatan nanti.
1: Amin.
0: Berjalan dengan lancar. Amin. Sampai 6.000 sampai 10.000 ya pendengar ya.
1: Amin.
0: Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di akhir dialog kita dalam Beranda Asa Cita hari ini tentang bagaimana Mustopo Jelajah Nusantara hadir di Sumba untuk tingkatkan kesehatan gigi dan masyarakat. Dan semoga dialog kita dapat menambah wawasan pastinya untuk pendengar dan pemirsa, dan kita lebih peduli lagi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk kesehatan jangka panjang kita, karena tadi ternyata bisa berpengaruh juga ke jantung ya. Terima kasih, itu ilmu yang sangat kita baru tahu nih sebagai masyarakat awam. Dan terima kasih kepada narasumber telah berbagi informasi serta kepada seluruh pendengar. Baik, di akhir kata saya Cantika Anjali
1: dan saya Nur Afra Fadila.
0: Kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara ya Kak.
1: Oke.
0: 1, 2, 3 RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Come on.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi-content. RRI punya kita.

0: cepat ke tengah. Masuk.
1: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Sehat bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz. Sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita daerah Korwil 6. Dan saya pendengar Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya.
1: Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Empuang Parataya, Kabupaten Kupang. Warta berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Egya Rojo melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipitsus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga telah menetapkan jadwal pemeriksaan saksi yang rencananya mulai dilakukan pada hari Jumat 18 September 2026. Ditanya soal apakah Kejaksaan memiliki target waktu penetapan tersangka, Cornelis Oematan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan alat bukti secara lengkap. Ia mengakui bahwa para saksi kooperatif atau bekerja sama dengan baik sewaktu pemeriksaan dan penggeledahan. Pihaknya juga hanya menyita barang atau dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sementara ditangani.
3: Dari maghrib tadi, yang pertama rumah mantan wakil ketua DPRD periode 2019-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPD aktif. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Yang berikut mantan ketua DPRD periode 2019-2024, mantan wakil ketua 1 dan 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidah. Mungkin itu dari dalam lokasi itu ada dokumen dan ada satu barang berupa DVR. CCTV ya kami.
2: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
1: Berita selanjutnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Empuang Barat Daya, Kabupaten Kupang.
4: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono beserta rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Empuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas akses vital bagi masyarakat di wilayah Empuang. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong tersebut menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan derasnya arus sungai pada saat musim hujan. Kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan personil Satgas Yonsikon 13 KE bersama anggota Pos Ramil Manubelon dan masyarakat di Desa Manubelon.
5: Oke, nanti kalau untuk wilayah ini, tadi kita lihat ada satu jembatan lagi ya, penghubung antara Termanu dan Bipulo itu ada satu jembatan lagi yang jembatan Aramco. Benar juga akan kita bangun. Namun perlu Bapak-bapak ketahui bahwa dari Satgas Jembatan ini, khususnya wilayah NTT, kita sudah membangun dalam proses ini sekitar 55 jembatan. Itu jembatan perintis dan jembatan beton yang sudah jadi sekitar 25. Ini seluruh NTT, ada di Flores, ada di Sumba. Ini sekarang kita membangun. Jadi masyarakat yang butuh jembatan, ini laporan kepada Babinsa, Babinsa ngecek, langsung kita laporkan kepada Dan Satgas, nanti akan kita bangunkan.
4: Lebih jauh menurut Danrem, progres pembangunan dua jembatan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Untuk jembatan Termanu, pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian pondasi dan abutmen sebelum dilanjutkan dengan perakitan struktur baja. Jembatan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi rangka baja dan pondasi tiang panjang memiliki lebar sekitar 6 meter untuk mengakomodasi dua jalur kendaraan serta dirancang lebih kuat dalam menghadapi potensi banjir bandang. Selain meninjau pembangunan dua jembatan tersebut, Danrem bersama rombongan juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Madubelon. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dan kebersamaan TNI dan warga.
1: Ya, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Sebanyak 10 orang pejabat mengikuti seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekda dan Inspektur Daerah Belu.
6: Mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi.
7: Sebanyak 10 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Seleksi tersebut berlangsung selama 3 hari, 18 hingga 20 September 2026, bertempat di Gedung Betela Lenok, Atambua. Para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk mengukur kompetensi dan kemampuan masing-masing peserta. Membuka kegiatan seleksi, Bupati Belu Willy Brodusly mengatakan 10 orang pejabat yang mengikuti seleksi akan menjalani 5 tahapan tes yang telah disiapkan oleh tim asesor. Hasil dari seluruh tahapan tes tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penentuan pejabat yang akan mengisi jabatan Sekda dan Inspektur Daerah. Menurut Willy Brodusly, proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara optimal dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan program pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan fokus. Peserta diminta memanfaatkan seluruh rangkaian proses seleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal.
6: Seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama, pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu tahun 2026. Ini pertama jabatan sekretaris. Sekretaris saat ini masih dijabat oleh asisten 3. Saya mengharapkan setelah seleksi ini segera mendapati sekretaris yang cukup berqualified untuk membantu Bupati dan juga inspektur. Saya mengharapkan pada seluruh peserta agar mengikuti tahapan ini secara baik, serius, sportif.

0: yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan sekda dan inspektur daerah.
1: Pelaksanaan seleksi terbuka yang rangkaiannya saya pikir cukup panjang ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan saat ini. Semoga ke depan-depannya pun juga bisa terlaksana dengan lancar. Dan terima kasih atas kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Belu sehingga Assessment Center BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Belu guna memberikan dukungan terkait rangkaian pelaksanaan seleksi terbuka, khususnya untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Setelah selesai pelaksanaan seleksi terbuka ini, baik itu sekda maupun inspektur daerah, perlu dilakukan koordinasi lanjutan. Untuk sekretaris daerah perlu disampaikan kepada Bapak Gubernur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 pasal 127 ayat 3 sebelum ditetapkan oleh kepala daerah perlu untuk dikoordinasikan dengan Gubernur.
0: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama menjadi bagian proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Hasil seleksi selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penempatan pejabat yang akan menduduki jabatan sekretaris daerah dan inspektur daerah Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan merupakan program prioritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
3: Pertanian menyerap 2,3 juta tenaga kerja, berkontribusi terhadap 28,9 PDRB 2024. Dengan potensi lahan kering 1,8 juta hektar. NTT memiliki peluang besar menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia.
4: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melki Laklena berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan pertanian.
3: Terima kasih buat Ketua Umum HKTI yang kemarin sebelum menjadi Kepala BKN sebagai Wakil Menteri Pertanian melalui Kementerian Pertanian. NTT memperoleh tim emas swasembada pangan nasional. Tangan dulu buat dukungan dari pertanian. Kita masuk lima besar dan membuktikan bahwa NTT bukan lagi daerah yang bukan lumbung pangan nasional. Kita bisa menjadi lumbung pangan nasional kalau kerja bersama-sama. Dan hari ini kita bersyukur HKTI sudah dilantik dan kita bisa memimpin kekuatan baru HKTI di provinsi NTT.
4: Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat.
3: Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini, udah pasti klip. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian, udah pasti klip. Karena program, anggaran, dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Jadi Pak Kadis kejar Pak Nandu, minta apa saja lewat Pak Nandu, pasti tembus. Minta traktor, pengairan, irigasi, apa semua. Karena memang untuk melawan kemiskinan, betul kemiskinan dilawan dengan pendidikan. Tapi orang miskin itu lapar, kalau lapar harus dikasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
4: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2026-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI menurut Fernando Suarez akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alautani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT.
1: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arabusman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
2: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
1: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
3: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBP Saroha NTT.
1: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBP Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Warga Tambua terbantu dengan tracing HTBC menggunakan alat portable X-ray.
4: Warga Kelurahan Atambua, Kabupaten Belu merasa terbantu dengan pelaksanaan tracing TBC menggunakan alat portable X-ray yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Kota Atambua di kantor Lurah Atambua. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam mendeteksi secara dini penyakit TBC, karena melalui tracing TBC memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas pelayanan yang lebih jauh. Dengan menggunakan teknologi portable X-ray, petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan di lokasi sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan deteksi penyakit. Salah seorang warga, Rocky Mau, menyampaikan apresiasi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di kantor Lurah Tambua. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di lingkungan kelurahan sangat membantu warga karena proses pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
5: Ini karang baka karena baru pertama kali di kelurahan. Jadi antusias kami karena dihimbau oleh RT, ini tetangga dan tokoh masyarakat suruh datang cek kesehatan. Kami senang sekali supaya karena dekat rumah toh langsung kami datang supaya cegah memangnya sebelum dia tambah parah. Makanya kami semua waktu ajak keluarga semua dan tetangga kami datang untuk cek kesehatan.
4: Selain memberikan kemudahan akses, menurutnya dengan kegiatan tracing TBC juga menjadi sarana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, karena melalui pemeriksaan secara dini dapat membantu menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Dirinya berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan seperti tracing TBC menggunakan portable X-ray dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belu. Menurutnya dengan pelayanan lebih dekat, mudah dijangkau, dan didukung tenaga kesehatan dapat memutus dan mengeliminasi penyakit TBC di Kabupaten Belu.
5: Dulu baru dapat periksa dari Pak Dokter, Ibu Dokter Lorang. Setelah itu nanti kami, kalau ada pengeluhan tinggal kami konsultasi. Kalau memang sakitnya mau ada gejala-gejala tinggal jangan malu-malu bilang. Harus cek memang supaya kami jangan parah dulu baru di rumah sakit sustek kemarin.
4: Perlu juga diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu telah mencatat sebanyak 534 kasus tuberkulosis. Perlu diketahui juga bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Belu saat ini telah mencatat sebanyak 534 kasus TBC yang ditemukan hingga Agustus. Kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi mengatakan bahwa dari 534 pasien yang terdeteksi, baru 430 orang yang menjalani pengobatan.
6: Jadi untuk pelayanan tracing TBC integrasi CKG ini semua wilayah kerja puskesmas itu ada. Ya, jadi kami berdasarkan data pasien penderita TBC itu yang menjadi dasar kami menentukan titik atau lokasi untuk kami melakukan tracing TBC.
4: Dengan itu, Ellen Korputi menegaskan penemuan kasus TBC secara dini menjadi langkah penting untuk memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah mantan pimpinan DPRD Belu periode 2019 hingga 2024. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manu Belong, Kecamatan Empong Barat Daya, Kabupaten Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore, tugas lain yang menemani Anda tuntas ya. Dan selanjutnya ada rekan Foki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang.

dan AirPods Shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timor. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timor Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timor Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

101 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Tentunya akan ada ya topik yang bisa Anda ikuti nanti ya di pukul 18. Berharap Anda bisa ikutan gitu ya. Kita saling sharing, saling bagi komentar, saling bagi pengalaman. Nanti juga di pukul 17 lebih 45 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

ਕੀਤਾ।

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Aduh, ada yang baru tuning radionya di FM 94,4 MHz. Yang lagi siap-siap di dapur, lagi menyiapkan makan malam untuk bersama ya keluarga tercinta. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai lihat kaca spion terus, bahaya. Ataupun untuk Anda pendengar yang pagi ini lagi duduk-duduk santai gitu ya, sambil menikmati udara di malam hari ini, selamat menikmati saja. Dan jangan lupa ikutan gabung ya di malam ini, karena sudah beta posting ya apa ya polling yang bisa Anda ikut gabung di malam ini. Jadi pendengar, sekarang hampir semua hal bisa masuk di media sosial. Makan di restoran, foto. Beli HP baru, foto. Mobil baru, foto. Liburan, foto. Apa yang kurang leh? Dapat hadiah, foto. Rumah baru, foto. Bahkan kadang-kadang baru duduk di kafe ini kamera dong, susiap bekerja ya. Soalnya salah memang bagikan kebahagiaan di media sosial. Tapi pertanyaannya, kapan berbagi kebahagiaan berubah menjadi flexing ataupun pamer? Dan yang paling penting, apakah terlalu sering pamer di media sosial itu bawa masalah? Nah, malam ini kita akan bahas di Pro 1 RRI Kupang. Beta mau ajak Anda pendengar untuk ikutan polling malam hari ini. Menurut Anda, apa bahaya terbesar dari terlalu sering pamer di media sosial? Jadi ada istilah kerennya itu adalah flexing ya. Nah, kalau misalnya terlalu pamer di medsos atau flexing di medsos, dia pun bahaya terbesar menurut Anda apa? Apakah bisa bikin boros? Ya. Apakah bisa bikin stres karena harus mempertahankan gaya hidup? Ya.

status ya, di status RRI Pro 1 Kupang itu beta sudah posting di situ, tinggal Anda langsung klik menurut Anda mana masalah terbesar kalau sering flexing atau pamer di media sosial. Yang mau gabung di telepon, wih, terlalu boleh ya. Silakan gabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 gitu ya. Beta jadi ingat pendeta Yandi Manobe kok kalau sonsale itu bilangnya begini, kalau beta beli kulkas kok lu yang dingin. Kalau beta beli kipas angin lu yang taputar gitu. Ya, jadi istilah-istilah seperti itu kadang-kadang juga kotong mau apa namanya ya, beli baru ya, kadang-kadang motivasinya untuk bikin orang dong sakit hati gitu ya, tapi mau bila apa, bikin orang mau beli baru terserah orang. Jadi menurut Anda apa bahaya terbesar kalau terlalu sering pamer di media sosial? Boleh ya Anda bergabung di Pro 1 RRI Kupang dari saat ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti Papa ikut. Mama temani ya, kan Papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, kita lanjut lagi mendengar di topik malam ini, apa bahaya terbesar dari sering terlalu pamer atau flexing di media sosial. Ada yang sudah bergabung malam hari ini, Beta coba lihat lagi di hasil polling malam ini. Oh iya, ini ada yang sudah bergabung sama Kak Lexa Sunbanu. Kata Kak Lexa itu, apa namanya, keamanan data pribadi. Iya, jadi masalah terbesar atau bahaya terbesarnya karena bisa membahayakan keamanan atau data privasi Anda, begitu ya. Memang agak-agak takut juga ya, karena memang kotong di zaman sekarang nih, apa namanya, banyak sekali data-data pribadi kotong hilang begitu saja, begitu ya, atau dicuri begitu ya oleh orang-orang yang sonde bertanggung jawab atau oknum-oknum yang sonde bertanggung jawab. Nah, ini yang kadang sonde kotong pikirkan saat sedang senang-senangnya gitu ya, karena punya barang yang baru. Misalnya baru beli kendaraan, kotong foto lengkap dengan nomor kendaraan. Atau misalnya kotong sedang libur nih ya, posting lokasi secara langsung atau tunjukkan bagian dalam rumah atau posting dokumen, tiket begitu ya, ataupun juga kartu identitas, bahkan informasi pribadi tanpa sadar gitu ya. Kadang kotong posting ini langsung-langsung za. Contoh kayak KTP begitu ya. Kotong pasang kotong foto dukung nik itu masih terpampang nyata ya. Ataupun juga kotong misalnya tiket. Tiketnya kotong misalnya kotong mau pi jalan-jalan kemana, liburan misalnya ke Bali gitu ya. Jalan-jalan. Udah siap belum? Kotong mau pi Jakarta, terus kotong langsung posting saja dia punya barcode begitu ya. Sadar atau sonde pendengar, ternyata itu sangat berbahaya begitu ya. Kotong video, kotong pengrumah. Nah, orang bisa saja gunakan kesempatan itu, oh ternyata dia pengrumah nih dari sini ke sini. Oh ya, kayaknya ini bagus nih untuk Beta melakukan aksi pencurian begitu ya. Ataupun juga kotong posting kotong punya mobil baru, motor baru dengan dia punya plat nomor gitu ya. Padahal ya bisa saja kotong blur dia punya ini ya, nomor kendaraan, karena itu berbahaya sekali kalau misalnya kotong terlalu vulgar menampilkan kotong punya data pribadi. Jadi kalau misalnya kotong posting yang ya terlalu membuka informasi pribadi, contoh kayak lokasi rumah begitu ya, nomor kendaraan, tiket perjalanan, dokumen pribadi, lokasi sedang berada di mana begitu ya, barang-barang berharga, hati-hati ya. Kata Bang Napi dulu-dulu ya, kalau anak zaman sekarang kayaknya sudah tahu itu Bang Napi itu yang mana ya. Semuanya itu karena ada niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi bukan karena soal ini sonde boleh posting gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa kotong, apa ya istilahnya, kotong bijak begitu ya. Pikir dulu sebelum kotong posting, apa yang kotong bagikan ini, manfaatnya apa, siapa yang melihat begitu ya, dan apakah ini informasi ini bisa kosonde disalahgunakan. Karena memang semua itu ada niat dan kesempatan. Kalau kotong sonde buka kesempatan itu buat orang lain ya, jangan sampai dom bisa gunakan kotong pung kelemahan untuk melakukan aksi-aksi yang sebenarnya itu berbahaya bagi kotong pung pribadi. Ya itu dia ya, dari kakak siapa tadi, makasih sudah gabung. Ada kakak Lexa Sunbanu yang sudah bergabung. Kita masih tunggu lagi nih untuk Anda yang mau sharing, yang mau berbagi pengalaman, ataupun juga yang mau pilih-pilih ya, menurut Anda apa bahaya terbesar kalau misalnya kotong terlalu postingnya, terlalu pamer posting di media sosial gitu ya. Apa bahayanya menurut Anda? Apakah memang bisa bikin boros? Bisa bikin stres? Bisa picu iri hati? Atau justru membahayakan ketumpung keamanan dan privasi pribadi begitu ya? Atau menurut Anda ya sontalalu, ada bahaya sama sekali, justru itu bikin senang-senang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak Ibu, yuk kita makan lagi.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah

Lihat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur

0: seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
2: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
4: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Halo Sobat JKN Sumba Barat, tunggu dulu ada informasi penting nih, jangan sampai salah alamat. Mulai Senin 31 Agustus 2026, kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat sudah pindah ke lokasi yang baru. Catat alamatnya, Jalan Wekaro, Kelurahan Wekaro, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Biar gak nyasar, ingat patokannya. Samping SMP Negeri 3 Wekaro Bubak dan dekat Alfamart di Jalan Wekaro. Tenang Sobat JKN. Di lokasi baru, layanan tatap muka BPJS Kesehatan tetap tersedia. Mulai dari layanan administrasi, informasi, hingga pengaduan. Jadi, mulai 31 Agustus 2026, jangan lagi ke alamat yang lama. Catat alamat barunya, kantor baru, pelayanan tetap untuk Sobat JKN.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: Tuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
2: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga, Malaysia, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
4: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
4: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
5: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
5: Dan kemudian 52 anggota.
4: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
7: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
6: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
8: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
9: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
8: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
9: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
10: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
9: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
11: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogoraya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
11: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
13: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
11: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau

0: hal yang Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
1: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia, karena
0: sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
2: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410, dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga Dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari kuliner juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
0: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ciptaan rumputnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
5: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
4: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
6: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan

0: Tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gaslit yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
1: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
3: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
4: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
3: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
4: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
5: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
4: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
6: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSPS. PSIS Semarang. Pelatih kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
7: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
6: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
8: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluarga mati buat kita, dan pasti jalan baik yang kami berani merasakan mendatangi lapangan untuk menunjukkan bisa.
6: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tentunya mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan malam ini masih terus kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi dalam negeri gitu ya. Yang pastinya pendengar untuk malam hari ini ya, ketika tidur siang ini bisa bantu gotong pung tubuh ya, ketika seseorang benar-benar mengantuk, tapi kebiasaan ini justru berpotensi mengganggu tidur malam jika dilakukannya hanya karena merasa lelah. Terapis tidur Jessica Fink mengatakan bahwa rasa lelah dan juga mengantuk ini merupakan dua kondisi yang beda ya. Seseorang yang mengantuk biasanya menunjukkan tanda seperti mata mulai terpejam, kepala mengangguk-ngangguk, atau sulit mempertahankan fokus. Nah, disampaikan bahwa tidur siang bisa bantu mengurangi rasa kantuk, terutama bagi pekerja dengan sistem shift-shiftan gitu ya. Kemudian atau orang yang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Sebaliknya, jika seseorang hanya merasa lelah tapi tidak mengantuk, disarankan untuk bangun dan bergerak daripada tidur siang. Jadi tidur siang bisa mengurangi dorongan tidur atau sleep drive yang dibutuhkan tubuh untuk memperoleh pada malam hari. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh orang yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Info tadi kita kutip untuk Anda dari antaranews.com.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba Kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Ya, pendengar Pro 1, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan bahwa anak usia yang ya usia balita lah istilahnya ya, ini lebih rentan terkena penularan penyakit influenza dibandingkan orang dewasa. Disampaikan Profesor Dr. Anggraini Alam, spesialis anak, SAPS IPTK, ini mengatakan bahwa dalam kelompok anak, pihak yang paling berisiko itu adalah anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Anak yang dititipkan di tempat penitipan anak karena penuh orang yang minim ventilasi, adanya kelainan neurologi atau tumbuh kembang, tinggal di fasilitas perawatan dalam jangka waktu lama dan tinggal di area yang padat. Nah, risiko anak lebih tinggi mengalami infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih berkembang dan tentunya belum memiliki pengalaman terpapar oleh berbagai virus. Tubuh anak juga cenderung berukuran lebih kecil sehingga lebih mudah menghirup virus ataupun juga partikel-partikel yang bertebangan di udara. Jadi pencegahannya direkomendasikan dengan menerapkan perilaku hidup sehat, ya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti rajin cuci tangan, konsumsi makanan sehat, serta mencukupi cairan tubuh. Dan kini vaksinasi untuk melindungi dari influenza pun sudah tersedia bagi masyarakat. I could stay awake just to hear you breathe.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Keep on falling.

Ya, pendengar, bersihkan sayur ataupun juga buah-buahan sangat baik gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan kotoran, pestisida, serta jaga kotombung kesehatan tubuh. Nah, ilmuwan pangan dan blogger Jessica Gavin mengatakan bahwa ketika kotong melewatkan waktu untuk cuci sayur ataupun buah, ya pastinya bisa buat kotong rentan terkena berbagai penyakit akibat masuknya berbagai bakteri yang berbahaya. Nah, disampaikan bahwa ketika kotong mau cuci sayur ataupun mau memasak, yang pastinya cuci dengan air mengalir begitu ya, dengan membersihkan sayur mayur dan buah menggunakan sabun dan air hangat selama 20 detik sebelum memegang hasil panen gitu ya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ketika kotong pegang sayuran dengan tangan yang kotor akan sulit untuk benar-benar membersihkan sayuran tersebut. Dan kotong juga bisa hindari kontaminasi silang dengan menggunakan talenan terpisah untuk hasil panen segar yang siap dimakan ataupun juga untuk daging mentah. Jika mungkin kan, cuci talenan plastik itu dengan cucian dengan sabun yang pastinya ya, dan air yang bersih. Setelah itu, yang pastinya pada sayuran berdaun hijau, pisahkan daun-daun besar dan bilas dengan air dingin, kemudian rendam dengan mangkuk berisi air dingin, aduk-aduk untuk menghilangkan kotoran, tiriskan dan ulangi sesuai dengan kebutuhan. Yang pastinya untuk kalau misalnya Anda punya alat pengering salad misalnya ya, bisa menghilangkan kelembapan yang berlebih atau keringkan dengan handuk dapur yang bersih.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi
2: agak
1: tentang ragam
2: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali

B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Dan pendengar, tinggal 7 menit lagi ya, Beta ajak Anda untuk bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa request lagu, bisa salam-salam, dan yang pastinya juga Anda bisa bergabung dengan telepon, WA, dan juga SMS.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam, pendengar. Jumpa lagi bersama Beta Funky Lete di malam ini, berkesempatan temani Anda yang pastinya pendengar atau akan dengarkan lagu-lagu mancanegara ya. Lagu yang pertama Beta sudah putar dengan Bla Bla Bla on the Radio. Yap, dan malam ini mancanegara di tahun 2000 berapa ya? Beta sempat putar tadi. Sabar, Beta cek dulu. Ini tahun berapa ini lagu dong nih? Oh ya, tahun 2011. Yang pastinya malam ini Anda akan dengarkan lagu-lagu tersebut sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu yang pertama Beta siapkan agak sedikit country. Lagu dari Taylor Swift dengan Today Was a Fairy Tale. Kemudian lagu dari The Script dengan Signs and Fate. Ada Rolling in the Deep dari koleksinya Adele, One Direction dengan What Makes You Beautiful. Ada Olly Murs dengan Dance With Me Tonight, Jennifer Hudson dengan I Got It, dan Avril Lavigne dengan Smile. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Shalom.
0: Shalom.
1: Selamat malam, Sofong Kilete yang tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Iya, benar sekali. Iya, Bapak Miller kok.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabar Bapakku di bumi?
1: Ini ada fine-fine and leko-leko malole-malole, iya, no time for problem.
0: Terbaik.
1: Itu kan su bahasa semua tuh kakak, fine-fine kan itu bahasa ini Inggris bilang baik-baik.
0: Iya. Nah, leko-leko kan
1: bilang baik-baik saja.
0: Betul.
1: Ini kan baik-baik orang Sabu. Mm-mm. Malole-malole juga sama, saya bilang ada baik-baik.
0: Kalau no time apa tadi?
1: Not for problem, berarti tidak ada waktu untuk bermasalah.
0: Oh iya, betul. Tidak ada waktu untuk bahas masalah gitu ya.
1: Iya, tidak ada waktu.
0: Mantap, itu prinsip hidup yang luar biasa.
1: Iya kakak.
0: Bapak Miller mau dengar lagu apa?
1: One Direction tuh kakak.
0: One Direction, What Makes You Beautiful.
1: Iya kakak.
0: Silakan, mau lagunya ini untuk siapa?
1: 5 orang ya kakak.
0: That's right.
1: Awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus karena kita pun telefonki sehat.
0: Amin.
1: Ketika kakak sehat kami bahagia. Dan pulang salam untuk Teo di rumah ya.
0: Siap dong hadapi.
1: Dan Tuhan Yesus ya.
0: Dong hadapi KPI.
1: Oh ya, kan pulang bawa berkat nafas kehidupan untuk kakak berdua toh.
0: Iya betul.
1: Ya Tuhan Yesus memberkati Teo dan salam untuk semua kru. Tuhan juga memberkati.
0: Amin.
1: Beta lanjut salam untuk Teo. Ya.
0: Mari.
1: Salam yang pertama ini untuk Bapak Botus di Fatveto. Mm-hmm. Selamat malam Bapak Botus, salam sehat selalu. Yang kedua ini ada Kakak Ferry di Soe. Yang ketiga ini Kakak Wati.
0: Yeah.
1: Tidak salah ingat rumah di Perumna, selamat malam. Tuhan memberkati. Yang keempat ini Bapak Yahuda di Oeniko.
0: Betul.
1: Dan yang kelima ini untuk tidak salah Bapak Domi di Waikabubak kok kakak.
0: Ah. Betul sekali beliau di sana.
1: Ah, dari Beta kalau salah ingat nama atau tempat, nah jangan lupa Bapak Domi ya, jangan marah.
0: Dapat denda, Bapak Domi bilang dapat denda.
1: Ah, karena denda bilang kucing kurus mandi di papan, papannya papan jati nah. Baik, kalau Fongki terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga.
0: Iya.
1: Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bapak Miller di mana tadi? Oepura ya, sudah bergabung. Di belakangnya Bapak Miller, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Kakak Fungki.
0: Halo, warga Oebufu. Oebufu. Patu Veto, apa kabar Bapak, sehat ya? Bapak mau dengar lagu apa?
2: Salam dulu.
0: Oh, salam sah. Mari, silakan.
2: Oba Emi, Budinda, Mameri, tiga orang.
0: Mm-hmm.
2: Bung Enggang, Perisole, Ibu Natalia, ada Jona,
0: iya,
2: siapa lagi, Ibu Wati, Mbak Puja, ada Bapak Aser, Silvia Mantanti,
0: terakhir
2: ini siapa lagi, Mbak Ima, dan semua
0: saya. Iya Bapak.
2: Ini di Roto juga.
0: Oke. Okay. Selamat malam. Terima kasih Bapak Miller. Berikutnya lagi di WA Ruang Rindu. Selamat malam Kak Wati. Apa kabar?
3: Pongki, sehat-sehat. Sudah kembali di Kupang.
0: Oh, sudah di Kupang kok.
3: Baik.
0: Sudah lama
3: di Kupang. Apa kabar?
0: Beta baik Kak Wati.
3: Baru seminggu.
0: Siap.
3: Kena itu, kena yang anak Krakatau itu kena juga.
0: Oh, jadi sempat di tertahan di bandara?
3: Bekasi.
0: Oh, di Bekasi. Sampai di Bekasi ya, dia punya abu ya?
3: Iya.
0: Ih, sadis betul ya. Tapi syukur langsung sampai Kupang toh.
3: Cepat pulang.
0: Iya. Silakan kakak, mau dengar lagu apa Kak Wati?
3: Ikutan saya seperti biasa.
0: Oke. Okay.
3: Karena namaku disebut jadi aku hadir.
0: Namaku disebut aku ada ya. Mari silakan Kak Wati.
3: Yang pertama salam buat Bung Miller yang sudah lewat. Bung Miller, sudah lunas loh, kita semua pulang banyak harta dari Babel sama Bekasi. Jadi perumahan sudah lunas. Itu kata Kak Sony bilang gitu. Yang kedua salam buat Bapak Botus yang baru lewat. Kak Diona, Kak Cecilia, Maima gabung dulu, sudah lama sendiri dengar.
0: Betul, suaranya Susan ada, Leni harusnya teleponnya.
3: Betul. Terus
0: siapa lagi? Belum Endang, belum gabung.
3: Iya, Kak Cecilia, Bapak Yahuda, serta semua yang lagi monitor.
0: Okay.
3: Selamat menikmati lagunya, siap-siap untuk istirahat. Buat Kak Fongki sama Kak siapa ya?
0: Beta sama Kak Rifan.
3: Sama Kak Rifan. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih Kak Fongki.
0: Bye, selamat malam Kak Wati di Perumnas yang sudah bergabung. Selanjutnya di belakangnya Kak Wati. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam, Ruang Rindu, sampai pagi rindu memori lewat lagu.
0: Tadi disebut Bapak Botus langsung muncul ya.
4: Iya.
0: Apa kabar Kak Sisil?
4: Baik-baik saja ya,
0: mantap.
4: Aku barat, jadi saya ikutan aja ya.
0: Kok gabung toh?
4: Aku baratnya apa?
0: Ada lagu dari Taylor Swift.
4: Nah itu soal yang pertama sudah.
0: Oke. Salamnya silakan.
4: Kita salam buat Kak Wati. Nama salam dua kali. Aduh, terima kasih kakak sudah tiba di Kupang. Selamat ya kakak, selamat malam. Salam buat keluarga di rumah. Semoga kakak tetap semangat selalu. Dan jangan hilang-hilang lagi ya kakak ya. Salam buat semua yang sudah masuk tadi. Jangan ucapkan selamat malam aja.
0: Iya.
4: Buat kakak Fongki, tentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih teman.
0: Terima kasih banyak Kak Sisil Mantasi sudah bergabung. Suting malam, nomtop semangat ame, rekeng. Oke, beta kembali bacakan ya untuk Anda yang malam ini baru saja tuning radio di FM 94,4 MHz. Ada lagu dari Taylor Swift dengan Today Was a Fairy Tale. Kemudian ada The Script dengan Signs and Faith, Rolling in the Deep dari koleksinya Adele. Olly Murs dengan Dance With Me Tonight, Jennifer Hudson dengan I Got This, Dan terakhir dengan Avril Lavigne dengan Smile. Ya, mau gabung silakan di 0380825444 atau 8431152 di WA 0811 3820 9440.

0: Daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Masih ada dengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan Beto masih punya lagu dari Avril Lavigne dengan Smile. Ada Jennifer Hudson dengan I Got This. Olly Murs dengan Dance With Me Tonight. Rolling in the Deep dari koleksinya Adele. Dan terakhir lagu dari The Scripps, Signs and Fate. Oke, ada yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Kang Andre di Bukdale.
0: Kakak Andre di Bukdale, apa kabar kakak?
1: Ya, baik.
0: Di sana aman-aman kok?
1: Aman saja.
0: Aman terkendali. Kakak Andre mendengar lagu apa?
1: Salah satu dari Bryan Adams.
0: Bryan Adams, bolehlah. Okay. Salah satunya beta siapkan ya. Salamnya untuk siapa nih kakak?
1: Salam untuk semua kakak.
0: Siap.
1: Oke,
0: makasih banyak.
1: Selamat malam
0: untuk kakak Andre di Pukdale yang malam ini sudah gabung di program 1 RRI Kupang. Baik, untuk anda yang malam ini juga dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, jangan ngebut, jangan lihat kaca spion terus gitu ya. Biar anda sampai di tempat tujuan dengan selamat. Beta menyapa ada Kak Tasya juga yang lagi dengarkan program 1 RRI Kupang. Selamat malam Kak Fongki. Salam untuk papa mama yang ada di rumah yang lagi monitor. Ya tidur su katanya. Orang boleh mau tidur, paksa orang tidur. Oke, makasih ya Kak Tasya sudah bergabung di malam ini. Beta masih buka line telepon ya buat anda ataupun juga yang mau gabung di WA 0811-3820-9440. Ada siapa nih? Ada Bapak Buce, selamat malam kakak. Salam untuk Ibu Dinda, Mbak Diona, Bapak Botus, Kakak Wati, Om Sius, kemudian Mak Mary, Letda BPJS, dan semua anggota Paminal Polda NTT. Makasih banyak untuk Bapak Buce yang sudah bergabung di malam ini. Oke, satu koleksi lagu dari koleksinya Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

0: 26 mengumumkan peserta lomba konten kreatif yang berhasil menjadi juara terbaik pertama atas nama Reinhard Metkono, terbaik dua Yosefina Suryatni Johan, terbaik tiga Ririn Cahayatuka, dan terbaik empat Arianto Fanggi. Sementara untuk peserta lomba mural RRI Fest, ya untuk terbaik satu dari SMK Negeri 4 Kota Kupang dengan nilai 1025. Dan juga terbaik dua atas diraih oleh sekolah SMK Negeri 2 Kota Kupang dengan total nilai 865. Oke, ada yang sudah bergabung di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Pongki.
0: Halo Ibu Natalia, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Pongki, kabarnya gimana?
0: Sehat, puji Tuhan Ibu Natalia.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Ini terus, posisinya di mana sekarang nih?
1: Di toli-toli, sudah pulang.
0: Mantap lah kalau
1: belum
0: begitu.
1: Belum dikasih pulang, masih ditahan. Aduh, masih ada urusan toli-toli, nanti lagi mau balik.
0: Nanti balik bulan Desember kah?
1: Pasti, karena semua berkumpul katanya. Tahu yang Makassar bilang sama-sama sudah berkumpul di Manado katanya Bang Pongki.
0: Oh iya, semua pulang sudah.
1: Bikin talang di Manado katanya.
0: Itu dia. Oke, silakan.
1: Tapi Bang Pongki, rumah ditoli-toli jarsa gimana juga mau ditinggal toh lama-lama.
0: Itu dia, rumah jangan ditinggal lama-lama ya. Jo. Sonde baik. Bang Jo,
1: sonde.
0: Oke, silakan Bu Natalia.
1: Ada lagu apa Bang?
0: Ada lagu dari Smile dari Avril Lavigne, kemudian Jennifer Hudson dengan I Got This, ada lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep, dan Olly Murs dengan Dance with Me Tonight.
1: Oh itu Olly Murs yang terakhir.
0: Olly Murs ya, okay. Salamnya silakan.
1: Buat Mama Ima selamat malam, salam sehat ya, selamat beristirahat. Terus yang kedua ada Opa Emi sama Oma, terus ada Ibu Utri Pak Freddy, terus ada Bung Endang, terus ada Pak Haris, terus yang lain nanti besok lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Tidak boleh lagi. Buat Mama Pongki tetap semangat ya, sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik ya buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Oke, selamat malam Bang Pongki.
0: Makasih Bu Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung di belakangnya Ibu Natalia. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ellen dari Malalayang, Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
0: Ini Manado, Jo. Apa kabar Ibu Ellen?
2: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa.
0: Yes.
2: Sama dengan Bung Pong gitu.
0: Betul. Beta pun kabar baik, Jo.
2: Oh, mantap. Cuaca
0: di Kupang.
2: Di Kupang
0: siang sampai sore itu angin masih belum panas.
2: Sama dong, sama Manado juga belum hujan. Adanya hujan rindu.
0: Rindu. Wah, hujan rindu
2: bisa
0: ya.
2: Gabung. Bisa gabung tuh.
0: Betul.
2: Rindu.
0: Betul, Jo.
2: Rindunya RRI Kupang kan tuh. Seperti itu.
0: Mantap. Oke, silakan Ibu Ellen. Ini beta ada lagu dari Adele, ada lagu dari Jennifer Hudson dan Avril. Yang mana nih kira-kira?
2: Oh, Avril Lavigne yang apa judulnya?
0: Smile.
2: Oh, Smile, karena aku selalu smile.
0: Hihi, terbaik. Silakan Ibu, mau kirim salam untuk siapa nih?
2: Pertama buat Bung Pongki, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Berkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Yeah. Lanjut, mau salam yang lewat tadi. Ada Bunda Christine Natalie yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Pak Putra Tengah di Fak-Fak.

0: Bang Laidi Kaltara.
1: Iya.
0: Ada Bang Cliff di Manado. Itu sudah berapa ya? Empat.
1: Tambah satu lagi.
0: Tambah satu lagi, boleh nggak yang satu itu trio?
1: Nama trio apa nih?
0: Itu trio yang Maneri itu kan ada tiga.
1: Oh iya, benar.
0: Salam untuk Maneri yang ada, saya belum terlalu hafal tuh kamu.
1: Maneri satu, Maneri dua, Maneri tiga lah.
0: Iya begitu, trio Maneri saja. Salam kasih. Salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam, shalom.
1: Shalom. God bless you too. Untuk Ibu Ellen di Manado yang sudah bergabung.

0: Adek, tugas dari ibu guru sudah dikerjakan belum?
1: Belum, Ma. Ada nonton YouTube dulu. Setelah itu baru ada kerja.
0: Adek, kan tugas matematika belum dikerjakan. Nanti kalau adek tunda terus, malah makin banyak tugasnya. Ya sudah, minum susu dulu. Setelah itu, kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan, baru Mama bantu.
1: Iya, Mama.
2: Perhatian dan motivasi dari orang tua mampu menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan prestasi anak.

0: Ya, dan pendengar ada yang sudah bergabung lagi bersama Pro 1. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Opa atau Bung Endang ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak Fungki.
0: Apa kabar Bung Endang?
1: Puji Tuhan kabarku. Api-api wae.
0: Enak. Itu dapat arti apa, Papa?
1: Itu bahasa nasional toh.
0: Oh. Beda sontau nah.
1: Oh iya. Orang bilang kura-kura dalam perahu.
0: Cakep.
1: Tapi dia pura-pura sontau.
0: Eh? Kau memang beda sontau nah, ke mana su?
1: Naneo. Perlu kursus dong toh.
0: Baik, silakan. Mau ini lagu tinggal dua Sani, ke mana nih?
1: Ya, yang penting ada toh, jangan kosong sama sekali dengan pareu.
0: Ada.
1: Ada pilih satu. Karena
0: ada.
1: Dong, lidah terputar semua.
0: Oh, itu dia mau bilang apa lah? Belum kau kasih putar lagu Meksiko dong.
1: Woi, itu lebih putar lagu Teletubbies.
0: Ini lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep dan Jennifer Hudson dengan I Got This.
1: Oke, okay, Kak Fungki yang pilih.
0: Oke, okay, beta pilih Adele saya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Salam silakan.
1: Berapa orang?
0: 5 tuh.
1: Dari dulu sudah pernah tambah.
0: Ya?
1: Nah, sedikit kok apa kok super ubahan nih?
0: Aku masih seperti yang dulu.
1: Aduh, mantap. Oke, okay, beta ikut saja karena Kak Fungki cuma nyanyi. Sudah bisa battle. Oke.
0: Okay. Lanjut apa?
1: Salam yang pertama tadi yang masuk itu siapa tuh? Dari mana? Sumba eh? Manado?
0: Manado.
1: Siapa?
0: Ada Ibu Ellen.
1: Oh ya itu. Salam kenal buat Ibu Ellen. Juga ada Teh Dinda di Bogor.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sudua. Yang ketiga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Yang keempat ada Opa Eni Sugabung.
0: Opa Eni? Opa ya, Eni Opa belum. Eni. Belum.
1: Oh, buat Opa Eni yang keempat. Yang kelima buat ini siapa? Bapak Butus. Oh ya, Bapak Butus sudah dengan Bapak Yahuda. Pokoknya buat semua-semua ya, Kak Fungki.
0: Oke, siap.
1: Bekas pantun satu boleh kok.
0: Cakep.
1: Belum.
0: Nih, gas.
1: Lepas kuda di tanah lapang.
0: Mantap.
1: Tidak lupa lepas dengan talinya.
0: Gas.
1: Walaupun Nona sudah lepas beta, 2 dan 3 menanti di belakang.
0: Wih, cukup.
1: Pokoknya itu
0: antara sama aku. Oke, makasih.
1: Terima kasih Kak Fungki. Kak Fungki menyiar untuk RRI di udara.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Shalom. Kita lanjut lagi, ada Teh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung. Halo, malam Teh Dinda.
2: Malam kembali. Fungki Lete.
0: Apa kabar ruang Teh?
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sehat Teteh, sehat.
0: Iya, mantap. Pantesan tidak ada serak-serak lagi ya. Udah sembuh berarti total.
2: Cukup kurang lebih 2 minggu lah.
0: 2 minggu ya.
2: Gitu, aduh. Gimana?
0: Itu namanya nikmat membawa sengsara gitu ya.
2: Betul. Radangnya itu sempat radang di awal-awal tuh 2-3 hari itu radang. Aduh, panasnya tenggorok lu luar biasa.
0: Ya.
2: Ya begitulah.
0: Ya begitulah ya. Ya Udin lah. Ini
2: bisa begitu.
0: Ada lagunya tinggal satu di sini.
2: Apa tuh?
0: Dari Jennifer Hudson, I Got This.
2: Ya sudahlah, apa boleh baut pur pun oke.
0: Oke, beta siapkan ya.
2: Dari tadi teteh mencoba dan mencoba baru dapat.
0: Baru masuk akhirnya ya.
2: Mengudara. Om, selamat malam Om. Kabar baik ya Om ya. Om Emi juga selamat malam. Juga siapa? Bung Andesko juga selamat malam. Dan siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Inalado ya, mudah-mudahan Inalado selalu sehat ya Inalado.
0: Betul, kita doakan yang terbaik lah untuk beliau ya.
2: Mudah-mudahan ya, walaupun sonde dengar suara, tapi semoga Inalado dengar dan selalu sehat ya.
0: Iya.
2: Juga itu lagi ke Mak Yeti ya, Mak Yeti ya, selamat malam Mak Yeti Sulima. Jadi ini spesialnya untuk Oma Iting, selalu sehat Oma, selamat beristirahat juga untuk nomor 2 di rumah ya.
0: Iya, siap. Oke, terima kasih ya Teh Dinda ya.
2: Dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
0: Bye. Orang Bogor, Jawa Barat sudah bergabung, kita lanjut lagi nih. Dari Bogor kita lanjut lagi ke Papua, ada Kak Puja di sana. Halo Kak Puja.
3: Selamat siang, Tuhan.
0: Selamat malam, bukan siang.
3: Ruang rindu, selamat malam Kak Fongki, maafkanlah diriku atas kesalahanku. Karena manusia tidak sempurna.
0: Ini kok kerman aku bisa bilang siang?
3: Ih, aduh. Lagi, kenapa nih? Kok lupa? Kalau gimana? Tidak mungkin karena pengaruh kecapean kali ya.
0: Ini sudah lepas dinas, Kak?
3: Dinas pagi, Kak.
0: Oh, dinas pagi.
3: Dinas pagi. Mau dinas siang, ada dinas jadwalnya dinas siang. Tapi ada teman yang selalu dia ingin dinas siang. Padahal saya juga ingin dinas siang. Kalau dinas siang itu tidak terlalu banyak.
0: Penumpang lah.
3: Beda dengan pagi. Sedikit-sedikit dari ruang si A datang, si B datang, si C. Aduh. Begitu sudah.
0: Pasti
3: kita harus bekerja
0: pasti,
3: melayani dengan sepenuh hati.
0: Pasti yang minta siang terus tuh ibu-ibu
3: Nanti tidak, yang minta siang itu saya senang saya siang. Tapi yang minta siang itu bapak-bapak.
0: Biar sudah kasih sudah.
3: Iya. Ya kebaik. Lagunya saya ikutan saja tadi kan, lagu tidak ada tah?
0: Betul.
3: Iya, tidak apa-apa, semua tuh baik.
0: Iya, makasih.
3: Lagu ini spesial buat Kak Fongki yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam buat Tete Dinda tadi baru lewat, Ibu Wigati di Wonosobo. Juga buat Kak Ferry, mewakili seluruhnya saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Kupas kulit di tanah miring.
0: Mantap. Lanjut.
3: Salah. Bukan. Kupas kulit. Tanah miring, buang kulit di tanah rata. Ucapkan cinta di depan kekasih, lupa diri di hadapan Tuhan.
0: Aduh, jangan. Nanti bab tua korek. Cubit Mbak Kabarat.
3: Bapak tua siapa? Tidak ada bapak tua sini. Buat Kak Fongki yang lagi bertugas, jujur saya paling senang kalau pas Kak Fongki bawa buka LED di Pro 1 lewat TikTok, andalan apa? Monitor dulu sambil ini siap-siap untuk pikir ya.
0: Wih, mantap.
3: Baik, buat Kak Fongki.
0: Makasih.
3: Sukses selalu. Hari ini kutanam jagung, esok lusa kutanam padi. Hari ini kita bersua, besok lagi kita ketemu kembali. See you.
0: See you. Bye. Terima kasih untuk Kak Puja di Bintuni Papua sudah bergabung malam ini di program 1 RRI Kupang.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

Oke, dan satu informasi untuk Anda di kesempatan malam ini. Ini terkait dengan influenza ya. Jadi jangan dianggap biasa influenza. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menjelaskan bahwa perbedaan gejala yang disebabkan oleh influenza dengan common cold atau yang dikenal dengan selesma. Jadi Profesor Dr. Dr. Anggreni Alam mengatakan bahwa kedua penyakit itu disebabkan oleh virus. Ya, tingkat keparahan disebabkan sangat berbeda. Gejala juga tampak serupa, tapi keduanya sedikit berbeda gitu ya. Karena keduanya itu seperti hidung tersumbat, batuk, dan sakit tenggorokan. Pada selesma, gejalanya terbilang ringan dan paling terasa di area kepala hingga hidung. Penderitanya akan merasakan kelelahan ringan dan keparahannya akan bertambah secara bertahap. Sementara pada influenza, perburukan akan lebih berat dan gejalanya berlangsung dengan cepat. Penderita akan merasakan demam tinggi, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Penderita juga akan merasa pegal-pegal hebat di seluruh area tubuh dan hidung yang berair. Waktu pemulihan pun butuh durasi yang lebih panjang hingga berminggu-minggu. Sedangkan saat menanggapi adanya isu kenaikan kasus influenza A, Anggre ini melanjutkan bahwa influenza ini menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena virusnya dapat cepat bermutasi tidak hanya pada manusia tapi juga hewan, terutama untuk hewan babi. Influenza A menyebabkan pandemi dan bisa mengenakan kalangan usia manapun, terutama buat mereka dengan kelompok risiko seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan atau komorbid. Baik, pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Sekaligus beta tuntaskan kebersamaannya. After this, Kotong akan dengarkan bersama Renungan Malam Agama Islam.

tampak tidak bertelinga. Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

0: Iya, halaman ibu sekarang hijau betul, Le. Lagi tanam-tanam apa nih?
1: Iya nih, Pak Rino. Beta sekarang bikin kebun kecil di rumah. Tanam kangkung, cabe, sama tomat. Jadi tiap pagi tinggal petik sendiri. Hemat juga kan?
0: Wih, bagus sih. Tapi kan halaman ibu kecil. Memangnya bisa?
1: Bisa dong, Pak. Beta pakai pot sama ember bekas. Susun ke atas kayak rak gitu. Yang penting rajin dirawat ya. Lumayan nih, bantu isi dapur, bantu ketahanan pangan keluarga juga.
0: Iya juga, Kalau semua orang di kota buat begini, pasti kotong sonde pusing lagi soal bahan makanan.
1: Ayo, mulai dari rumah, bikin

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

jaga nilai-nilai keindonesiaan. Karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الآيه. Patutlah rasanya pada kesempatan yang sangat mulia dalam acara yang mulia, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya. Karena dengan nikmat itulah kita bisa dipertemukan kembali dalam acara mulia yakni mimbar agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, teladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik yakni pesan moral Al-Quran. Mudah-mudahan pesan moral Al-Quran pada kali ini akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, utamanya sebagai orang tua. Karena topik mimbar Islam pada kali ini yakni bekal bagi orang tua dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yahshalladzina law taraku min khalfim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, maka hendaklah mereka khawatir. Falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata-kata yang benar. Ada empat pesan moral Al-Quran terkait dengan orang tua. Sudah tentu sebagai orang tua pasti mendambakan hadirnya anak yang soleh, anak yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bagi orang tua, bagi agama, dan bagi bangsanya. Pesan moral Al-Quran di sini ada empat. Jadi sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Para mufassir menyebutkan di sini ada paling tidak ada empat. Apa lemah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Yang pertama, lemah akidahnya atau lemah imannya. Artinya, ketika seorang tua, baik bapak maupun ibu, ketika mempunyai keturunan, maka sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka idealnya dia harus mempunyai cita-cita, harus mendampingi

Allah yang menciptakan dunia yang indah ini. Allah yang juga menciptakan diri kita, dan Allah juga mengaturnya, dan Allah juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Adanya dunia ini merupakan tanda bahwa adanya Allah. Adanya alam raya yang indah ini itu sebagai satu pertanda bahwa adanya yang Maha Mencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai akidah, ini merupakan kewajiban pertama dan utama orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Jadi jangan sampai orang tua hanya khawatir bagaimana anak nanti supaya bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik, tetapi yang lebih dikhawatirkan bagaimana menanamkan pada anak mempunyai satu kekuatan akidah, keyakinan iman yang kuat, karena Allah sudah mempersiapkan rezeki anak kita, kematian anak kita, termasuk jodoh anak kita. Semuanya tidak perlu kita khawatirkan sebagai orang tua, karena semuanya adalah wilayah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan bagaimana sampai kita meninggalkan anak yang lemah, lemah imannya, apalagi sampai tidak beriman. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, inilah pesan moral pertama, yakni bagaimana kita jadi sebagai orang tua, jadi harus menanamkan kepada anak kita memiliki satu akidah, iman yang kuat, iman yang mantap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jangan sampai lemah ibadahnya. Artinya orang yang lemah akidahnya, otomatis korelasinya dia pasti juga akan lemah ibadahnya. Dengan kata lain, jadi kalau orang tua mempunyai satu tekad, memiliki satu ikhtiar yang sempurna untuk menanamkan akidah yang kuat, itu indikatornya akan bisa dari ibadah yang dilakukan. Kita tidak tahu apakah orang itu imannya kuat atau orang itu imannya lemah. Kekuatan iman, kelemahan iman itu bisa dilihat bagaimana di dalam dia menjalankan ibadah-ibadahnya. Semakin kuat imannya, sudah tentu semakin kuat pula ibadahnya. Utamanya, jadi sebagai orang tua, kita harus mengontrol yang pertama, bagaimana agar anak-anak kita bisa menjalankan sholat dan menjaga sholat, jangan sampai ditinggalkannya. Karena sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ketika manusia sudah meninggal dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, tanamkan, kita kontrol anak kita. Apakah anak kita hari ini sudah melakukan sholat? Sudah tentu, jadi untuk bisa menasihati agar anak kita menjaga sholatnya, maka baik bapak maupun ibu menjadi teladan-teladan dalam rumah. Siapa saja mendambakan hadirnya anak yang soleh, maka sudah tentu harus menjadi orang tua yang soleh. Ini pesan moral yang kedua, di bagaimana kita menjaga ibadah anak kita. Kemudian pesan moral yang ketiga, yakni bagaimana menjaga akhlak anak kita, perilaku anak kita. Jadi sekarang sudah kita pahami bersama bahwa banyak generasi-generasi muda yang karena salah pergaulannya, akhirnya dia suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman, suka judi online, dan perbuatan-perbuatan nista yang lainnya. Sudah tentu, jadi orang tua harus bisa menjaga perilaku anak kita dan sebaik-baiknya. Karena akhlak ini merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Jadi akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang itu sangat tergantung dari akhlaknya. Jadi bagaimana akhlak anak kepada orang tua, bagaimana akhlak anak kepada adik-adiknya, bagaimana akhlak anak kepada kakak-kakaknya, bagaimana akhlak anak kepada pamannya, kepada bibinya, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena insya Allah kalau orang tua bisa memberikan nasihat-nasihat baik bagaimana menjaga perilaku anak kita ke lingkungannya, insya Allah maka anak ini akan menjadi anak yang berperilaku yang baik.

Karena dalam kehidupan sehari-hari, kelakuan anak kita itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah lingkungan keluarga. Faktor kedua adalah lingkungan pendidikan atau sekolah. Faktor yang ketiga adalah lingkungan sosial. Kalau anak-anak kita di dalam keluarga dia berperilaku baik, juga sebagai orang tua harus mengontrol bagaimana perilaku di lingkungan sosialnya, bagaimana perilaku di lingkungan sekolahnya. Makanya jadi carikan yakni tempat pendidikan atau sekolah-sekolah yang bisa menumbuhkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Ini pesan moral yang kemudian pesan moral yang keempat, yakni bagaimana supaya anak kita mempersiapkan anak kita sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kita ketahui pada zaman sekarang ini, jadi IT merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kehidupan dunia juga tanamkan kepada anak kita. Ya, kebutuhan anak kita lihat. Jadi pada waktu kecil dia punya potensi untuk mengembangkan dia sebagai, misalnya sebagai petani. Jadi kok anak ini kok suka tanam-tanaman? Ya kita berarti dia punya potensi sebagai petani yang profesional. Jadi kalau anak kita misalnya pada waktu kecil, jadi sudah kelihatan dia sering jadi bongkar pasang misalnya kendaraan, nah dia bisa jadi seorang mekanik. Jadi sebagai orang tua, jadi tanamkan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan sampai artinya jadi cita-cita anak ini dipaksakan menurut apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 tadi, jadi pesan moral Al-Quran. Sekali lagi, yang pertama, jangan sampai lemah akidahnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai lemah ibadahnya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai lemah akhlaknya. Dan yang keempat, jangan sampai dia lemah kompetensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak ada persahabatan yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankannya. Wina Effendi, Refrain. Tidak ada persahabatan yang selalu merasakan kebahagiaan. Bertahan dalam ketidaksempurnaanlah yang bisa membuatmu merasakan arti persahabatan yang sesungguhnya.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 19 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumbah, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita, para Buddha, dengan memanjatkan Paritta Vandana.

Astri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, Mano pupang gama dhamma, mano setha mano maya, manasa ce padutena bhasatiwa karotiwa, tatonang dukhaman weti cakangwa wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video, semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Adhangika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba, berkata kasar, dan berbicara sia-sia. 4 bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumara Sutta,
Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan

pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pedoman yang kedua adalah, apakah apa yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat? Tidak semua hal yang benar harus segera disampaikan apabila hanya bertujuan mempermalukan orang lain atau memperkeruh suasana. Di media sosial, kita sering menemukan komentar yang mengungkap kelemahan seseorang, membuka aib, atau menyebarkan kesalahan orang lain tanpa tujuan memperbaiki keadaan. Meskipun mungkin mengandung fakta, tetapi jika hanya melahirkan kebencian dan penderitaan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dhamma. Sebaliknya, marilah kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial, kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa cinta kasih akan sulit diterima. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan lebih mudah menyentuh hati orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan kritik atau menyampaikan pendapat, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak merendahkan martabat orang lain, dan benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Pedoman yang keempat adalah, apakah waktu penyampaiannya sudah tepat? Ada kalanya suatu informasi benar dan bermanfaat, tetapi jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial, kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik. Sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan, atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan, komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya
benar-benar baik. Apabila kelima pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik sama waca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar, padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun, dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan metta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu, namo buddhaya.

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijak.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang pagi ini.

0: Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada sih.
2: Kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabies bisa kita kendalikan.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN ULP Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLN ULP Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan rutin memeriksa instalasi listrik, terutama untuk bangunan yang berusia di atas 5 tahun agar meminimalisir korsleting listrik. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Korsleting atau arus pendek listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran pemukiman di Kota Kupang, baik pada musim hujan maupun musim panas. Kondisi cuaca panas dan angin kencang saat ini membuat potensi penyebaran api menjadi lebih cepat. Kabid Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Fritz Akoji mengatakan, banyak temuan di lapangan yang menjadi pemicu kebakaran, seperti kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak, penggunaan kabel tidak standar, dan isolator kabel yang sudah terkelupas akibat terpapar panas dan hujan bertahun-tahun.
1: Bisa saja karena penumpukan steker yang sering bertumpuk-tumpuk ini pada satu stop kontak, itu juga biasa kami temukan dalam inspeksi kami. Ya, ini juga masih ada sehingga kami selalu menghimbau supaya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu terus dilakukan oleh masyarakat. Ya, tadi saya bilang pemeriksaan reinstalasi kabel-kabel kita dengan usia sudah di atas 5 tahun ini juga perlu karena terpapar panas, kemudian bisa saja mungkin isolator itu isolatornya juga sudah terbuka misalkan tambah dengan angin dan sebagainya, ya bisa terjadi potensi di situ.
4: Sementara itu, manajer PLN ULP Kupang Imade Dedik Fernanda Satriadi menegaskan, instalasi listrik di dalam rumah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelanggan. PLN hanya bertanggung jawab hingga batas KWH meter. Ia menjelaskan, instalasi yang tidak aman seperti beban berlebih, ukuran kabel kecil namun pemakaian besar, serta penggunaan terminal listrik bertumpuk sangat berpotensi menimbulkan panas berlebihan dan percikan api, termasuk penggunaan listrik ilegal yang menyadap langsung tanpa melalui meteran.
5: Untuk instalasi ini memang wewenangnya itu full di pelanggan. Kalau kami di PLN sendiri itu hanya sampai meteran listrik. Jadi kami sudah memastikan jaringan kami sampai ke meteran pelanggan itu sudah aman. Nah, untuk ke dalamnya ini memang full itu tanggung jawab dari pelanggan, okay, dan wewenang dari pelanggan. Nah, kalau kami sering menghimbau juga untuk masyarakat, kalau sudah rasa mungkin umur 5 tahun atau lebih belum pernah dicek, itu silakan dicek, hubungi tenaga profesional instalasi yang memang dulu digunakan atau untuk memasang di rumah itu juga bisa dihubungi kembali.
4: Baik Damkar maupun PLN berharap masyarakat lebih peduli terhadap keamanan instalasi listrik di rumah guna mencegah kerugian harta benda maupun korban jiwa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kondisi curah hujan yang rata-rata lebih rendah dari biasanya di musim kemarau di NTT mempengaruhi sektor pertanian lahan kering dan lahan basah. Curah hujan yang hanya berlangsung 3-4 bulan mempengaruhi kualitas hasil pertanian petani di Nusa Tenggara Timur. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Nikodemus Nainiti yang dihubungi RRI per telepon mengatakan pertanian lahan kering di NTT sangat luas dibandingkan dengan lahan basah. Sehingga migrasi untuk optimalisasi daya dukung lahan pertanian untuk ketahanan pangan sangat memungkinkan.
6: Kalau dari sisi ketersediaan lahan, sebenarnya untuk lahan kering itu di daerah kita NTT itu lebih luas dibanding lahan basah. Sehingga migrasi kita ke optimalisasi atau memaksimal daya dukung pertanian lahan kering itu untuk ketersediaan pangan dan ketahanan pangan NTT itu sangat dimungkinkan. Tentunya ada kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi maupun untuk mendukung bagaimana potensi pertanian lahan kering itu di salah satu alternatif.
3: Kekeringan dan krisis air di wilayah Provinsi NTT merupakan tantangan berulang yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada curah hujan. Dampaknya tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tapi juga ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan adaptif berbasis data menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan risiko kekeringan. Tim pencegahan Densus 88 anti teror Polri Satgas Wil NTT bekali siswa SMA Negeri 1 Kupang tentang strategi ketahanan diri dari paparan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, dan paham nihilistik di era digital. Berikut laporan Aris Lake.
7: Kegiatan ini diikuti perwakilan siswa-siswi kelas 10 hingga kelas 12. Para siswa tampak antusias mengikuti pemaparan IRET dari tim cegah Satgas Wil NTT Densus 88 anti teror Polri. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes, mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRET. Ia mengaku hingga kini SMA Negeri 1 Kupang belum terpapar IRET, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
8: Dari tim pencegahan Densus 88 Satgas Wil NTT untuk memberikan sosialisasi ini terkhusus kepada para murid yang ada di SMA Negeri 1 Kota Kupang untuk bekerjasama bergandengan tangan dalam menangkal bahaya IRET ini di lingkungan sekolah, yang terutama di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Kupang. Karena kita bersyukur bahwa pada saat ini memang belum ada indikasi yang kita temukan di SMA Negeri 1 ini, tapi tidak terlepas itu kita berharap agar anak-anak tidak terpapar maupun tidak tergabung dengan grup-grup yang mengarah kepada kekerasan maupun radikal.
7: Edukasi ini menjadi komitmen Densus 88 untuk terus menjangkau seluruh sekolah di NTT agar terhindar dari paparan IRET. Densus juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRET bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sekretaris Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman SMA Negeri 1 Kupang, Frederica Christina, menyampaikan edukasi dari Densus 88 sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu tersebut.
9: Edukasi ini nggak semua orang dapat, nggak semua siswa dapat. Jadi bagaimana diharapkan sebetulnya dengan adanya ini kan anak-anak bisa lebih paham lagi bahwa yang keseharian mereka main game atau apa segala macam ternyata ada jebakan di dalamnya. Ya mungkin di sini sebenarnya kita menyadarkan mereka secara perlahan, ya mungkin mereka harus selalu warning diri mereka, selalu waspada terkait dengan mungkin yang itu tadi cyberbullying, terkait dengan game-game yang mereka mainkan.
7: Sementara itu, salah satu peserta dari kelas 12F, Fasira Sedo, mengatakan kegiatan edukasi Densus sangat bermanfaat karena ia bisa tahu cara mengatasi teman yang berpotensi terpapar terorisme. Fasira juga mengapresiasi pemateri Densus 88 yang memaparkan materi bahaya IRET dengan santai dan tidak membosankan. Suasana semakin ramai saat adanya kuis seputar bahaya IRET.
10: Ini jujur dari satu hati, dia kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat seru, karena dari penjelasan yang dari kakak-kakak dong jelaskan tadi itu kita bisa mengerti cara-cara untuk apa, mengatasi teman-teman yang mengalami ini terorisme atau kekerasan. Terus dia kegiatan itu seru karena ada kuis, terus dia kakak-kakak pemateri juga sangat-sangat seru, jadi kayak tidak membosankan.
7: Ia berharap kegiatan serupa bisa diadakan lagi di sekolahnya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 12 finalis Bintang Radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi talenta muda berprestasi di dunia seni suara pada Selasa 15 September 2026. Selengkapnya Alotani melaporkan.
11: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
12: Terima kasih, Bapak.
13: Tuhan berkati.
14: Terima kasih, Tuhan yang sesuai berkati, Bapak.
15: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya Jumat 18 September 2026. Menurut Listiani Kapitan, hadiah tersebut merupakan motivasi bagi dirinya bersama 11 finalis lainnya untuk terus mengembangkan talenta mereka di dunia tarik suara.
11: Semoga dengan hadiah ini menjadikan kami motivasi kepada kami untuk kedepannya kami akan terus membanggakan Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional.
15: Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto mengatakan, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma adalah sosok yang memiliki jiwa motivator bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur menjadi orang-orang hebat masa depan. Menurut Yusri Darto, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk Bintang Radio yang diselenggarakan RRI.
16: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
15: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI Ende dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis Bintang Radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mendorong penguatan produksi rumput laut. Berikut laporan Yunia Boling.
17: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus mendorong penguatan produksi rumput laut khususnya di Kecamatan Pahungalodu dengan melibatkan pelaku usaha, kelompok petani, dan lembaga keuangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbunga Dundamu, menyatakan dukungan tersebut dilakukan melalui pelatihan akses permodalan serta upaya memastikan hasil panen petani dapat diserap oleh PT Astil untuk memenuhi kebutuhan stok dan menghidupkan kembali kapasitas produksi pabrik rumput laut di Pahungalodu.
18: PT Astil merupakan perseroda Kabupaten Sumba Timur yang terus didukung dalam hal kapasitas peningkatan produksi inti yang selama ini memfasilitasi pihak PT Astil sebagai untuk dalam rangka pelatihan-pelatihan kelompok pembudidaya daya rumput laut yang ada di Kecamatan Pongarodu dan juga di dalam lembaga perbankan yang memberi permodalan untuk penguatan ekonomi para pengelola rumput laut. Petani rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu dan sekitarnya, sehingga nanti ke depan dari hasil-hasil rumput laut yang ada di Kecamatan Pongalodu, ya untuk mereka bisa dari hasil itu dijual ke PT Astil
17: Umbu Ngadundamu menambahkan pemerintah daerah bersama pihak terkait juga menindaklanjuti rencana hibah aset dari pemerintah Kabupaten Jeneponto berupa tempat penyimpanan dan pencucian rumput laut. Aset tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi rumput laut di Sumba Timur, sekaligus memperkuat peran sektor kelaut dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Wengap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di NTT. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
13: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
19: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya, begitu. Karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
13: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
20: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
13: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Kupang Yosef Lede menerima anugerah Kartika Pamong Praja Mudia dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kamis 17 September 2026 di Kampus IPDN Jatinagor. Penghargaan ini diserahkan langsung Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi MSI bersamaan dengan penyematan lencana alumni kehormatan pendidikan tinggi ke Pamong Prajaan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Yosef Lede dalam pembangunan daerah serta dukungannya terhadap pemberdayaan dan pengembangan karir alumni IPDN di Kabupaten Kupang. Saat ini 24 alumni IPDN bertugas sebagai camat dan 17 lainnya sebagai lurah di wilayah Kabupaten Kupang. Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap alumni IPDN yang dinilai turut memperkuat pelayanan pemerintahan di daerah. Ia meminta para alumni untuk bertugas sebagai camat dan lurah membuktikan kepercayaan tersebut melalui pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Yosef Lede

0: Sehingga peningkatan kualitas aparatur menjadi penting untuk memperkuat pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di tingkat kecamatan serta kelurahan. Bupati Kupang juga berharap penetapan kuota Praja IPDN dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi putra-putri terbaik Kabupaten Kupang untuk menempuh pendidikan di IPDN sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan menuju Kabupaten Kupang Emas. Sekda Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, resmi melepas 18 atlet nasional Paralimpik Komite NPC Kota Kupang untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah di Kota Kupang. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
1: Atlet yang sejati bukan nomor satu yang dia perlukan sebenarnya.
2: Sebanyak 18 atlet nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Kupang resmi dilepas pemerintah Kota Kupang untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA yang berlangsung 18 hingga 20 di Kota Kupang. Para atlet akan bertanding pada dua cabang olahraga yakni atletik dan tenis meja. Keikutsertaan dalam PEPARPEDA menjadi bagian dari proses pembinaan atlet penyandang disabilitas di Kota Kupang. Ilfried Wenem, Ketua NPC Kota Kupang, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Kupang terhadap pembinaan atlet disabilitas. Menurutnya, perbedaan kondisi fisik bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan membawa nama daerah.
3: Pemerintah tidak membeda-bedakan atlet yang normal dan atlet yang disabilitas. Toh kita sama-sama membawa nama daerah ke luar. Jadi apapun yang kita teman-teman disabilitas ini raih, pasti teman-teman normal juga raih.
2: Dukungan pemerintah juga disertai pesan agar para atlet tidak hanya mengejar kemenangan. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, meminta seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas dan memiliki mental petarung selama menjalani pertandingan.
4: Itu sportivitas harus dilulu sebagai seorang atlet, itu paling utama. Paling utama. Kalau Tuhan izinkan kita juara, kita bersyukur. Kalau belum diizinkan juara, kita juga harus tetap bersyukur. Itulah mental seorang atlet, mental seorang petarung dalam setiap perjuangan, itu mental. Hari ini kita pergi, kita menang. Hari ini kita pergi, kita kalah. Kita pergi dan kita kembali, kita tetap seorang atlet.
2: Jeffrey Pelt menegaskan, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari perjalanan seorang atlet. Karena itu para atlet diminta tetap menjaga integritas, terus berlatih dan membawa semangat olahraga sebagai ruang yang terbuka bagi semua. Dengan semangat tersebut, 18 atlet NPC Kota Kupang diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Kota Kupang dalam ajang PEPARPEDA. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim panas disertai angin kencang, Dinas Pemadam Kebakaran dan PLNULP Kupang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Lina dan juga Kak Welem yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekannya. Dan informasi-informasi terkini akan dihadirkan mewarnai pagi Anda.

0: Iya, informasi mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini di rangkaian Kupang Pagi. Informasi untuk Anda, pendengar. Ini berkaitan dengan sekolah rakyat. Ya, pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari keluarga miskin jenjang SD sampai SMA ini mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah rakyat. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mencapai pendidikan dan masa depan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan perluasan program sekolah gratis merupakan akan wujud kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas jangkauannya agar anak-anak yang belum tertampung bisa dapat kembali mengenyam pendidikan. Dan akses pendidikan gratis ini menjangkau 182 sekolah. Angka ini meningkat dari 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik yang pada tahun pertama pelaksanaan program. Dan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DataSEN. Mekanisme berbasis bantuan data terpadu nasional ini
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumbah Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Oh, yang pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

apa gue akhirnya milih lo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Rinduku pada Sumba adalah rindu 1,000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba KSOP Wengapu perkuat keselamatan operasional TUKS Pertamina. Kesia Badaran dan Otoritas Pelabuhan Wengapu bersama Pertamina Fuel memperkuat keselamatan dan ketertiban operasional kapal di wilayah terminal untuk kepentingan sendiri. Pertamina mulai melalui kerjasama layanan tunda Bali Jumat 18 September 2026. Kepala KSOP Wengapu Dr. Fadli Afan Jafar menyampaikan MOU layanan tunda tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan operasional kapal di wilayah kerja TUKS Pertamina berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan keselamatan pelayaran. Menurutnya, layanan tunda memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan manuver kapal, terutama ketika kapal melakukan olah gerak masuk standar maupun keluar dari area perairan TUKS Pertamina. Karena itu, pengelolaan layanan tunda harus dilakukan secara tertib dan terukur dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Langkah tersebut

diharapkan dapat memperkuat aspek keselamatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan ke pelabuhan di wilayah kerja KSOP Waingapu. Kepala KSOP Waingapu menegaskan peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan optimalisasi penerimaan negara. Keselamatan yang terjamin, pelayanan yang semakin baik, dan penerimaan negara yang optimal.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

FM 96,9 MHz. Ibadah emeritasi Pendeta Alfred Samani, 34 tahun melayani Tuhan. Ibadah emeritasi proses pelepasan jabatan struktural gerejawi Pendeta Alfred DJ Samani STH MSI dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak. 18 September 2026 adalah momen pelayanan selama 34 tahun melayani Tuhan, mulai dari vikaris dan menjadi pendeta. Tema khotbah ibadah emeritasi yang dibawa Pendeta Alfred adalah setia menjaga peran di rumah bersama. Ibadah emeritasi ini disertai juga syukuran pensiun guru Injil Singubani dan Herman Bemato. Pendeta Alfred membawa khotbah ibadah emeritasi dengan tema setia menjaga peran rumah di rumah bersama, terambil dalam firman Tuhan pada Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga 24. Dalam khotbah, Pendeta Alfred menekankan menjadi pelayan Tuhan itu yaitu rendah hati, penuh pengorbanan, tidak mencari kehormatan sendiri, kesetiaan dalam mengajar dan memberitakan Injil, tidak melalaikan hal yang berguna bagi jemaat, dan pelayanan yang dipenuhi dengan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Hal itu disampaikan menurut kutipan firman Tuhan yang diringkas Pendeta Alfred kepada jemaat. Di tengah perenungannya, Pendeta Alfred menceritakan dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan tidaklah mudah sampai di tahap terakhir. Ia mengatakan bahwa tidaklah mudah untuk sampai pada tahapan ini kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Pendeta Alfred mengajak jemaat, unsur majelis, jemaat, pendeta, penatua, diaken untuk bergandengan tangan, melangkah maju, menjaga keutuhan, dan merawat GKS Jemaat Waika Bubak sebagai rumah bersama yang berdampak bagi lingkungan sekitar dan sesama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terakhir, Pendeta Alfred menyampaikan kepada jemaat bahwa komitmen pelayanan tetap ada di dalam hatinya untuk melayani sesuai kebutuhan jemaat sebagai seorang pendeta emeritus, sama seperti Paulus, karena terikat oleh kehendak Roh Kudus. Ibadah emeritasi di GKS Waika Bubak dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat, Sekretaris Sumba Barat, pimpinan OPD, pimpinan BUMN, para pendeta GKS Sederatan Sumba, Gembala Jemaat Gereja Denominasi, keluarga pendeta emeritus, dan kedua guru Injil pensiun. Seluruh undangan dan jemaat GKS Waika Bubak. Ibadah emeritasi dimeriahkan dengan tarian dari anak-anak dan remaja, persembahan paduan suara dari jemaat, pemberian kain dan selendang kepada pendeta emeritus dan guru Injil, diakhiri dengan kata sambutan Ketua Panitia, Ketua BPMJ GKS Waika Bubak, Ketua Sinode GKS dan Pemerintah Daerah Sumba Barat oleh Wakil Bupati Sumba Barat.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.